0: Greg tidak ingin ikut sayembara karena takut pelaku dendam dan diisukan membawa senjata. Persib resmi melepas Alveandra Dewangga dan Adam Brisbane. Lepasnya kedua pemain membuat skuad Persib kini menyisakan 24 pilar. Di luar skuad aktif, Persib juga tercatat meminjamkan 9 pemainnya ke berbagai klub Liga Indonesia. Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, mengakui menerima dana sebesar 20 juta yang diduga berasal dari oknum kepolisian terkait pengamanan unjuk rasa pada 15 Juni 2026. Uang tersebut disinyalir diberikan agar massa mahasiswa menggeser lokasi demo dari Istana Negara ke Gedung DPR RI. Kasus ini memicu respon keras dari berbagai pihak di lingkungan kampus UBK. Buntut dari polemik tersebut, pihak Rektorat UBK mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Abdi Maludin dari jabatannya sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum sampai proses investigasi internal selesai. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vita Hani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pagi, Bu.
1: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Tahani Wargi Dahlia ya, ini luar biasa ini buat Wargi Dahlia yang sering dapat drama ya, drama dari anak-anak Wargi Dahlia males makan gitu kan mereka ya. Wajib banget kayaknya ya dikasih Biolisin Vitahani, rasanya enak. Karena Adri selalu minum juga Biolisin Vitahani ya. Walaupun aku sudah tidak anak-anak Wargi Dahlia, tapi beneran enak minum Biolisin Vitahani ini ya Wargi Dahlia ya. Tapi Wargi Dahlia gitu gak sih? Sebagai mamah-mamah, sebagai momi-momi ya Wargi Dahlia ya, yang setiap hari masak di rumah, terus si kecil suka sama masakannya dan minta nambah terus kalau makan Wargi Dahlia. Pastinya seneng banget ya Wargi Dahlia ya. Orang tua mana sih yang gak seneng lihat anaknya makan lahap dan badannya tuh sehat, berisi Wargi. Tapi kadang ya itu dia, drama-drama susah makan tuh selalu ada ya dari anak-anak Wargi Dahlia. Kalau kayak gini pastinya pusing Wargi Dahlia, khawatir sebagai momi-momi ya. Khawatir anaknya kalau kurang asupan makanan kan jadinya kurang gizi, cepet sakit Wargi Dahlia. Nah ini dia nih, Adri mau kasih tahu resep anak biar bisa makan lebih lahap, rutin kasih si kecil Biolisin Vitahani. Karena Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli, dengan ekstrak ikan gabus Wargi Dahlia, terus bikin si kecil lebih lahap makan, berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit. Ya, jadi langsung saja dapatkan Biolisin Vitahani. Sudah tersedia pastinya di apotek-apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh,
1: kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya,

wargi Dahlia. Juara dong. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Sepertinya listrik sudah normal ya wargi Dahlia ya. Oma makasih. Listrik sudah normal ya. Oma di sana gimana Oma Jennifer? Listrik udah gak mati-mati lagi kan ya. Aman ya sudah ya wargi Dahlia ya. Kalau dari PLN sendiri, mereka sudah menyebut jika sistem kelistrikan di wilayah Jawa Barat ini telah pulih katanya. Dan beroperasi normal, ya beroperasi dengan normal kembali. Itu berarti mati lampu atau pemadaman listrik berpotensi tidak akan terjadi lagi ya wargi Dahlia. Ya semoga saja ya, karena lumayan nih kerugian yang ditanggung ya sama usaha-usaha khususnya, usaha-usaha kecil ya khususnya wargi Dahlia yang sangat mengandalkan kelistrikan ya dalam berusahanya wargi Dahlia. Ini kalau mati lampu, boro-boro nyanyi ya wargi Dahlia ya. Tapi mereka bete karena gak bisa ngapa-ngapain ya. Dan otomatis juga kerugian melanda ya wargi Dahlia ya. Bagi kalian yang punya usaha-usaha yang banget-banget butuh listrik ya. Tenurva usahanya bikin jus kan Tenurva ya. Jualan jus ya. Nah gimana kalau gak ada listrik gak bisa pakai blender ya. Masa ditumbuk jusnya ya. Bos Sukari selamat pagi Bos Sukari. Dimana bos? Adri sapa juga buat siapa lagi tadi ya? Kader mana ya tadi ya? Ibu kader pokoknya yang lagi pantang semua ya. Kader dari mana saja berada, selamat pagi, selamat bergoyang di Kopi Dangdut Dahlia. Kang Lukman Pasar Baros absen ke Adri siap. Ada Kang Iwan, Iwan BBC, Warkop Asana Anyar. Halo, goyang buat kupat tahu Mas Aming. Papih Boy, Tatang Subagja, dan juga buat Bimas Astar ya, Sana Anyar ya. Selamat bertugas dari Kang Iwan BBC. Adri sapa buat Vanessa, dari mana Vanessa? Vanessa Putri makasih ya. Ardian juga dari Pasir Kemir. Ada Cendani dari Cimahi, selamat pagi. Dari Cemara ada Pak Caca Marica, hey hey. Pak Caca, terima kasih Pak Caca. Ada Mama Arul dari Pusdai juga, terima kasih Mama Arul. Asep Bensin alias Kang Asep Goyobot, selamat pagi ya. Mama Elda, terima kasih Mama Elda, kawasan Ujung Berung digoyang. Insya Allah minggu depan kita nyamperin Pasar Ujung Berung ya Mama Elda. Sampai ketemu nanti ya di Pasar Ujung Berung ya. Adri sapa buat Dedi Ozan dari Cimahi juga lagi pantengin pagi hari ini Ozan. Gimana Ozan? Kemarin sudah bergoyang bernyanyi bareng sama Eri Susan dan Adibal ya. Terpampang nyata Ozan di live TikToknya kemarin ya. Rahmat RW nyampai Karyawangi Parongpong lagi panteng juga, kirim salam buat semua wargi Karyawangi dan juga Biro Jasa se-Jawa Barat. Makasih Bang Adri. Sama-sama Kang Rahmat. Terima kasih Kang Rahmat. Asik. Nanti Adri kembali dengan info kriminal. Kopi Dangdut Dahlia, kita masih ditemenin sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku. Go, go, go! Goyang!

0: Kriminal. Persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Kita masuk ke info kriminal Wargi Dahlia ya, seperti biasa selalu hadir mengupas kriminalitas Wargi Dahlia yang viral dan menjadi pelajaran buat kita semuanya ya Wargi Dahlia ya. Info kriminal pagi hari ini datangnya dari Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Baru-baru ini polisi berhasil mengungkap kasus pencabulan Wargi Dahlia ya. Pencabulan bukan sembarang pencabulan ya. Ini pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah tiri berusia 42 tahun berinisial AB. Jadi dia mencabuli anak gadisnya dan ini berulang Wargi Dahlia sampai total puluhan kali ya. Warga mereka ini adalah warga Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan ironisnya Wargi Dahlia, aksi bejat yang dilakukan oleh ayah tiri ini disetujui oleh ibu kandung dari korban yang merupakan anaknya sendiri. Kasian ya Wargi Dahlia ya. Jadi awalnya si pelaku ini mengancam istrinya ya. Dia tuh pengen menceraikan istrinya karena pengen nikah sama yang lain gitu ya Wargi Dahlia ya. Dan istrinya nih karena gak mau dicerai, akhirnya si suami ini minta syarat yang cukup gila. Yaitu tadi syaratnya, ya jika rumah tangganya masih ingin bertahan, suaminya pengen menyetubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur. Dan si ibunya nih kecintaan gila-gilaan ya kayaknya ya Wargi Dahlia ya si ibunya ini ya. Menyetujui hal tersebut Wargi Dahlia demi gak mau diceraikan gitu. Ini si ayah tiri kejam kurang ajar ya Wargi Dahlia ya. Ibu kandungnya juga sama ya, kejam kurang ajar ya, anak dajal emang semuanya ini ya. Aduh. Dan akibat pencabulan yang sudah berlangsung 3 tahun ini dengan total puluhan kali ya Wargi Dahlia dicabuli si anak di bawah umur ini Wargi Dahlia, korban wajar saja dia mengalami trauma fisik mendalam hingga harus dievakuasi ke rumah aman. Dan kasus pencabulan ini terbongkarnya Wargi ya berkat kakak kandung korban. Dia mengetahui hal tersebut dan dia melaporkan kejadian tersebut ya ke polisi. Bagus, salut buat kakaknya. Tapi kenapa gak dari kemarin-kemarin sih ngelaporinnya? Atau baru tahu sekarang-sekarang mungkin ya? Soalnya sudah lama terjadi ini kasusnya Wargi Dahlia ya. Ayah tiri sama ibu kandungnya harus sama-sama dikasih hukuman yang berat sih. Ya kan Wargi Dahlia bertahun-tahun anaknya harus menanggung derita seperti itu. Yang kecintaan mamahnya yang jadi korban anaknya.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: Kopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

juara. Asik. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Belakangan tuh jadi banyak yang penasaran ya wargi Dahlia ya. Setelah tersangka penganiayaan ya, yang punya jiwa psikopat itu ya, Taufik Hidayat wargi Dahlia, sudah tertangkap ya kan. Nah, yang bikin penasarannya adalah, aduh Teh Santi punten jangan telpon. Iya, jangan menutupi apa yang ada di depan ini. Wargi Dahlia, yang bikin penasaran kita adalah, apa kabar dengan uang sayembara yang ditawarkan sama KDM? Ya kan, 250 juta rupiah sayembara yang berhasil menemukan tersangka Taufik Hidayat kemarin, wargi Dahlia. Nah, ini dia nih update informasinya, ya. Jadi, wargi Dahlia, atas permintaan dari Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan, ya, katanya uang tersebut lebih baik diberikan saja kepada YTR atau korban gitu. Karena setelah Taufik Hidayat ditangkap, ya, jajaran Polda Jawa Barat, ya, mereka mengumumkan juga bahwasannya yang menangkap Taufik Hidayat ini adalah tim dari Polda Jawa Barat gitu wargi Dahlia ya. Jadi dari Kapoldanya sendiri untuk menyerahkan hadiah tersebut kepada korban saja. Begitu, dan KDM juga mengungkapkan atas usulan Kapolda Jawa Barat, uang tersebut tidak diberikan secara tunai nantinya, ya, melainkan dalam bentuk deposito dan diserahkan bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara yang bakalan diperingati setiap tanggal 1 Juli setiap tahunnya wargi Dahlia gitu. Ada bagusnya menurut KDM penyimpanan uang dalam bentuk deposito bertujuan agar dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh korban untuk keperluan di masa depannya. Begitu wargi Dahlia, udah gak penasaran lagi ya. Yang bikin penasaran berharap kecipratan mungkin ya wargi Dahlia ya, 250 juta. Tapi alhamdulillah ya, korban juga terlihat semakin membaik ya. Mudah-mudahan akan berangsur terus semakin membaik wargi Dahlia. Dan Taufik Hidayat juga semoga saja diadili seberat-beratnya seperti yang diharapkan juga sama korban ya wargi ya. Jendri, selamat pagi Jendri. Ilman Hilmanudin juga terima kasih. Mama Lilis, selamat pagi Mama Lilis yang ada di Ciwidey.

dari Cimahi, Deden Ciparai Tengah, ada Bu Ani dari Sukajadi. Ada siapa ini? Oh tadi ya, Momi 77 Ayang Momi 77 yang ada di Pasar Cermat Batu Jajar. Semangat buat yang kerja di toko sama di parkiran di Pasar Cermat Batu Jajar. Diucapkan oleh Ayang. Ya, Ayang Momi 77 yang ada di Pasar Cermat Batu Jajar. Kang Agus Skatebon, selamat pagi Kang Agus Skatebon. Kemarin datang, oh datang dikirimin fotonya. Waduh mantap, sudah bergoyang langsung sama Adibal dan juga Eri Susan ya kemarin ya di Jalan Riau ya Kang Agus ya. Dikirimin fotonya sama dia. Kang Aep dari Buah Batu, Buah Bibir, selamat pagi Kang Aep. Ada Jenong Sukawangi, sang pengembara, menyapa Kak Adri, terima kasih Jenong. Adri sapa juga ini sama Fadil, Fadil Karawaci Tangerang ya, terima kasih banyak Fadil. Adri ucapin selamat pagi juga buat Asep Yoman yang ada di Gatsu, TLI Padalarang, Mia Pastor, Dewi Tani Mulia, Muhammad Latif Abdullah, selamat pagi. Mama Latif Banu Arhan dari Cibunar Tanjung Wangi, Mang Nanar Gunung Asepan, Ibu Haja Oneng Siti Nur Rohmah, selamat pagi Bu Haja. Mang Ayi dari Cigadung, Teh Yuli dari Soreang. Bapak Samsu juga sama dari Soreang. Bomboy Situ Patenggang, salam kenal kembali buat Mama Rina yang ada di Suci. Kang Dedi, apa kabar dari Nagrek Ciwidey? Betul ya, Nagrak Ciwide betul. TST Dago, Telis yang ada di Jalan Peta. Ih banyak banget WA-nya Wargi Dahlia. Apip yang ada di Saguling. Telis yang ada di Jalan Peta sekali lagi. Salah klik Andri soalnya. Tatang Cisaranten. Terna Cipagalo Girang. Ibu Fahmi lagi kebagian drama pagi hari ini Wargi Dahlia ya. Kebagian drama dari sang anak ini ya. Ngerasain drama tuh sering banget lah ya, mamah-mamah, momi-momi semuanya. Drama si kecil yang susah makan, biasa Wargi Dahlia ya. Badan mereka jadi kurus, gampang sakit jadinya ya kalau susah makan Wargi Dahlia ya. Aduh, beneran deh harus ada Biolisin Vitahani di rumah ya. Momi-momi semua, Biolisin Vitahani bikin si kecil lebih lahap makan loh. Dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Orang tua mana yang gak seneng ya kalau lihat si kecil badannya makin sehat dan makin gemoy. Lucu gemes, ya kan kalau gemoy. Biolisin Vitahani teruji dari madu asli, dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Yuk segera dapatkan Biolisin Vitahani. Di apotek-apotek pasti sudah ada. Di e-commerce, juga di Bernofarm official shop Wargi Dahlia. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Terima kasih sudah nemenin kita satu jam kebelakang buat Biolisin ya. Abis ini ada Putri Barbie nemenin Wargi Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia. Mohon maaf WhatsApp yang gak bisa kesapa sama Adri pagi hari ini. Wargi yang sudah nemenin dari TikTok juga luar biasa. I love you Wargi Dahlia. OBB ada Mas Tomo, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, rumah, go, go, go. Goyang.

Terima kasih buat wargi Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

belok Wargi Dahlia-nya, belok lawan arus. Akhirnya sampai menabrak bangunan kosong di terusan Buah Batu Wargi Dahlia. Dan ya, yuk untuk eta non teh saksi-saksi mata ngomong cenanya. Jadi cena si truk eta teh cena teuing remblong, teuing kumaha, cena teu ngarti ngan eta cena nu tadina teh aya di sisi sebelah dia, efeknya jauh kalau kamu melintas jadi ke sisi sebelah itu dan akhirnya menabrak bangunan Wargi Dahlia-nya. Bangunan untung bangunan kosong, Wargi di tepi jalan. Proses evakuasi truknya lancar ya, berhasil diselesaikan Wargi Dahlia tanpa

Akhirnya sang sopir ini dilaporkan meninggal dunia. Diduga, ya karek diduganya, diduga, cenah. Cenah mah serangan jantung, cenahnya. Jadi jika nama meren warga Dahlia, serangan jantung heula merennya. Terus meninggal, meren maut, merennya. Tak ingat segitu, teh merenan matak. Karena merenan beliau teh meninggal meren, jadi akhirnya si truk teh olengnya, oleng sampai akhirnya lawan arus jika nama kitu meren warginya. Ih matak hati-hati ah wargi. Lamun di jalan tehnya ada init-initan kudu ngadoa. Biar aku mau tolak terus serangan jantung. Sadar si teh cuisan. Ah maksud orang teh pasti itu teh serangan jantung heula. Serangan jantung terus maut terus oleng. Aing bab susah gulo daung dedenya mah. Kitu juga nama warginya. Matak wargi kudu loba istirahat namanya kudu sehat wargi Dahlia tehnya. Sehat teh mahal wargi. Wah, tuh tinggali. Komo lamun orang tehnya geus sehat alhamdulillah masak-masak geus

seneng tuh kalau udah kayak gitu, bener nggak sih wargi Dahlianya? Pasti seneng. Komo anu boga budaknya, hese makan terus tiba-tiba nafsu makannya meningkat, dikasih ini itu sekarang mah jadi dimakan. Resep tebisan wargi Dahlia ya. Orang tua mana coba yang nggak seneng lihat anaknya makan lahap dan badannya sehat berisi wargi ya. Tapi kadang emang ya anak-anak teh ada drama susah makan, GTM lah, nih liar teh. Tapi nih Putri Barbie kasih tahu resep anak biar bisa makan lebih lahap wargi kayak Ryuga. Si gemoy ya. Si gemoy mah rutin sama aku dikasih Biolisin Vitahani wargi. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstra ikan gabus, bikin sekecil lebih lahap makannya ya. Berat badannya juga ideal, daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit wargi. Jadi langsung aja beli Biolisin Vitahani sekarang juga di apotek aya, di e-commerce aya, atau di Benofarm official shop juga ada wargi Dahlia. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku.

0: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif, pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Wargi. Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan Wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, ada talk show, ada medical check up dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana, Wargi. Bersama Happily, semua jadi easy.
1: Happily, semua jadi

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia.

besar numpuk liar sama si Putri Barbie juga nya. Kadang masuk Korea mah gila mun geus itu teh bener. Bener.

Light Wargi di Pasar Sehat Soreang hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang ya. Bakalan ada banyak hadiah yang Wargi bisa bawa pulang tuh. Wargi nanti tinggal beli aja Sunlight 10.000 di lokasi ya. Berlaku kelipatan. Terus Wargi Dahlia bisa langsung ambil hadiah langsung sendiri yang ada di kolam busa. Wes, cocok kan ya? Ada air fryer, rice cooker, blender, panci, piring cantik, dan juga produk Sunlight ya. Jadi tunggu kedatangan kita, Wargi Dahlia ya, di Pasar Sehat Soreang, Minggu 28 Juni 2026, dalam acara Pesta Busa Sunlight. Beli Sunlightnya, sikat habis hadiahnya, bikin hati jadi happy. Putri yang di absen, Butita. Ayo Mama Jidan Jikri hadir, tinggal itu. Nah, sepak cina bibirnya, tak acan nganggo lipen ojan iya teh. Tak acan dilipen ojan, matak sepak. Bu Dedek Bojong Emas hadir, cantik ya. Punten i suara nanya, rada berat ya Wargi Dahlia. Loma nyinehen. Ya iya cina sadar. Nah nanti sih ah. Ya Bunda Pati tinggalin Bunda. Kenan. Kan gak langsung gila nanti si Bunda Pati mah. Ada Hans hadir TBRP. Selamat pagi aku dari Bala Endah. Selamat pagi Bala Endah. Yang disambat cina Aa Samsu. Si Ojan ke Panteng di Cimahi. Teh Putri salam di Cicalengka. Cina pantengin terus Radio Dahlia dari Cewida. Masih ayah cina Dahlia ayah. Ya, dedenya teh. Bu Aam di Cipedes juga selamat pagi. Ayah si Ponti, nah, atau Ponti ah.

kalau minta gak akan balik lagi. Sedih lipstick cantik, cinecek bodede acan, acan. Acan, sayang acan, acan. Tungguan, tungguan. Tadi ada hal yang mati zaman papa habis orang. Ah iya tuh, di zaman papa orok di. Di orang kene kita radio dale ya, manges ayak ya. Di tahun 1888 sebelum masehi, puas. Papa aku kelahiran 1100, Gusti nu agung ya papa kamu Meganthropus erectus gitu ya teh. Jendri selamat pagi, ada Mama Piani teteh yang kemarin di brownies ya. Iya sayang, kenapa? Ada apa? Ada apa gura-gura aku? Ada apa? Berbi irah asup di pada tungguan Kang Uyan ya. Ada Teh Eli di Padalarang juga hadir, Teh Elsi di Dago, selamat pagi.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata.

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

Aku mau beli gas, nah gas 3 kilo ada-ada ya. Nggak cuma gas yang 3 kilo. Yang 3 kintal juga ada sayangnya. Gas yang isinya hitut ada, ya ada. Hitutnya mau yang sadanya gimana ya? Anu sadana ada nggak bekurnya? Anu ukurku gitu. Atau sadana hitut anu si hitut anu sadana beberak pekan. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Bisa. Pokoknya mah di showcase orang mah di na TikTok mah segala aya. Lebihkan ke salaki-salaki anyar oge aya.

Adik Opo Bihbol dan juga Papi Meno cenahnya. Ini ada suara motor racing. Cenah atau cana? Cana itu juga nanya kawat atau Rek Ceo pemajikan ngora menang ayah sok. Dek pemajikan ngora, dek pemajikan batur ayah sok mangga. Tinggal ditinggal di mana showcase. Sok sok tah arasup tah katik dok nah kerlay. Ting cuk orang ogenya unggal unggal kak orang mah pertanyaannya itu nuti jarunun hungkual. Ya temenang gitu seteh. Nanti pertanyaan-pertanyaan teh wanita berattitude teh ih meni gilda deh. Teteh yang disapa cenah cantik, nan atau celana pendek Gustawan. Halo teh putri, halo Namif. Baik ada yang bisa ngakak kok ada orang teh il. Oleh di Cikru Sukamulya Garut hadir cenah ayang, ayang sah teteh. Sano siaran anak, iya teh didinya teh. Ka wanita gemoy, ka wanita gemoy tehnya. Wanita berattitude. Edan. Adil saya cantik. Ada Suci, cenanya Mama Rina di Suci.

0: terus naon Bali nonstop terus alitan kumaha atuh ieu teh meni lieur ah abi teh urang pasar resik jadi naon aduh Bu Yani. Bu Yani tukang cao. Bu Yani. Cao can behak. Cao can behak can can katuang abi kamarina langsung indit ka itu. Abi kamari langsung nyaba kota. Can katuang. Can katuang ku abi ayeuna dek didamelkeun kue. Poe ayeuna ku abi dek dijieun kue. Buat kamari ka mana teu aya? Abi kamari syuting sayang ya. Nanti ditunggu aja ya. Ditunggu lagi di mana? Aya di Trans TV. Nginuan ya acara Dreambox nya sok mangga engke nonton wargi Delia ya. Aya di TV deui, aya di TV. Sehat entah sehat. Ciwidey hadir Ciwidey. Yang disambat cina tuh ranca ekek cebebi itu. Teteh pada salam sama ATT, sah atau pada salam nak. Sok atau salam salam buat Ayu Ting Ting. Namanya Ayu Bunting sayang ya. Mau dikawal, mau kemana atau mau. Mau dikawal yang disawer ya. Cocok asup TV lo jepisannya ayah. Anu tinggalan ayah na Yusuf, ayah keneh na Yusuf, ayah na Yusuf ya. Kaya deui, kaya deui tungguan ya, kaya deui tungguan. Warinalia ya. Kita angkat telepon ya, aku pengen angkat lewat jalur orang kaya. Bener dangdut Dahlia. Ah, gue sih sasa gulung dong, ayo masuk ke obe.
1: Aku malah kuning, kuning, saat kering,
0: mas. Ganeng, saya. Ah, bong sasa gulung.
1: Udah kamari nyaba.
0: Nah, nyaba kota.
1: Oh, nyaba kota pasti sama Irah ditayang ke Nana.
0: Oke, teing, ternyaho ke tungguan, weh.
1: Wah, iya juga namanya, dengan apa, kemisteri.
0: Meren, teing, ternyaho. Biasa
1: sama minggu, iya.
0: Masa sih?
1: Iya sih, bos. Biasa nama dah waktu nanti sama minggu.
0: Masa

0: itu sok kaminggu.
1: Masa sih?
0: Iya sih, Bo.
1: Lalu karena on dedenya?
0: Hah, kita pura kene hayang we asup ye.
1: Asup ke mana dedenya teh?
0: Kalau bangmu.
1: Sadar sih teh. Cara yang teuing alim sieun. Danu mah ucing gering.
0: Baledinak ye.
1: Danu mah ucing gering sieun.
0: Mana ucing gering?
1: Si Ejen kena penyakit.
0: Apa penyakit lagi?
1: Si Ejen kena penyakit, penyakit terambah.
0: Wah, ini dia kalau Cina. Penyakit di Sionan itu tidak ada rumah.
1: Gareng si Ejen. Sorry, weh. Udah lihat kan, dosa gulo dah si Danu mah.
0: Baik, aku dia kesalah alai.
1: Gareng si Danu. Sok-sok pun udah digoyang.
0: Ayo dia.
1: Nggak ada nganu jep perut, iya mah. Sok-sok digoyang.

0: Ano may pagbibigat eh.
1: Patang radio. Siar jenat sadar intinya teh. Atung kela mau orang jadi artis Indosiar, mangke orang anu jadi iya teh atau pemeran anu iya siluman orai, anu handap nate geningan orai, buntut orai. Nging.

0: asik. Sekasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia FM.
2: Wardi Dahlia bersama saya Andri Oki.

tangkap warga Nagreg tidak ingin ikut sayembara karena takut pelaku dendam dan diisukan membawa senjata. Persib resmi melepas Alfeandra Dewangga dan Adam Frisbeck. Lepasnya kedua pemain membuat skuad Persib kini menyisakan 24 pilar. Di luar skuad aktif, Persib juga tercatat meminjamkan 9 pemainnya ke berbagai klub Liga Indonesia.

pada 15 Juni 2026. Uang tersebut disinyalir diberikan agar massa mahasiswa menggeser lokasi demo dari Istana Negara ke Gedung DPR RI. Kasus ini memicu respon keras dari berbagai pihak di lingkungan kampus UBK. Buntut dari

pagar sih hadir. Aduh, ada Kang Rukmana. Iya, Teh Ece. Aya Teh Ai Sugihnya. Aya Teh Rati di Jalan Tir. Aya Kang Iwan BBC hadir di Warkop Asana Anyar. Cenah yeuh loba nuker ngararopi, ngaropi, ngaropi, ngaropi. Teteh yang pang nyemangatkan teman Abi cenah di kampung Hawer Ngambang. Namina Andri cenah semangat. Andri! Sok-sok semangat ya. Tong malas-malesan dirinya teh tuh tinggal si Ramjan oge semangat tinggal itu. Padahal si Ramjan karek diputuskeun ku kabogona. Gara-gara Putri Barbie asup TV aku panggil jeung Ayu Ting Ting.

kapalnya ketinggal di dana bebengetan anak oge. Rek dipotoskeun dari nyaman. Matak ya dedinya tehnya. Meren dedinya teh terajin, meren ramjan. Matak diputuskan oge, ya hentasnya. Kamu ningali si mamah di imah tuh, tinggali geus masak-masaknya. Kamu geus masak besar, hentas bantuan pangumbahkan wadah dedinya teh. Bantuan pangumbahkan wadah. Ya mah ningali wadah namrut, ah liur pusing. Cina. Ih, ih, sekali dari, ih. Gak usah pusing atuh wargi Dahlia. Dan sekarang mah ada Sunlight jeruk nipis baru yang formulanya lebih kental dan isinya lebih banyak ya. Sunlight busanya tumpeh-tumpeh loh. 10 kali lebih cepat angkat lemak membandel. Bikin piring bersih kesat, kinclong dan pastinya wangi segar wargi Dahlia. Ikuti event seru pesta busa Sunlight di pasar sehat Soreang ya.

Dahlia Sunlight-nya Rp10.000 di lokasi ini berlaku kelipatan. Terus wargi Dahlia berhak ambil langsung hadiahnya sendiri yang ada di kolam busa ya. Ada air fryer, rice cooker, blender, panci, piring cantik dan juga produk Sunlight. Jadi tunggu apa lagi wargi Dahlia?

Tunggu kedatangannya di Pasar Sehat Soreang hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 di acara Pesta Busa Sunlight. Ya, beli sunlightnya, singkat habis hadiahnya. Bikin hati jadi happy. Halo, cantik Suster Fortunata kemana ayah tinggal itu. Cita Anda nyimak terus sambil mengkusan kerupuk 2 RT Anjana di rumah bosku. Selamat pagi di Pasar Kereta Harja. Ari Tete mantana topik amit amit sia iya coy. Amit amit. Ya yes, acan orang disiksa ku si topik hidayat sih. Topik hidayat heula. Sempong. Uman. Alhamdulillah geus beunangnya tapi alim komentar. Alim komentar kan geus weh. Alhamdulillah warga dalianya geus menang. Semoga mendapatkan keadilan seadil-adilnya untuk korban. Amin. Alim komentar. Amin. Bisa keluar kata-kata yang diinginkan netizen.

0: selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Ibu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi bea cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas bea cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Pagi, Bu.
0: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap. Makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin
0: penyiar siaran langsung.

0: si Lintang yang bilang, eh telinga tuh ah nih kalau ngomong ke naon atau tidak ya bang jawab naon. Khusus aku lo dong sama Hadi mah. Pakai makena popoknya nyak. Maka atau pakai bikini. Siap-siap Wargi Dahlia, Putri BRB mau menelpon Wargi Dahlia. Yang apa? Yang mau ditelpon ya, kirim video kayak biasa. Mau enggak? Ih Putri Berbi, naon atau Darius? Halo Restu. Wawa sayang ya, Wawa di 0811-222-1015. Sekali deh, Wawa, tebisa di dia, tebisa, Wawa. Di 0811-222-1015, ya Pratama tinggal di Google ke. Hayang diawarkan cina buat himpunan driver Bandung Raya yang lagi pada nongkrong di Batagor Burangrang. Huk, tekerimkan ke dia, ya dirinya tedeket. Jateng Semarang hadir. Goyang Dahlia hadir. Sekarang juga aku akan menelpon Wargi Dahlia yang kirimin videonya ke Wawa di 0811-222-1015. Ngirim video apa Putri? Wargi ambil tarigu ada kwedak dak aci. Sok burukan ayana cokot bedak tarigu aci. Langsung dibawurkan kana banget. Bawurkan kana banget. Bari Wargi Dahlia angkat di video bari kieu. Buruk. Buat yang mau-mau aja. Buat yang mau-mau aja. Kampung Waluri hadir. Sok buru digoyangkan dalam Mbak Putri si belekok. Cina di Lagadar belekok. Cezumi. Sabar icalan paling asik ada ngukun Dahlia cina gaskeun teteh. Ya artis geus KTPD alhamdulillah. Teboga tariguna put wedak cekabe oge deuk tarigu deuk aci deuk wedak. Naon meh? Ya tinggal geus aya langsung. Ya aya nu wani warginya. Apakah Anda ingin melihatnya? Oke, kita akan langsung ya lihat perlihatkan ya videonya. Kita akan langsung perlihatkan videonya Wargi Dahlia ya. Ini dia teh Dewi Miko.
1: Kebenaran karena goreng chicken teh.
0: Tunggu tinggal di istri. Gusti dong aku ngeing mah. Bunda Dinda. Bunda Dina mah jeung bona kuleutak ieu mah jeung ada mah.
2: Tarigu unag di sawah mah aya tanah jeung leutak.
0: Bae atuh, Bunda kuleutak we atuh. Gusti kuda raek we nya. Gusti kuda raek aing mah teu paham. Paham aing mah. Teboga cenah tuh teboga nage ungkep tahu. Kang Lukman, Kang Lukman. Dina urut ka si Putri cenah ele atuh dah.
3: Cantik Put, lihat Put. Ah, yang on air pokona mah. Oh, cantik Put.
0: Aduh, Gusti nu Agung, aing mah ream ah bae ah ya gang. Daek. Tapi alo ya yang seri pisan. Beri. Sius.
4: Nyebut tarigu po.
0: Naon atuh Yus azete? Sadar dirinya teh yo eta mah kiriping. Lain tarigu bang sisa gulodog. Naon dia? Hayati. Hayati, punten Hayati. Hayati mah asa juga kuda eta mah Hayati. Chicken can beres aing mah tariguna geus amburatel cenah. iya. Asabadim. Bandar dang dot Talia.
1: Brunga go iya. Astagfirullah itu karena iru.
0: Aduh aing asabadim.
1: Nuhun lagi telepon.
0: Aja.
1: Iya, Neng.
0: Aja cager.
1: Sotik dah kabawakeun ku Neng.
0: Alah tetanakan udah jangan kenya di wedang
1: sama. Neng, tapi karusuh mareman kompor, cul chicken, nyokot tarigu.
0: Demi di telepon ke Putri Barbie eta teh.
1: Nuhun atuh da penyiar favorit ieu mah.
0: Aduh, ni rese.
1: Nyusutan wae teh, nyusupan banget. Meres ieu.
0: Aduh, Teh Dewi.
1: Iya, Neng.
0: Lain, eta chicken tadi masak teh keur dahareun sorangan.
1: Nya atuh keur meunang kali.
0: Oh, nya atuh sugan teh jang jualan atuhnya. Nya sok atuh. Siap gak goyang?
1: Siap, Neng.
0: Ayo atuh langsung aja kalau gitu mah. Teh Dewi mie kocok digoyang.

0: si Butita. Butita nyata di pinter kan beda. Emang nggak si Butita apa kadang ya? Iya, jadi nyata. Itu ubi yang
1: sebutin. Neng. Ayo ngeke sore jam sabaraha.
0: Nawa na.
1: Tino TV.
0: Lain-lain, Pak Ayah na, ngeke.
1: Poin naon teh?
0: Deui engke teh di kabaran we. Pokona mah unggal jam setengah lima.
1: Lah sok sin kalewat deui geura siga kamari.
0: Nya lamun kalewat tiga kamari mah eceu nontonna dina Yusuf, eceu aya tingali dina Yusuf.
1: Yusuf mah budak abdi nu bungsu.
0: Heh, atuh urang teh mana ngomongkeun eta langsung atuh teh. Nih. Oh, ada aplikasi nu sok nonton Yusuf.
1: Oh, sok setik-setik.
0: Lain seteh nih YouTube atau tanya ho Yusuf mah atau seteh
1: Yusuf apa bi neng nu bungsu
0: YouTube nih tanya ho YouTube
1: oh YouTube oh, mah apa kata
0: ah abang sesa gulodok sok buru awur kan ya saha
1: sok neng kalau kena mah kangge wargi dah yang sadayananya harus setiap panteng neng berbi gocina kangge neng weh
0: nya atau gitu mah cai sarhan tata dina link dina Yusuf na bikin ka grup wargi Dahlia ngarah narontohan ka bae tanu kamari
1: nya sok atuh sok atuh
0: tinggal
1: abi maning cenah sok nang grup hoyo
0: nya sok atuh
1: islami ja ba
0: tata ka si cai sar ta sok
1: lebetkeun ku neng
0: amni aing sok atuh panteng radio
1: beh mah gawe panteng Dahlia
0: enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya Dahlia burung a go go go go ya
0: seru Gusti Ragung. Tapi yang telepon hiji deui teu kuat hayang seuri ieu demi Allah. Terus mamolo

0: atau kena irung.
1: Aduh, asal badem tekuat aing.
2: Ya, demi putri Barbie ya.
1: Tekuat ya aing mah perih geus najna tuh ningali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, dirinya ini jeung iya deui tingali ni.
2: Kumaha tah?
1: Ini pantas ya. Molongo ya molong.
2: Molongnya.
1: Jeung molongo aing mah deui gusi, tolong ditek ka yang seuri. Astagfirullahaladzim.
3: Aduh, mana putri?
1: Hutu atuh seteh. Nih, kudu diomongkeun. Nih, tuh waas ngomong nak biete. Ngetak kurang ngomong molo, ngawe hungkual.
2: Ang pipiluan wae.
1: Nih, cicing ya tong sok pipiluan.
2: Cicing uang talian ku taman.
1: Kamari oke, okay, didinya pas ditelepon ya Kang Asep, ditah cicing. Ah, ganeng sih ah. Sok-sok buruk Kang Asep, orang digoyang siap.
2: Siap.
1: Ayo atuh kalau gitu mah langsung aja digoyang.

gawernya. Kanggo Putri Baby duluannya, semoga sehat selalu sama si Dede Rionya. Buat Neng Putri, Kang Ius, Ardian.

0: Sekarang, wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur, awur, awur, awur, awur.
1: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan. Dahlia.

Ciang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
2: Seru banget dong, ya.
1: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
2: Siap dong, ya.
3: Keren anak ibu. Oh iya ya. Kalau gitu, kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian, ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
1: Boleh banget dong, Bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian, ayah juga mau cari tas kerja nih.
4: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
5: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.

kita bergoyang kembali di Bandar Dangdut Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Terima kasih yang sudah pada masuk. Hamburan ucap bisa kasaramatan. Pamit ya akunya ya, pandang radio, pandang Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Perungah. Go, go, go.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia membanding gue yang isi-kasih. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara dunia lagi pesta bola. Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Barusan pertandingannya apa lawan apa? 2-1 cenah. Hey, Ricky Lupen ada lagi. Kayak biasa 2 jam langgam-langgam apa Indonesia favoritnya Wargi Dahlia. Dan 1 jam ini ditemenin sama Hydro Coco. Brugah!

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Batas Senja yang judulnya adalah Kita Usahakan Lagi Wargi Dahlia. Oh, baiklah, terima kasih banyak yang masih pada stay tune barengan sama Ricky Luvan, yang dimana selama 1 jam ini kita ditemenin dulu barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Yes, yes, yes. Jadi buat Wargi Dahlia nih ya, makin kesini makin banyak aja kegiatan yang seru-seru yang bisa kita lakukan untuk mungkin mengisi waktu kosong, mengisi waktu kebutuhan-kebutuhan mendesak gitu ya Wargi Dahlia. Mungkin ikutan Ponfit atau grup running, pedal, traveling, nonton konser, atau kayak Ricky Luvan kemarin ya. Ricky Luvan kemarin tidak ada karena kita ikutan kuis di luar kota. Wargi Dahlia nanti bakal nontonnya, tayangannya kurang lebih seminggu lagi lah. Nah, self-feeling dan self-reward tiap orang tuh berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga emang beda-beda Wargi. Tapi walaupun kegiatan Wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap nemani segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah Wargi, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now, no? Oke. Waktunya untuk kita request. Tapi sebelum itu, hari ini lagi pada heboh. Kemarin ngomongin soal kejadian sebut saja laka lantas yang di daerah Terusan Buah Batu kan, ada Bobby Nyungsep. Udah gitu lagi ngomongin soal gempa yang terjadi di negara tetangga kita di Venezuela ya, yang selama beberapa kali beruntun dan gede banget, 7,1, 7,2. Udah gitu berita artis SW sama Eros saling tuduh, saling tuding, dan saling melaporkan. Wow, sampai babak mana ini? Ya ampun, kita mah berdoakan saja yang terbaik Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan anak-anaknya tidak saling menjadi baku hantam dan tidak saling menjadi tereksploitasi lah Wargi Dahlia, oke? Dan apapun berita hari ini, yang pasti Marikima bakal berusaha menghibur Wargi Dahlia, menenangkan hati Wargi Dahlia, membuat bahagia Wargi sampai jam 12 siang nanti. Requestnya ditunggu di 08 11 222 1015, atau juga mau masuk lewat line telepon nanti bakal dibuka kayak biasa 73028 dan 73117 1010, atau mau masuk lewat WhatsApp call bisa. Mau datang sendiri ke Jalan Burar nomor 28 Bandung, boleh lebot, tinggal pilih salah satu Wargi Dahlia. Jangan masuknya lewat jalur telepati ya, apalagi lewat bola-bola kerusak karena jalurnya lagi dalam perbaikan. Dan juga nanti di jam kedua ya, aku bakal mau ngasih tahu ya, siapa tahu dapat rezekinya Wargi Dahlia. Tapi nanti jam kedua ya, yang pasti mah Riki tungguin requestnya Wargi, Riki tungguin kabar-kabarnya atau info-info kekiniannya, dan juga mau goyang-goyangnya buat siapa. Prung, ah, go, go, go, goyang.

0: pantengin terus acara Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven, si manusia sejuta pesona, dedek gemesnya kamu.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung!

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Bernadette, judulnya adalah Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, Wargi Dahlia. Ya iya dong, kalau gak berjalan metong, Wargi Dahlia ya. Sebelum kita bakal bacain request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp, Ricky mau ngasih tahu dulu nih, sekali lagi Ricky mau ngasih tahu, tepat 18 Juni 2026, 15 tahun Trans Studio Bandung hadir memberikan kebahagiaan bagi para pengunjung setia. Dan di ulang tahun yang ke-15 ini, Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa dengan menghadirkan special show super megah Tambelina dan Tinkerbell, A Magical Story of For Everyone, menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil dengan peri ajaibnya yang akan berlangsung selama liburan sekolah. Dan selain pertunjukan super megah, ada juga hadiah buat wargi seperti gratis tiket masuk, voucher belanja di TSM, hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Nikmati juga special prize promo Schoolie Day bertiga cuman Rp478.000, berlaku mulai 20 Juni sampai 12 Juli 2026. Murah banget pastinya kan, dan saatnya ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Pembelian tiket langsung aja via online di www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB istimewa. Oke deh, kita baca request you yang masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Kira-kira udah ada siapa? Selamat siang Ricky Loven, sama request dari... dari siapa ini, mana? Ahmad Azwar di Warung Doyong Mekar Jaya Ciamplas. Pengen requestnya dong langgamnya Ungu Saat Bahagia, boleh ditunggu ya. Buat Mas Bro di Maroko dan buat semua wargi dari mana aja, gocin. Buat Ricky Lovan yang baca, terima kasih. Udah gitu juga ada Trini Otik si Idung Minimalis Rencek Indonesia Kecamatan Belanda hadir. Oh, pasti lagi jualan keju. Kang Jajang Jalang pengen serpihin hati juga, boleh ditunggu. Buat semua wargi Dahlia, gocin. Buat Terani Memori dan juga buat Ariki aja. Oke, thank you. Dari Dici Biru, pengen request langgamnya Aku Tak Berarti Bagimu Takut Kopas ya, katanya. Iya, kalau kemarin-kemarin kan udah pasti kopas banget karena selalu nanya pertanyaan yang sama padahal udah diputar berhari-hari, berminggu-minggu ya. Bayangnya buat Mama Andin, Cucu Gerlong, Marana, Isi, Mbak Ponti, buat Samono gak berdua panjang dikumin aja meyakin waktu batur. Gocinnya buat keluarga kesayangan. Terus, hai meongnya aku. Akhirnya udah kemarin lagi. Iya, kemarin aku gak siaran. Katanya selamat masuk TV ya, kalau kata Mbak Yati, makasih. Tunggu aja. Ya, Imbayati tahu dari mana? Tahu dari mana? Aku aja baru posting hari ini. Nanti bakal muncul kurang lebih sekitar seminggu lagi. Pokoknya alhamdulillah karena doanya wargi Dahlia kita. Nanti nonton sendiri aja, gak mau dia gak boleh di-spill sekarang ya. Nanti nonton aja, kita bakal kasih tau kapan munculnya, oke? Yang pasti sekarang mau puterin dulu requestnya punya Teati di Batu Lawang Ciwide, Pengen Pergilah Kasih. Buat Ricky Lupin duluan, buat sama wargi Dahlia super gocin ini, buat Ricky Lupin yang ganteng aja. Terima kasih banyak, jangan kemana-mana. Nanti di depan kita bakal buka line teleponnya. Siap-siap aja ya.

0: Thank you. Masih bareng sama Ricky Lover di Dega Masika, masih manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih ala cinta ingin batu pualam bertahta katir kucing tarisa berjubah kanying menerawang. Oh tidak. Oke, baiklah kalau begitu wargi Dahlia, sekarang sebentar lagi Ricky Lover bakal mau angkat lain telepon yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp ya di 08112221015 atau juga lewat lain telepon di 73028 dan 7311710. Oke, ya sudah kalau gitu gak sampai lama-lama, sekarang kita mau angkat yang mana? Langsung kita angkat saja, di depan ada siapa? Halo Dahlia Indonesia Pilih. Apakah ini adalah kucing-kucing tetangga dari seberang lautan?
1: Kucing-kucing orang popok orang yang selalu menunggu kedatangan Kak Iki.
0: Mau. Hai, Tesanti lagi ngapain?
1: Hai lagi Kak Iki, lagi biasa gegoleran habis beres gegerok.
0: Oh, goler-goler sambil gegerok, sambil-sambil cakar-cakar ya.
1: Cakar-cakar, mau. Kebetulan di sini banyak kucing, jadi ditemani sama kucing-kucing.
0: Baiklah. Ya sudah kalau gitu pengen request langgam apa, Cing?
1: Pengen rindu
0: dari mana?
1: Dari Agnesmo.
0: Oh, dari Agnesmo. Oke. Sebentar Agnesmo. Oh my god, sebentar Agnesmo mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Goyang-goyangnya buat Kak Iki dua, semoga saya selalu banyak rezekinya, banyak bulunya.
0: Banyak bulunya meong congkong.
1: Buat Gunanu, Iman, Ichibai, Nenang Bisa Yati Kopo, Paria Tokyo, Abdul Kena, Wak Uci, siapa ya? Bu Ehan, Isar, pokoknya buat semuanya aja lah.
0: Oke, baiklah. Buat sini buat siapa?
1: Buat sini buat Kak Iki sama anak-anakku yang udah pada pergi sekolah, kerja juga ya Kak Iki ya.
0: Siap. Ngomong-ngomong dirimu punya Instagram gak sih? Atau TikTok?
1: Punya.
0: Udah di follow belum? Akun aku udah di follow belum?
1: Belum.
0: Ini follow dong Ricky Luven jalan-jalan gancangan buruan nih.
1: Ya kayak pintar aku follow ya.
0: Jangan lupa siapa tuh dapat rezeki 50.000. Sok cus follow ya. Oke, terima kasih banyak kalau begitu, heeh.
1: Sama-sama Kak Iki.
0: Panteng rai.
1: Brung ah. Enak lagunya asik apun, brung ah, goyang meong.
0: Goyang balik, terima kasih banyak. Nanti bentar lagi bakal diputar ya. Tapi ngomong-ngomong wargi Dahlia, mau diingetin aja, kita masih ditemenin sama Hydro Koko selama 1 jam ini. Tiap orang punya self-link dan self-rewardnya berbeda-beda ya. Tapi walaupun begitu, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah wargi. Cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven di dega mesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari sumber jubah kaji madalam. Oh tidak!

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau.

Ya, gak kerasa banget nih marginal ya. Udah tinggal, udah sejam nih kita ditemani barengan sama Hydro Coco dan Narsudahan dulu. Tapi tenang, walaupun Narsudahan barengan sama Hydro Coco-nya, Ricky Lopon masih tetap nemenin sampai jam 12 siang nanti. Dan Ricky mau ngucapin terima kasih banyak untuk Hydro Coco.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Dadah.

kepolisian. Pemerintah Kota Bandung memastikan harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional dan retail tetap stabil. Bahkan sejumlah komoditas seperti cabai, ayam, dan telur mengalami penurunan harga dalam beberapa hari terakhir. Himpunan Pedagang Pasar Baru meminta pemerintah dan Bank Indonesia menurunkan

0: Buah bibir.
1: Nantikan.
2: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia ini.

Dahlia J-nya apa? Juara dunia lagi pesta bola. Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Terima kasih banyak masih bareng sama Ricky Lover di Dega Musik Kamu. Si manusia sejuta pasangan begitu angin memingkat jiwa. Berkulit putih lecir bagikan batu pualam. Bertatakan tiari kucing tarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Kita mau baca request lagi. Udah pada ready-ready buat dibacain lagi. Yuk langsung saja kita kejar-kejar ya. Selamat si Ricky Lover ketemuan sama requestnya dari Kang Wahyudin di Pangoban Ciwidey. Ada ini Ica katanya bareng meong kucing gemesku pengen langgamnya Liodra yang tega katanya gitu dari Ricky puterin ya. Buat kecintaan Cita Nenek aja. Terima kasih. Selamat pagi menuju siang kali Cita Nenek di Cisere. Goyangnya buat semua wargi Dahlia super gocinya buat MH, buat suami Uwe sama anak yang baru pulang kerja dari Bandung. Oke. Okay. Terus ada Mbak Isi Bay katanya hadir di Deloven pecinta sum. Pecinta-pecinta jamur. Iya juga sih aku sangat menyukai jamur dimanapun ada. Buat ini buat CEO yang lagi tugas, terima kasih banyak ya. Ada Kang Ardian di Pasir Kemir, pengen aku tak berarti baguminya udah diputerin buat sama wargi Dahlia. Dan buat ini buat Ricky Lovan yang bacain. Assalamualaikum siang Kak Ricky, semangat sehat selalu. Di sore yang hadir ada Mama Ibu. Mama Ibu terima kasih banyak requestnya. Udah gitu juga ada Jendri di Aldila di Cibiru. Goyangnya buat T.A. Isu Gira Nece, Tayati Maeha, Danu Ismet. Gocin buat Kak Nyaha aja, terima kasih banyak. Terus selamat siang juga buat Askia di Batu Laut Cim, Mama Noneng dan Noneng. Makasih banget ya, sehat-sehat selalu ya. Oke, makasih udah datang karena ada Dahlia. Terus ada gitu juga ada Wa Uci yang ganteng, apa nih? Oh, ada Ricky Gemas yang ganteng, yang lucu, yang imut-imut. Silaturahminya buat sama wargi Dahlia. Gocin buat yang ganteng kucing gemas gemoy aja. Terima kasih banyak. Satu lagi ada Kang Aceh Prianto. Pengen langgamnya Stefan Pasaribu yang belum siap kehilangannya buat semua yang lagi pada pentengin. Terus buat Ricky Loven imut, lucu, suara meong-meong kucing Amazon.

0: yang request langgamnya Setia Ben yang hilang ingatan. Nih udah Ricky puterin. Sebentar lagi bakal buka line telepon, tapi baca lagi beberapa request ya. Ada Mama Fiandi, selamat siang, terima kasih banyak. Kang Sohara di Permata Biru, pengen lintasan yang sama, boleh ditunggu. Eh, Sejalan Kaca Piring, Iphone 17 ini udah diputer. Terus ada Kiki Toing di Kopo Manglit, Iphone 17 ini juga udah tadi ya. Buat warga Manglit aja, Jumat berkah semuanya. Mama Lili Sisi Widay, pengen Jangan Paksa Rindunya juga udah. Terima kasih banyak Super Kucing buat Ricky Lufa, selamat bertugas, terima kasih. Ariki pengen Juicy Lucy tak terbaca dong dari, gak ada nama. Namanya tulisan S doang. Oke boleh, siap ditungguin, nanti sama aku bakal diputar. Sekarang kita angkat line telepon dulu ya. Di depan kira-kira ada siapa nih? Halo, Dahlia Indonesia pilihan. Curiga ini mah dari Banjaran, dari Majalaya ya, aku lupa ya. Banjaran. Iya benar-benar. Sok lah hiliwaya Nenek Ica.
1: Masa sih Dede Gumusu.
0: Maklum saya bukan orang Banjaran atau Majalaya, kan aku dari planet Pluto.
1: Oh iya betul juga ya. Nih alhamdulillah ya udah kumpul lagi di sini, kemarin menik kehilangan pada enggak ada.
0: Ih, kok tahu dari mana?
1: Tahu aja, kapan sih ditayangkannya, Mi pengen gerak buru-buru lihat.
0: Kira-kira mungkin insya Allah minggu depan lah begitu ya.
1: Ya mudah-mudahan ini secepatnya.
0: Amin.
1: Kemarin soalnya empat-empatnya penyiar kesayangan nenek pada gak ada.
0: Iya tapi alhamdulillah ini mah, tapi jangan dibocorin dulu ya. Wargi Dahlia mah gak ada yang dengerin. Alhamdulillah. Kalau disebutin semua berbahaya, tapi alhamdulillah pokoknya mah. Alhamdulillah pokoknya mah.
1: Ikut tenang deh, bahagia sekali.
0: Terima kasih. Ngomong-ngomong, Neca udah apa namanya nge-add Instagram atau TikToknya aku belum yang Ricky Lufan jalan-jalan?
1: Oh, yang baru lagi?
0: Udah lama sebenarnya mah, tapi aku suka bagi-bagi hadiah tahu di akun yang itu.
1: Ih, masa sih?
0: Kemana wae nenek Ica?
1: Nenek mah itu yang lihatnya teh yang itu tuh yang di mana ya? Itu Dede Gumus teh nah. Sama itu, sama Ayah Tono.
0: Hah?
1: Sama Ayah Tono, nenek mah di HP yang itu.
0: Oh iya. Sekarang mah di searching aja Ricky Lufan jalan-jalan. Nah, nanti di postingan gitu. Yang terbaru ya, lihat dari tanggalnya di postingan terbaru, komen mau Ricky gitu. Dan udah gitu tag lagi ya. 3 teman akun lainnya. Udah gitu nanti pengumuman besok yang beruntung akan membawa pulang Rp50.000 besok. Tapi
1: cus
0: ikutan ya. Yang Ricky Lufan jalan-jalan postingan yang terbaru, lihat tanggalnya yang terbaru, komen mau tag 3 teman orang lainnya. Nanti gitu besok pengumuman ya, Rp50.000. Jadi kalau gitu sekarang mau request langgam apa nih?
1: Pengen dari Noah aja ya, Walau Habis Terang.
0: Oke, sebentar Noah. Walau Habis Terang. Kalau gitu mau goyang-goyangnya buat siapa?
1: Digoyang buat Dede Gemuy, sehat selalu, sukses selalu. Pokok nama ditunggu ya, itu tayangan di TV-nya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Dede Nok, Gendri, Mama Sri, Ma Eha, Tiyati Bonita, terus Andi, Nengia Banjaran, Rini Gotik, buat semua wargi Dahlia tercinta Gocin.
0: Yes.
1: Buat kesayangan sama cintanya Neng Ica aja ya.
0: Oke, okay, terima kasih banyak. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia alala hihi prung goyang
0: balik. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu wargi Dahlia, sebentar lagi Ricky bakal puter. Jangan lupa di follow akun sosialnya Ricky Lufan ya, mau di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, di fanpage, di semua pokoknya tinggal cari aja. Jangan lupa yang Ricky Lufan jalan-jalan juga, dan postingan yang terbaru jangan lupa komen mau dong Ricky tag 3 teman orang lainnya besok pengumuman yang satu orang yang beruntung bakal membawa pulang Rp50.000. Oke, di tunggu.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Dianto
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi matralo. Oh tidak!

0: Bambu Habibur Rahman. Air mineral asli dari bambu terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
2: Muhammad Toha, Bandung.
1: Mohon Bandung. Usia 53.
2: Keluhannya apa sebelumnya teh?
1: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
2: Seperti apa rasanya lambung itu teh?
1: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
2: Tusuk-tusuk jarum gitu.
1: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayo nama teu nyeri.
2: Ayo nama teu nyeri. Rawasen.
1: Mohon.
2: Tidak ada keluhan lagi ya?
1: Tidak.
2: Alhamdulillah.
1: Ini sekarang ayeuna meser deui.
2: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tes man ya. Insyaallah hatur nuhun.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
4: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
5: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
5: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
5: Agak terang sekali. Terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
5: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
5: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai enggak ada ya.
5: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
4: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
6: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau.

0: janji masih dengerin Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Dahlia Indonesia Pilihan.
0: Hanya di 101,5 Dahlia FM.
2: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
0: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia, barengan Ricky Lufa.

Ya, anggap yang di request tadi sama siapa gitu. Soalnya Ricky Love ini harus pamit dan kita mau ketemuan juga sama sholat Jumatnya. Makasih buat Ibu Cendani, ada T. Erna Elin, ada Kang Aceh Prianto. Terima kasih juga buat siapa ini, Kang Heri Pasco, ada Ibu Fahmi, ada T. Iteng Titi, ada Kang Dedi Kurniawan, ada Jen. Terima kasih, ada Kang Lukman, T. Santi Kopo, ada T. Karisma. Buat Kakek Pujangga, buat semua yang belum sempat Ricky sebutin satu persatu, mudah-mudahan semua langgam Ricky putar semuanya pada disuka ya. Dan kita bakal ketemu lagi besok hari. Terima kasih banyak yang udah follow Ricky Loven jalan-jalan dan juga yang udah komen-komen buat ikutan. Sampai ketemu lagi besok. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, ah, go, go, go, goyang.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10.
0: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia Pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggap pop ngehit,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu panteng DIP.
0: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Panteng Radio Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berungan. Goyang.

0: Satu jam non-stop.
1: Satu jam non-stop.
0: Dangdutan di Dahlia.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
3: Pagi, Bu.
4: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Konser I Love RCTI.
2: Sampurasun warga Cimahi. I Love RCTI siap mengguncang Cimahi. Nyanyi bareng Armada, Sabrina Leonor, Bagindas, Rio Laskar, Medra, dan goyang bareng trio Macan. Nantikan pengalaman seru lainnya yang bikin kamu makin cinta sama RCTI. Jangan lewatkan keseruan senam sehat, penampilan budaya 11 etnis, lomba mewarnai, coaching klinik dan sports challenge, parade artis. Sehari menjadi Indonesian Idol Cimahi. Kumaha Cimahi? Sudah siap jadi bagian dari kemeriahan yang bikin kamu makin cinta sama RCTI? Ikuti keseruannya dari pukul 6.30 pagi. Saksikan I Love RCTI Sabtu 27 Juni pukul 21.30 live di lapangan tembak terpadu Gunung Bohong Cimahi, didukung oleh

0: Rekaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Diduga sekitar satu porsinya 6.000-an itu, sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari.
2: Dievaluasi alokasi anggaran MBG dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan dana kesehatan.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai BEM Sebogor Raya gelar aksi bawa 6 tuntutan utama ke pemerintah. Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut dugaan pelanggaran pelaksanaan MBG Pakenjeng. Istana mengutus Kepala Staf Kepresidenan jenguk korban penyekapan dan penyiksaan YTR. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Aksi unjuk rasa BEM Sebogor Raya sempat diwarnai dorong-dorongan antara mahasiswa dengan kepolisian di Jalan Sudirman, Kota Bogor. Hal ini terjadi setelah petugas menutup akses menuju pintu utama Istana Bogor.
4: Dalam aksi ini, mahasiswa mengusung 61 tuntutan yang menyoroti berbagai persoalan nasional maupun daerah. Beberapa tuntutan diantaranya meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis atau MBG, terutama terkait tata kelola dan sumber pendanaannya. Mahasiswa juga mendorong agar anggaran pendidikan dan kesehatan tetap digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, Aliansi BEM Sebogor Raya menuntut pemerintah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok masyarakat karena dinilai berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
2: Program MBG itu dievaluasi secara menyeluruh dalam hal tata kelolanya. Kita mau juga alokasi anggaran MBG itu dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan dana kesehatan. Kita juga menuntut terkait cabut revisi undang-undang TNI Polri karena hari ini undang-undang ini belum sesuai dengan mandat hukum yang kita kaji. Kita juga mendesak pemerintah untuk segera mengkaji, membahas, serta mengesahkan RUU Perampasan Aset.
4: Dalam aksinya, mahasiswa juga menyorot persoalan pemberantasan korupsi, penegakan sistem meritokrasi dalam jabatan publik, serta mendesak pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
3: Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan, FP3EM Garsel, melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG, di Kecamatan Pakenjeng kepada Kejaksaan Negeri Garut. Laporan disampaikan setelah FP3EM Garsel melakukan pemantauan dan menemukan sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, maupun mitra penyalur program MBG di wilayah Garut Selatan.
5: Ketua FP3EM Garsel Muhammad Iqbal Fauzi Rabu 24 Juni mengatakan berdasarkan hasil pemantauan pihaknya pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan awal program MBG. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penguasaan rantai pasok bahan baku oleh pihak SPPG tanpa melibatkan pemasok lokal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program. FP3EM Garsel juga menemukan dugaan pengurangan porsi, kualitas, dan nilai makanan yang diterima para penerima manfaat. Selain itu, terdapat dugaan keterlambatan distribusi makanan yang berpotensi menurunkan kualitas gizi dan meningkatkan resiko makanan tidak lagi layak konsumsi. Sementara koordinator lapangan FP3EM Garsel, Rahmat Soleh, mengungkapkan pihaknya turut menemukan dugaan pelanggaran dalam aspek operasional SPPG. Temuan mencakup tata kelola logistik dan bahan baku, proses produksi dan higienitas, kelengkapan sertifikasi laik higieni sanitasi, hingga tata kelola kepegawaian dan fasilitas pendukung lainnya. Dirinya juga menyoroti dugaan penggunaan bangunan sarana pendidikan sebagai lokasi mitra dapur atau penyalur program MBG. Ditegaskan, atas dasar beberapa temuan, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut, dan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap SPPG dan mitra penyalur di Kecamatan Pakenjeng. Juga meminta Kejaksaan Negeri Garut menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Nilai porsi dari 10.000 yang 8.000 menjadi diduga 6.000 itu sekitar satu porsinya 6.000-an itu. Di juknis itu jelas, sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari.
3: Temuan sabu yang disembunyikan di dalam bakso dan dilempar ke area lapas kelas 2B Sukabumi atau lapas Nyomplong menambah daftar panjang upaya penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan petugas pemasyarakatan.
6: Kepala Lapas Kelas 2B Sukabumi Budi Hardiono mengungkapkan, sejak dirinya menjabat pada 2025, sedikitnya 4 percobaan penyelundupan narkoba berhasil digagalkan. Para pelaku menggunakan berbagai modus untuk memasukkan barang terlarang ke dalam lapas, mulai dari menyembunyikannya di tubuh hingga melemparkannya dari luar tembok lapas. Menurut Budi, keberhasilan mengungkap berbagai modus tersebut menunjukkan pengawasan petugas berjalan efektif. Setiap barang mencurigakan yang ditemukan langsung diamankan, didokumentasikan, ditimbang, dan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
7: Bahasa dari pihak kepolisian bahwa positif barang itu diduga sabu-sabu seberat 1 gram. Kita cek CCTV, nampak sekali barang itu dari atas menggelinding ke bawah.
6: 4 kasus yang berhasil digagalkan memiliki modus berbeda-beda. Pada kasus pertama, narkoba disembunyikan di selangkangan seorang perempuan. Modus kedua dilakukan dengan cara menelan barang terlarang tersebut. Kasus ketiga kembali menggunakan metode penyembunyian di bagian tubuh. Sedangkan kasus terbaru dilakukan dengan cara melempar sabu yang disembunyikan di dalam bakso dari luar tembok lapas.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssndijabar.net. Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kasus penyekapan dan penyiksaan yang menimpa korban berinisial YTR, 29 tahun, terus mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk Istana Kepresidenan yang mengutus Kepala Staf Kepresidenan untuk menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
8: Usai menjenguk di hadapan para wartawan, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan kehadirannya untuk memastikan korban mendapat penanganan terbaik serta menunjukkan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Menurutnya, ia sudah berkoordinasi dengan Dirut BPJS Kesehatan yang juga sudah memonitor masalah ini. BPJS akan membantu, semua prosedurnya akan dilaporkan kepada LPSK dan Kementerian Kesehatan. Dudung juga mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang begitu sigap menangkap pelaku. Lebih lanjut, Dudung mendesak polisi untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada tersangka TH yang telah dengan tega melakukan penyekapan dan penyiksaan secara keji kepada korban.
9: Tentunya atas nama negara, turut prihatin atas kejadian ini, saya menyampaikan dan termasuk dari pihak keluarga agar proses hukum seberat-beratnya kepada pelaku. Kita akan sampaikan kepada penegak hukum sehingga proses hukum ini sesuai dengan tuntutan dari pihak keluarga.
3: Sidang pra-peradilan yang diajukan Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Subang. Sidang yang telah memasuki agenda keempat ini berisi penyampaian replik dari pihak pemohon dan duplik dari pihak termohon, yakni Polres Subang. Untuk diketahui, Harun adalah seorang wartawan yang ditahan atas dugaan pemerasan terhadap salah satu aparatur sipil negara, ASN, di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Subang beberapa waktu lalu.
10: Dalam persidangan masing-masing pihak tetap mempertahankan argumentasi hukumnya. Tim kuasa hukum Harun tetap berpegang pada seluruh dalil yang diajukan dalam permohonan pra-peradilan. Sementara pihak termohon juga mempertahankan jawaban yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. Kuasa hukum Harun Asep Rohman Dimyati menjelaskan objek yang dipersoalkan dalam pra-peradilan meliputi penetapan tersangka, penahanan, penyitaan hingga

0: pihak termohon. Dan kami juga bertahan tetap dalil-dalil yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang di permohonan pra-peradilan yang kami daftarkan.
1: Peringati rangkaian HUT ke-80 Bayangkara, Wakapolres Cirebon Kota, Kompol Ari Nugroho, turun langsung menyalurkan bantuan sosial kepada warga Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kamis 25 Juni, Kompol Ari bersama rombongan menyusuri jalan-jalan berbatu dan medan perbukitan menuju pemukiman warga di pelosok Argasunya untuk memastikan bantuan diterima langsung masyarakat yang membutuhkan.
2: Kegiatan bakti sosial merupakan kolaborasi antara Polres Cirebon Kota, IJTI Cirebon Raya, dan komunitas TS Megamendung. Sebanyak 100 paket sembako dibagikan kepada warga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. Kompol Ari Nugroho mengatakan, kegiatan merupakan bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80.
3: Melaksanakan bakti sosial. Mudah-mudahan kami bisa memberikan manfaat kepada warga, terutama mungkin warga-warga yang belum terakses dan terbantu oleh pemerintah.
2: Pembagian bantuan dilakukan secara langsung dengan melibatkan personel Polres Cirebon Kota, anggota IJTI Cirebon Raya, serta relawan dari komunitas TS Megamendung. Kehadiran para peserta bakti sosial disambut antusias oleh warga setempat. Selain memperingati HUT Bayangkara ke-80, kegiatan ini menjadi momentum mempererat hubungan antara Polri, insan pers, komunitas, dan masyarakat. Semangat kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan dalam kegiatan diharapkan dapat terus terjaga demi membantu warga yang membutuhkan.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya, Dahlia Tatar Sunda.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Neneng.
1: Kak,
2: Bang. Kita punya jariknya bakal kota teh abah teh selengitun kemarin teh.
1: Rido mawa aki-aki mah, Abang.
2: Abah teh hayangnya abah yang ningali Monas. Awas kapeng abah yang jalan tol, Abah teh.
1: Abah mah masuk ngerakun, Abang. Pang-pang nama wargi Dahlianya mau mawa si abah kantos kapungkur oge. Duki kan kan wainan awewe da. Neneng da era.
2: Ayo atuh pang-pang-pang da abah teh hayang ka kota.
1: Atuh abah nanya kudu ningali heula ya ku momen awewena aya salakian di toel ku abah kan engke neneng nu erana jadi citra neneng sebagai putri permaisuri teh jadi jatuh gitu abah.
2: Bosan si manini deui si manini bosan atuh abah.
1: Nya wayahna we atuh abah.
2: Keroyoh udah kepewat gitu awakna teh.
1: Bae atuh abah da abah ge sarua peot.
2: Ya abah masih kena cengker gitu.
1: Abah ya nu ngadangukeun siang wargi Dahlia.
2: Ya wargi Dahlia kumaha everyday gimana today is okay.
1: Yes, in Friday.
2: In Friday enak kacang roay.
1: Daramang wargi Dahlianya.
2: Atuh.
1: Mudah-mudahan aya dina ginanjar ka wilujengan.
2: Amin, amin.
1: Jumpa lagi bersama aku ya.
2: Belum mana teh?
1: Belum.
2: Din Edun nyarengan wargi-wargi pokan kita berdua akan bersamanya sampai nanti jam 3 pokan amalah.
1: WhatsApp-na di mana Abah?
2: 08-1-2222-1-5.
1: Teleponnya di mana Abah?
2: Ya, seperti kemarin 7-8-7-11-7-10.
1: Abang ge neneng aya carita eun Abah.
2: Asik atuh.
1: Ngeunaan si Kang Imron teh.
2: Oh, iya deui geusan lanjut
1: geusan Abah.
2: Oh.
1: Ajakan kawin
2: ari oh, alus atuh.
1: Pas diselidiki boga pamajikan ari
2: teh. Cenah bujang ngomong ka Abah mah. Ngomong
1: gara-gara lalaki Abah nya eueun balener. Di dunia ini mah enggak ada yang bener satupun lalaki teh Abah mata neneng ngambung.
2: Aya nu bener, aya nu bener, aya. Dudungan.
1: Wargi Dahlia yang terang cerita nasa

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Nama saya Papa Wusworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
4: Yang punya keluhan siapa?
3: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
4: Terus?
3: Terus pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
4: Tesma ya?
3: Iya.
4: Tetes mata alami. Terus?
3: Saat mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang Alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
4: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
3: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
4: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
3: Pakai kalau ngaji habis marib, oh. Yasinan ya.
4: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
3: Baru sebotolnya belum habis.
4: Sebotol juga belum habis ya?
3: Baru berapa kali netes.
4: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus alhamdulillah. Yang tesma.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Dalam FM Bandung goyang asik-asik abang.
1: Asik gue.
0: Mana orang langgam ya temen asa kap, inget kampung gue pas waktu jantan ronggeng abang.
1: Itu menang sabaraha sawera itu lamun nyekarang itu teh.
0: Alhamdulillah abang nanti makan gelis bahnya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi non imbit oke kan rada ageng gitu ya.
1: Rada
0: jadi lo belakukan nanti sawe apa jadi.
1: Aduh.
0: Neneng mah abang jantan primadona gitu. Jadi upami neneng pas ayah acara eta teh neneng telat tuh gitunya.
1: Iya. Yeah,
0: di antos-antos ya abang.
1: Waduh. Itu aja
0: ya, alhamdulillah.
1: Iya meren jadi favorit tuh. Ya. Jadi favorit.
0: Kapungkur teh mun kan neneng kapungkur teh keur alit teh sok
1: yeah.
0: Dicasana ku mamah bohla, mamah.
1: Oh, mamah bohla mau ngebajidor nya bener nya.
0: Nya mamah bohla kan sinden.
1: Iya kahot.
0: Di dinya teh sana diajari lah jantan ronggeng sana
1: yeah,
0: neneng.
1: Yeah.
0: Make gelung awal namanya neneng teh teu nyaman abang ngong gelung teh.
1: Teu biasa teh. Teu
0: biasa.
1: Bener bener.
0: Tapi alhamdulillah lila kelilaan nya geus biasa kitu ba.
1: Apa apa duiteun meureunna di dinya teh?
0: Nya. Sudah. Oh kumaha abah?
1: Bener.
0: Tah tapi ayo nanti abah
1: yeah.
0: Neneng teh awak teh nempikin kanyar di wae kapungkur teh pas ker anyaran teh abah.
1: Ya.
0: Yeah. Mata neneng mah alhamdulillahnya.
1: Ya.
0: Yeah. Rek ngomong naon poha deui sugan teh tadi naye.
1: Bukan men awak kayak kayak juga dia berdarah asup angin benernya.
0: Asup angin.
1: Asup angin. Tapi dah cek abah mah itu teh asup angin teh salian jenah kasih bukan urang tah. Anu jadi agen ye naon gada gidig jadi marketing barenya agening marketing mana paket umroh lain travel umroh di dia teh naon jadi bisa naon teh mere kabar gembira ka sakabeh warga di WhatsApp grup atuh neneng teh kudu gada gidig cek abah mah WhatsApp grup tah make ieu bejakeun jadi gina siap travel ye ngagelar umroh promo gede-gedean tah ieu pokoknya mah khusus kangge 400 jamaah hiji pesawat neneng ye program 10 poe, diskon 4 juta rupiah, pri kereta cepat Mekah Madinah, pri wisata Thaif, pri tasreh raudoh, jeung pri al-baik tah. Jadi mun neneng ke ngabewarakeun ka wargi-wargi teh ngagunakeun pesawat Saudi yo gitu bintang 4 yo gitu. Manasik 5 sesi yo, pembimbing anu sertifikasi. Lajeng naon teh ngaran teh kengeng diskon 4 juta teh kuota terbatas tah ieu teh ye. Kudu gada gini asup angin lang teh WA grup we langsung telepon tah nomorna aya yeuh nya nomor teleponna 522-8805 atawa 520-5888 hiji atawa di kantor cabang lah yeuh aya di Jalan Raya Banjara Gedep 22 ruko Cornice residen di 15 Mangkubumi Tasikmalaya atau di agen-agen Gina Suti Pangcaketan neneng ya bisa ngawujudkeun urang di kata nasuci teh gitu kieu sih beya langsung gena septi gitu teu kudu gida gini ga sup angin di dinya meh ribu-ribu maneh
0: daftar engke neneng lain abahnya zaman aya nama bentuk kejahatan penipuan macam-macam teh meni macam-macam ni loba pisan abahnya
1: sia
0: kamari geuning Gusti meni sarareun
1: neneng boga kabar naon gitu.
0: Nah itu termasuk penipuan yang mengatasnamakan bea cukai tabah. Hati-hati wargi dalianya opemi ayah WhatsApp atau nepi telepon sarang nyarios ayah paket atas nama wargi yang tertahan di bea cukai dan mereka meminta transfer sejumlah uang tak kade. Pokoknya wargi harus ingat 3 poin ini ya. Yang pertama stop, jangan panik dan tenang dalam mengambil tindakan, jangan terpancing karena ada ancaman. Terus yang kedua na cek pastikan kebenaran info melalui akun resmi bea cukai.
1: Bener.
0: Anu katiluna laporkeun tanya.
1: Kakak ieu ka anu teh ka kantor-kantor terdekat.
0: Tapokan melaporkeun indikasi penipuan yang dialami lewat beacukai.go.id/aman-bersama. Pokoknya jangan panik wargi Dahlia, langsung transfer wargi Dahlianya.
1: Yeah.
0: Apalagi wargi tidak ada riwayat membeli atau menerima kiriman dari luar negeri.
1: Ula.
0: Langsung cek di beacukai.go.id sering pilih barang kiriman. Kamu memastikan info di ini disampaikan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat.
1: Jawa Barat. Oh.
0: Teh unik teh kantos teh abah duit ka 500.000.
1: Wah, eta mah ditipu eta mah.
0: Iya. Kitu modus sasami.
1: Iya, neng ari atas si Pipit tadi bare ieu henteu ta ieu. Naon teh darna ku masih Pipit ayeuna?
0: Kuda ayeuna teh meni.
1: Hah?
0: Pipit mam ka dulu lompat tahun alim. Alim ayeuna neu bikin kabegang teh abah meni bingung teu rampung.
1: Ulin wae budak deukeur meujeunna ulin meureun eta teh.
0: Terampung. hapus. Ayeuna mah mamna bingung neneng teh geus ah ngagodog koneng gitu. Alim mah mamang koneng mah alim. Sampeukeun ka embung dipapaksa oge Abah.
1: Ai cek Abah mah eta geus aya nu kakoncara anu anyar yeuh.
0: Naon bae?
1: Eta biolisin naon teh ngaran teh? Honi-honi naon teh ngaran teh? Biolisin pitahoni tah. Eta lamun si pipi teh lamun dahar yeuh nya yeuh. Aya drama lompatan hese moal moal aya jadi mana teh bakal nanya bunda-bunda aku pengen mam lagi gitu. Nah bakal minta dahar budak teh lamun geus make biolisin pitahoni teh neng eta soalnya budak teh nya bakal leuwih rampus daharna nya jeung awak nagi jadi saseg ideal pokona teh tah. Ngeunaheun kan awak teh geura jadi sehat lah kitu nya. Soalna ieu si biolisin pitahoni teh aya beberapa kandungan anu kakoncara ieu higienis ya. Aya madu asli, lajeng aya ikan gabus, ekstrak ikan gabus. Jadi jangan jaga daya tubuh budak teh ya makin kuat, jeung moal gampang gering lah kitu tanya. Tah pokona mah lamun siakeun bubu rek balanja, lamun rek cape ieu bisa di e-commerce favorit wargi-wargi atawa Bernofarm official shop ayeuna oge. Tah janten lamun urang geus nginum biolisin pitahoni teh tangtu biolisin vitamin ku. Bah si bibit bade deui ieu geura
0: hareup geus. Ngagaleuh apa margi murang kalih neneng teh meunang sok asa tuang nate meni karena kita genan bah.
1: Iya mata etang.
0: Barang ke, kau neneng lah, mungkin misalkan emang hese dahar wayang ke, kau neneng rek dibebenjau ke nate. Barang rek diajakan ulin abah.
1: Gaya boga duit didinya.
0: Ya boga atau abah. Kebenaran abah, kau neneng rek diajakan ulin ke Transtur Bandung tah. Tepat di tanggal 18 Juni 2026 kamari teh.
1: Kamari.
0: 15 tahun Transtur Bandung hadir memberikan kebahagiaan bagi para pengunjung setianya abah. Yo,
1: palingan atuh.
0: Dan di ulang tahun yang ke-15 tahun ini, Transtur Bandung teh mempersembahkan TSB istimewa.
1: Istimewa.
0: Dengan menghadirkan special show super megah Tambelina dan juga Tinkerbell.
1: Yeah.
0: A magical story for everyone.
1: Waduh, yeah. Everyone.
0: Pokoknya menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil seperti Bulma gitu, Pak.
1: Aduh.
0: Dan putri ajaibnya yang akan berlangsung selama liburan sekolah. Selain pertunjukan super megah, ada juga hadiah buat wargi Dahlia seperti tos gratis tiket lebet, voucher belanja di TSM, hingga paket liburan gratis Ibis Trans Studio Bandung, Pak. Nikmati spesial price ya. Promo school day bertiga cuman Rp478.000 aja.
1: Yeah.
0: Berlaku mulai 20 Juni dugian ke 12 Juli 2026. Murah banget kan abah.
1: Oh.
0: Saatnya ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung.
1: Yeah.
0: Pembelian tiket langsung aja via online di www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah. Hanya di TSB istimewa.
1: Wah, Indonesia istimewa meureunnya.
0: Hatur nunggu teh dia 190 ayah.
1: Di TikTok katanya neng ya?
0: Di TikTok. Ayah Bu Ainun. Abah. Oi. Kantos ngadangu Bu Ainun di tongkeng dengan kapungku.
1: Ayah sehat kan ya gitu Bu Ainun?
0: Alhamdulillah sehat Abah Ainun. Begi gelis Abah.
1: Lawas sih lawas.
0: Pingkan mambo
1: gelis. Ayo na teh.
0: Gelis Abah.
1: Abah orang tapi tuh. Halo.
0: Dahlia Tatar Sunda.
1: Uis.
0: Damang.
2: Alhamdulillah. Asik. Sehat. Apa sehat?
1: Alhamdulillah. Neng eta biasa weh.
0: Uis. Kan kamari teh neneng teh kan aya nu deukeutnya. Di deukeutan
1: ku pamagat
0: si Kang Imron.
2: Ya,
0: orang
2: Imron.
0: Orang Ciwidey aja nanti nyari rosna tes nah akang mah datos ieu iya, nala lengohan nah pas kamari tadi selidik-selidik ari pek teh gaduh cara gaduh bojo gerah jadi rosna mah datos papirak jeung pun bojo na teh nah kamari teh aya nge-WhatsApp gerah bae eli nge-WhatsApp ngade nge-inbox kana Facebook gerah bae nyari rosna tes nah ya didinya tes nah sakirana teu mampu nya nah boong menang ke lalaki nu lengo tong sok rubat rebut salaki batur nah didinya mah abong-abong awe baong so ngomong gitu kalau mendingan
1: ayah nu ngalabrak berenan
0: aman enak kan ke didinya mas nah awe baong sadasar sa didinya mah kemampu mendingan ngerti gue
2: tapi yang bobo nada itu
0: hayang ada badan. Rejekina
2: Mbak.
0: Atuh tah ngomong atuh. Kada kuat bikin ke diri lak-lak dasar ya ku pamajikanna nya abahnya.
1: Nya pasti dilabrak eta teh tuh.
0: Neneng teh
1: Nabi Zina.
2: Ibaratnya haya tapi RR.
0: Hai, Nen. Nah, kumaha tuh dan Neneng teh di satu sisi Neneng teh sebagai awewe gitu nya.
1: Normal.
0: Hayang, gitu di abuan ku lalaki hayang gitu nepikeun ka di cabakan Neneng teh ngesebul.
1: Wis sebul si Neneng teh.
2: Jangan deui wet.
0: Nih, mau bahasa lagi didinya, Lis.
2: Gampang, Bapak Ri.
0: Lis, bahasa lagi didinya.
1: Ada. Ada.

0: ada ayo ngaran-ngaran neneng makannya. Nyawa sorangan, iya neneng makan. Jelema teh lungguh tutut gitu jadi tara ka imah.
1: Oh bener-bener.
0: Soal dicarek wae ku indung teh ulah ka imah mana teh. Kulung harumasakin banget gelis.
1: Bener atuh ya.
0: Mon kaluar ka imah teh abahnya nak.
1: Ya.
0: Sian digembrong.
1: Oh.
0: Aku mah digembrong-gembrong seperti itu.
2: Gembrong-gembrong,
0: tangi-tangi. Gak mau aku mah.
1: Iya jadi jangan sampai ada hina-hinaan berikutnya. Gitu dah itu teh.
2: Nyat, kepen lari doi.
0: Satu buru eus ah di goyang jangsa eus ah mun gandeng ada eus mah
1: nya di usuk teh ieu eus mah teh kopi mimiti ada eus mah ieu teh bol ye teh kaopan teh teh ieu eta
2: lagamna
1: oh naon ye geus teh
2: akurat bumi
0: heeh sok jang saha
2: Angge Sugar Kang Heri dan URB dari Santi Mama Bayu mana Umi Oo Nado Umi Yuna Taisar Wa Uci Ponti Uya Gatu Mama Apep Bu
0: Tekat
2: Yuhri,
0: Dedek Citeng,
2: Bu Enjoy, Bunda
0: Dinda, Sadayana.
2: Oke,
0: nama
2: kalian berdua.
1: Sehat
2: selalu.
1: Ketua ya?
0: Ketua Panteng radio.
1: Ya.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Prumah,
1: gue. Goyang, gitu. Langsung di paruman, poe, parun.
0: Abang sudah soal, sekuyus
1: nada. Gitu, tahanin, itu sopan.
0: Abang, kayak orang aja gak nanya.
1: Tak gitu benar-benar.
0: Orang dawa kamar mana? Masih tetap di dalam tetap Sunda.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langkah. Prumah, go.
0: Gang!

0: Wargi Dahlia anu setia tengka mamana cenah ieu aya iklan
1: iklan heula sakedap cu.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Sareng Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
3: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalayna barareuh.
4: Tos sabaraha lama, Bu?
3: 8 tahun.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Nyeri saseuruh badan teh nyeri, teu lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
4: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah, Bapak tos 2 dinten kenan tos non biru-biru. Natas saya sing siremen, alhamdulillah. Natas damang, darah tinggi normal, alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160, ena alhamdulillah 120, 100.
4: Alhamdulillah.
3: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat, alon alon nu damang. Kasahawe anu gaduh panyawat sapertos abi, mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
1: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya tuh acan saya pijige tos karawas lah gitu hararampang gitu tuh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karawas saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah, sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pangitu karawas gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penertiban bangunan liar di kawasan Dipati Ukur mayoritas dibongkar mandiri pemiliknya. Kota Bandung bidik tuan rumah MTQ Jabar 2027. Penanganan sampah di Kota Bandung semakin baik tapi belum masif. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Penertiban bangunan liar di kawasan Jalan Dipati Ukur merupakan kelanjutan dari upaya penataan kawasan yang sebelumnya telah diawali melalui kegiatan bersih-bersih bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sebanyak 63 bangunan liar di kawasan tersebut ditertibkan sebagai bagian upaya pemerintah Kota Bandung mengembalikan fungsi trotoar dan saluran air demi kenyamanan masyarakat. Sebelum pembongkaran, pemerintah telah memberikan berbagai peringatan dan kesempatan kepada para pemilik bangunan untuk membongkar secara mandiri. Menurut Farhan, pemerintah Kota Bandung mengedepankan pendekatan persuasif dalam setiap proses penertiban. Namun bangunan yang berdiri di atas trotoar tetap harus ditertibkan karena melanggar aturan.
3: Kita sudah lakukan berbagai macam peringatan, permintaan. Sebagian warga dibantu sama Pak RW juga sudah mulai membongkar. Yang tidak mau membongkar ya kita bantu bongkarkan. Penolakan pasti ada, tapi warga Bandung mah kalau diajak padami mah insya Allah tidak salah. Sesuai dengan perda tidak ada kompensasi, tidak ada relokasi. Kita selesaikan dulu di sini. Ini kan masih banyak di Jalan Dipati Ukur atas, di Jalan Teguh Umar, di Jalan Hasanuddin. Karena pada prinsipnya di atas trotoar tidak boleh ada bangunan permanen atau semi permanen ya. Hitungannya bangunan liar.
2: Terkait dengan berita sebelumnya. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan penertiban bangunan liar di kawasan Jalan Dipati Ukur merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak mulai dari Satpol PP, perangkat kewilayahan, dinas terkait, Forkopimcam, hingga unsur RT dan RW. Menurutnya mayoritas bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemilik setelah melalui pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah. Dengan pembongkaran secara mandiri, material bangunan yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dimanfaatkan kembali oleh pemilik. Bambang menegaskan sesuai ketentuan tidak ada kompensasi maupun relokasi bagi bangunan liar tersebut karena dinilai sudah melanggar Perda Kota Bandung tentang ketertiban, yaitu mendirikan bangunan di atas trotoar. Usai penertiban di kawasan Dipati Ukur, Singaperbangsa akan dilanjutkan dengan agenda penataan di sejumlah lokasi lain, di antaranya kawasan tempat pemakaman umum Pandu hingga Jalan Kebon Kawung.
4: Tidak ada kompensasi, tidak ada relokasi. Pada prinsipnya sebelum kita melakukan pembongkaran, jelas kita sudah melakukan sosialisasi, kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan rencana penertiban ini. Makanya kita sudah mengeluarkan SOP itu tidak sembarang SOP saja, tapi kita sudah melakukan berbagai macam pendekatan. Ini sebetulnya secara tidak langsung sosialisasi pada saat kita melakukan penertiban di kawasan Munduk yang menjadi perhatian Pak KDM. Sampai Pak KDM dengan saya lanjut ke lokasi ini. Nah, karena ini merupakan jalan Dipati Ukur dan Singapura Perbasa kewenangan dari ada pemerintah kota, akhirnya kita berbagi tugas. Oh, untuk hal yang ini tetap akan kita terima.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan secara resmi menutup Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-49 tingkat Kota Bandung tahun 2026 pada Kamis 23 Juli 2026. Dalam ajang tahunan perlombaan membaca Al-Quran tersebut, Kecamatan Bojongloa Kidul berhasil meraih gelar juara umum dan di posisi kedua ditempati Kecamatan Bandung Kulon, sedangkan Kecamatan Rancasari berada di peringkat ketiga. Farhan menyatakan MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran, melainkan wahana pembinaan generasi Qurani yang akan menjadi fondasi pembangunan Kota Bandung. Ia mengaku bangga melihat kualitas peserta yang tampil pada MTQ tahun ini, serta sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh peserta. Oleh karena itu, Farhan menargetkan Kota Bandung dapat menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2027.
5: Adalah sebuah perjuangan yang tidak pernah
2: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Penanganan sampah di Kota Bandung dinilai semakin baik namun belum dilakukan secara masif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengakui belum masifnya penanganan sampah karena belum semua warga bisa memilah dan mengolah sampah yang diproduksi. Darto berharap semua warga sudah bisa memilah sampah terlebih dahulu sebelum ditampung di TPS. Apalagi kedepannya di setiap kelurahan memiliki satu unit tempat pengolah sampah menjadi Refuse Derived Fuel atau RDF yang merupakan bantuan atau hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5: Jadi memang kita saat ini masih menjadikan TPA sebagai solusi utama. Dan itu bukan solusi yang sebenarnya terbaik di Indonesia. Karena itu kita sedang melakukan transformasi dari mengandalkan TPA sebagai solusi utama ke penanganan sampah non-TPA sebenarnya. Nah, rangkaiannya itu panjang gitu. Secara umum, penanganan sampah di Indonesia berdasarkan regulasi itu ada dua, kan? Pertama itu pengurangan, mencegah jangan bikin sampah gitu. Yang kedua, ya kalau sudah ada sampah, nggak berhasil dikurangi, sudah jadi sampah, ya ditangani. Nah, masing-masing ini ada pakemnya. Pengurangan itu intinya jangan bikin sampah. Nah, penanganan itu intinya kalau sudah ada sampah, harus ditangani. Dari mulai pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai ke
2: sebuah truk losbak berbadan lebar dan panjang menabrak sebuah kios di Jalan Terusan Buah Batu Bandung Kamis siang kemarin. Dalam insiden tersebut, sopir truk dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika truk melaju dari arah Jalan Soekarno-Hatta menuju gerbang tol Buah Batu dengan kecepatan tinggi. Setibanya di dekat Pasar Kordon, truk tiba-tiba hilang kendali hingga berbelok arah ke jalur berlawanan. Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, Ibda Ariwardani mengatakan, truk tidak hanya menabrak kios yang ada di pinggir jalan, tapi sebelumnya menyerempet dua unit kendaraan lainnya. Truk losbak kemudian dievakuasi ke Mapolrestabes Bandung, sedangkan korban dibawa ke rumah sakit terdekat.
6: Untuk kejadian lantas ini, sementara hasil penyelidikan di lapangan, jadi ada dua kendaraan terserempet oleh mobil kontainer kosong ini. Jadi sementara fokus kami untuk evakuasi kontainer. Alhamdulillah kontainernya sudah dapat dievakuasi, sekarang akan diamankan dulu ke Mapolres.
2: Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap 33 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika, serta menangkap 35 orang tersangka. Wakapolres Cimahi Komisaris Polisi Zulkarnain mengatakan, kasus yang diungkap didominasi oleh penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebanyak 15 kasus dengan 15 tersangka. Disusul tembakau sintetis sebanyak 11 kasus dengan 11 tersangka. Selain itu pihaknya juga mengungkap 5 kasus obat keras tertentu dengan 6 tersangka, 1 kasus katrid ketamin dengan 2 tersangka, serta 1 kasus peredaran ekstasi. Seluruh tersangka masih menjalani proses penyidikan untuk kepentingan pengembangan perkara, serta mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas.
7: Kasus narkoba selama satu bulan terakhir, kurang lebih ada 33 kasus dengan 35 tersangka yang berhasil diungkap oleh Satnarkoba Polres Cimahi.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Dahlia tak tersundar.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-mm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-mm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Kayak terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh.

0: Jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan sekarang udah mulai gak ada ya.
1: Udah gak kayak awan.
0: Gak ada, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil?
4: Bisa.
5: Radio di rumah?
4: Bisa.
5: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, dengan musik terbaik, informasi terkini, berita menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada
5: dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
8: Ibu Teteh Rohma di Garut.
9: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
8: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
9: Kumaha kaosna, Bu?
8: Pokoknya mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
9: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina.
8: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah pas rewet gitu, ayo nama terus tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi, ayo nama ngaut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mataka percanten we sampean biasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngageder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena kerja oge jantan biasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka warga-warga anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: 100% mata air alami.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah.

0: langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 7989 5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM, solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
3: Muhammad Toha, Bandung.
2: Mohon Bandung. Usia 53.
3: Keluhannya apa sebelumnya teh?
2: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
3: Seperti apa rasanya lambung itu teh?
2: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
3: Tusuk-tusuk jarum gitu.
2: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna nama teu nyeri.
3: Ayeuna mah teu nyeri. Raosen.
2: Raosen, mohon.
3: Tidak ada keluhan lagi ya?
2: Tidak.
3: Alhamdulillah ini sekarang.
2: Ayeuna meser deui.
3: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah hatur nuhun.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar
4: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
5: Panteng teras 101.5 Dahlia FM. Panteng nasareng abdi, Ria Fitria kadieu teh ya. Dijamin asik lah. Brung ah, go go go go go ya.

0: di 07,5 Dala FM Bandung Goyang Sika Sekuar gitu. Gusti Nu Agung ya terlanggam anu Anya Wargi Dalia. Ya teh judul nate Abah judul nate Satadina Wargi Dalia. Ya teh mani asa kealaman ku neneng gitu Abah.
1: Ya.
0: Ya teh langgam anyar bah teteh
1: Ria
0: Fitri ya. Judul nate Satadina mani asa menggambarkan kisah hidup neneng yang seperti gadis kecil gitu bah ya.
1: Tapi penuh intrik-intrik.
0: Gitu bah. Ayo nu bogohan Kang Imran ari pek teh gaduh pun bojo gitu nya.
1: Gaduh bojo.
0: Satadina neneng teh dah geus we bae da meureunnya ieu jodoh neneng gitu nya. Meskipun ieu nanti gaduh bojo gitu nya tapi da meureun eta jodoh gitu bah.
1: Iya bener ari pek. Kudu
0: tarik dipaksakeun ari pek. Gusti sugan teh nya pamajikan teh bisa narima neneng gitu nya. Neneng mah da abah daek diwayuh oge.
1: Kira heula meureun neneng ari teu teh.
0: Tari geus kudu kumaha bah nasib neneng.
1: Ye, santeuna lah misalkan urang boga salaki atau pamajikannya. Ngan ukur caritaan hungkul daek diwayuh daek kumaha. Ada bukti nama ieu nyeri hate kerasa. Ih,
0: ya bahnya.
1: Moal aya ieu sababaraha jelema hiji dua anu hatena jembar di daek diwayuh kitu mah neneng.
0: Bener.
1: Komo
0: neneng oge meureunnya ayeuna teh pedah we neneng teh nu diwayuhna anu kolot makanya bahnya moal bisa narima.
1: Moal bisa. Tang tu kumaha-kumaha ge moal neneng kitu teh da hate gitu.
0: Da kumaha tuh bae na hate neneng teh geus ngait barenya sigana teh neneng teh geus
1: duriatan barenya.
0: Ya abah jadi neneng teh ieu teh geus asa geus teu bisa leupas gitu bah. Jadi kadang siang ingin malam, malam aduh, ingin siang.
1: Siang ingin ngebaso, malam hayang bajigur berarti itu.
0: Oh, tak gitu abah jadi neneng teh kuling gasa, unggal penting teh impi, yeah. Impi gitu abah.
1: Oh.
0: Neneng teh sok kadang ngebayangkeun gitu bah. Kabayang ayeuna teh nya meureun ejeung pamajikan teh keur.
1: Tah.
0: Gitu neneng teh jadi mung abah ngabayangkeun teh neneng mung.
1: Keur ngabatagor meureun nya.
0: Heeh, bener. Bunga.

0: kena batagon yang majikan na berenang di kumaha gitu ya.
1: Ngabayangkan teh kabayangnya lah mun nepikeun ka kawina gitu banyak diwayu dicandung neneng teh gitu nya pas keur kilir ka nu kolot gitu nya. Ah bani mo ngabayangkeun ku kumahaan gitu.
0: Ya keur kumaha wadah meureunna. Kumaha wadah ku kumahaan teh beureun. Eh jeuk abah bae. Ari jeuk abah mah ieu neneng ana mah geus aya mah saeutik-saeutik mani keneh pohokeun anu kitu teh.
1: Abang-abang berangkat pikiran abang.
0: Waktu akan terus berlalu ngabrang-brangkeun ka tempat-tempat anu urang ngahibur diri. Reka pantai, reka gunung tah sakali oge.
1: Abang ni jauh neneng mah hayang tempatna teh

0: dengan kula warga liburan ke Trans Studio Bandung neneng tah sok gara sok diklik online www.transentertainment.com. Ayo rayakan petualangan anyar penuh memori indah di Trans Studio Bandung istimewa gitu. Simple we ta si Imron teh kita lalaun teh bakal mau pohokeun
1: halah lah tadi nanya neneng teh anggap ah bae heureuy geus boga pamajikan oge bae kitu nya kalelan meureun abah neneng teh meureun nya
0: nya kaduriatan
1: keureuy eta teh abah neneng teh menepikeun ka tadi teh kan neng sna akang teh daek sanepikeun ka mirak
0: pun itu nu kolot
1: nya kolot. Sok ayeuna sana akang hoyong
0: nya
1: mam mam mam
0: mam
1: kuna neneng teh abah diserahkeun we nya sangu warga dalingnya api-apina sangu nya
0: sangu
1: wae pas nyebatkeun kitu teh sok neneng teh diserahkeun we bari geus kitu teh neneng teh hate teh jadi nepikeun ka guling geusa
0: terpengaruh omongan laki-laki neneng bandinya teh aduh dari wah ikhio cara nama abah tu bisa ya soalnya abah mah tu bisa meresaran kanu jelema anu kergede amek jelema anu kerjatuh cinta si abah teh itu
1: hipnotis namu mah
0: hipnotis gampang weh kita meresan kasur hipnotis kasur
1: orang baca kan lah baca abah
0: baca kan tu
1: liar mikiran di rumah
0: kan baluang atau dari kuduran hese duriat mah
1: karapitan haturan ayo serius oge
0: Rene
1: Ica Damang Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka Agus Jabri hadir di Kera Condong Ayah Teh Isar terus abang Mama Kang Heru di Gunung Puntang Sukaramat bang
0: oh siap lah
1: ayah Mama Eli di Padalarang aku baru hudang mau mambaso dulu iya
0: aduh meliraos mambaso siapa itu
1: di radio lagi dengerin terus penasaran siapa tuh neneng aku neng Bulma tuh yang cantiknya itu melebihi cantik Agnes Mo
0: betul mau diapa-apain juga boleh
1: Topik Hidayat ya si Bulma yang disekap semua
0: Cindy
1: Dagor
0: mikir-mikir hula meureun bubul teteh
1: Terus ayah pagi neneng anu geulis Kang Imron mau balik pamajikanna loba atau sue Kamang Acil tukang cilung anu payun rumah sakit loba hartana warisan MBG 1 miliar ah tinggal keting moal ya MBG anu oge si koko dirinya si koko
0: keumumus mere naon teh ngalutikan ngagedean hate batur kade awal gitu teh
1: si koko teu meunang kitu
0: teu meunang kitu
1: dasar semuruk kusono dirinya mami
0: langsung ngabubunga hate batur koko dirinya teh
1: ah neneng datang datang di Cisaranten aya Wauci aya Uci bae oge bae
0: oh siap
1: Kak Lukman di Pasar Baros bae
0: Pasar
1: Baros
0: menuju
1: Panteng
0: siap
1: halo kamu neneng Berlin terus aya Cece BE non BK itu
0: BK BD
1: Kang Lukman ayah Mama Jaki Jikri nuju Panteng
0: Jikri
1: terus ayah Irma di Balai Endah
0: ya,
1: ayah Rati di Jalan Tir Batu Jajar bang
0: Batu Jajar
1: Wahyudin welcome ya good afternoon for Cendani Cimahi
0: orang Cendani Cendani
1: ayah Abal Kantong Ngeret di Sareng Deri ayah Warung Wahyu tebalik Warung Wahyu
0: oh cendet teh
1: Camel sana Damang Warung Wahyu Teh Meri tebale ga. Aya Mama Aji ya. Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwideng. Aya Mama Kia Oge di Buah Batu ba. Terus Ahmad Azwar di Waru Doyong makan cecampelan.
0: Waduh.
1: Aya Kang Ujang Pecai Oge ba. Aya Neng Berlin anu nembe di live Aya Singkong Keju Si Jalu. Adi Cibiru Damang.
0: Cai itu.
1: Neng Aryani Oge terus ayah Bapak Caca di Cemara hadir
0: Bapak Caca
1: Kang Deddy Kurniawan Mama Lili Ciwide Recuca di Gerlong Kang Jang Uli Oge Maeha Wandi di Pasir Keramat Soreang Mbak ayah Mas Gus Ujung Berung ada Neng Bulma masih kena icalan awi Mbak
0: masuk
1: bagabah
0: naon awi naon huut enak makan anjing lukut
1: tak batur
0: jeng caci kaca jeng ngurek batur di sok rata
1: eta teh kan bahan dasar make up abah.
0: Oh, bener bener. Nya.
1: Hatur ngomong Mama Ika di Cinta Asih.
0: Cinta Asih.
1: Aya Wilda di Cibaduyut aja di Citapet. Deden Cipteng Bu Ayunun di Tongkeng nuju Pantai.
0: Alhamdulillah. Sakar
1: apa wajah Neneng Bu Mate geulis
0: sapertos
1: Agnes Mo
0: sabar. Heeh, eta ge apal.
1: Si Agnes Mo.

0: Assalamualaikum.
1: Dalam tatar Sunda. Dalam tatar Sunda.
2: Ya. Asik atuh perlu ah go ya.
0: Oh, Mama Bayu.
1: Mama Bayu.
0: Mama Bayu.
2: Ya. Apalan si Abah euy?
0: Apa dah beda bauna hangit kitu teh dah.
1: Ada bau jeng.
0: Bauna beda atuh, Bu.
2: Geus ome.
0: Hei. Gaya obeh ge santai tu sengit ya. Hari obeh na teu bersih menyebunya.
2: Dikosrot minyak nyong-nyong.
1: Masalahnya Mama Bayu masuk kadang rada bau-bau teh. Kan salah kina jajan wae.
0: Oh, peting cuan ki meureunnya ka bayangnya.
2: Jajan bujur. Bujur bes.
0: Ah, bujur bes.

0: Siapa Lala itu? Dukung mamahnya.
1: Dukung welanya.
2: Dukung
0: we. Mama saha mama.
2: Kalau neneknya sareng abah mugia parajang sehat
1: terus
2: rezekina. Kalau Danu IRB kangkeun ka tehna da teh oom nenek Isa teh Isa rawa uci neneng jebret aya sugi mam ki sati kopo Umi Yuna euy Cibay. Satu blogging Lukman Baros parete burete sugar dua aing. Erni Mama Putri Bunda Dinda Bunda Yase Parija Kabut Ungu Arno Napoleon Rokib Ponti Ade Caringin Heri Pasko Mama Iris Bu Enjoy Teh Yati Bonita Teh Ririn Madun Aman Abadi Teh Encun Teh Iteng Bah Iwan Moja
1: terus ya asa gitu wae
2: bocin bocina buat suami tercinta aja.
0: Mangga Mama
2: tuh anu raoseun
0: panteng radio
2: mana? Panteng Dahlia enak-enak lagamnya Dahlia prung ah go ya.
1: Masih kena heras meureunnya.
0: Heras
1: babatok teh beung na heras babatok.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam.
1: Meuk meuk meuk. Nu karya we. Asup nu karya we.
0: Sareng saya teh si Arno.
1: Ya.
0: Karon.
4: Be batu mes gitu bae.
0: Aya teh. Tong sok ngukang ngaku Arno ah neneng mani.
4: Neneng mani ya. Cuk perekat ayah di kekewek.
1: Aduh.
0: Ini gak apa ya. Abi mah putri terhormat.
1: Tuh.
4: Abi mah tadi di pos di kekewek wae.
0: Ya.
1: Dikerekep.
0: Mau dirinya bogohnya. Mau dirinya bogoh yang bisa mendapatkan hati aku. Ya. Kamu jangan balangsak aja. Kamu balangsak ya nih.
4: Tuh. Ada saya kan berat. Atuh saya ingat.
0: Saha.
1: Saha.
4: Yang odoy.
0: Amin si jeprut si jeprut belang si kodoy mah ya
1: kudu usaha ya ari ngabandingkeun atuh jeung jeung naon teh jeung CEO atuh
0: tambah mending si Adam York
4: ya marah
0: ya mending si Adam York aing mah daripada

0: Sok.
1: Digoyangna kakek abah si Payu sareng Mbak Bulma. Salam banyak rezeki banyak jobna kangen nong we. Mama Bayu, Eri Jamil, Mama Fidede, Mama Ape Bayu, Ado Nanai, Bunda Yance, Teh Nado, Teh Saribu, Nano Iman, Teh Ratna, Kita Garut, Teh Tereni, Teh Elis, Mama Haji, Bunda Awe, Bunda Imu, Tama Ika, Teh Elis, Kang Suhana, Kang Yatena, Kang Tatangka Suherman, Kang Jiteng.
2: Goci
1: nama buat kalian-kalian berdua selalu dan buat cewek enam huruf.
2: Haturun pandang radio.
1: Cewek pandang dalia anak-anak langgam ya dari punggung kuku.
0: Koya. Oh siap. Pandang radio. Enak langgam lah. Rungah go.

0: tongkama mana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah, urang didongengkeun.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
5: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
2: Wih, mau dong mau.
5: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100.000 rupiah dari Hydro Koko.
5: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Dahlia.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadi enak keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadi enak kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang ini sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh. Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 3

0: 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Apa parja
4: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
3: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge bade meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau lebih kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang itu kaya mah henteu kunang itu alhamdulillah mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Maros kan neneng rabah.
1: Saha atuh.
0: Neneng sama di deskap ku ieu suka ngopik di ka di pasian sagala. Loba nu dusta ka dea warga dalia nu terutamina nu istri-istrinya.
1: Yeah.
0: Mun aya nu menyatakan cinta sakumaha eta deuk kasep atawa nepi selera warga dalia. Ulah ka dea. Palaur komando geus ka disekap-sekap kitu.
1: Udah ulah ka basa-basa kaba. Bener neng. Ih kudu kudu nya anu kana musibah urang giring prihatin gitu. Enggak didoakeun babarengan sangkan eta teh bisa dituntaskeun di papa kesehatan gitu tak urang teh gitu neng.
0: Laras abahnya kok kan macing sehat ya kok.
1: Sehat ah.
0: Arman kamarinya teh Yupi.
1: Yeah.
0: Ayah Heri di Pasko aturan. Apa teka rawasnya?
1: Yeh, jam tinggal udah nih ya. Teka rawasnya
0: neng. Singkong, si singkong nih.
1: Naon cenah.
0: Tuh ing badai colenak. Ah gak neng. Tuing. Tuar-tawar badai tarkuram kirimnya.
1: Saya tambah gitu.
0: Apa orang mah abah aturan ngawas ada yang nanya nutus ngawas apa rantong oleh aturannya.
1: Takut terus bagi dia kantun permios bulan 26 meter wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
0: Panteng Dalia.
1: Anak-anak langgamnya.
0: Dalia.
1: Perungah go-go-go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia sadayana, wargi dongeng Sunda tidak lian, mikal nampi karusup karena dongeng Sunda tidak lian. Orang lajeng kendei serial si konseling dinten iya. Bila jaga dagung kendei di narat wedet sawang-sawangan, di live streaming, live TikTok, live Facebook sadayana, bawa nama di mana wae ayana. Wargi dinten iya. Tiasa ngadangukeun dongeng Sunda tidak lian, tiasa kahibur ku dongeng Sunda tidak lian. Serial si konseling orang lajeng kendei. Bila jaga dagung kendei dongeng Sunda tidak lian. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak. Ya, dah lihat perunggah. Go, go, go. Oh, ya. Yeah.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Nyawat ke sabi, lambung, asam urat, segala macam lah. Alhamdulillah, beli terus. Rasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gaya terus karaos, karasa.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komsatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat.

0: Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
1: Dipersembahkan oleh

și Conchele. Uilujeun, ngadangukeun.

Wargi Dahlia Sadayana, mangga sata candi lajengkeun ieu seri asih konser bae harus ngulem deui ya. Anu perantos mararanco dina radio nasi wangsiwangan dina live TikTok Sim Kuring bae hatur nuhun Wahyudin hatur nuhun Kang Tis wilujeng santan Bagus Respati CJM 354 gorengan anak katampi hatur nuhun pisan. Oh jazakallah khairan katsiran hatur nuhun bae oge hadir siap bila jangan dagukan anu sanes Kang Bagus Respati hatur nuhun es jeruk anak katampi ge anu sanesna mangga bah Nom Danu wilujeng santan sadayana pamugi aya dina ginanjar ka wilujengan mangga di tap-tap-tap layar heula tap-tap-tap-tap-tap semangat Danu lah semangat pokona mah supados langkung semangat mangga tap-tap layar mede tah kitu Danu duh es jeruk sok kira sakodi sugan siap nohon Danu Tisa hadir siap atur nuhun bae oge atur nuhun siap bangga nusanesna diantos deui lalebet dina live TikTok Sim Kuring anu hoyong di absen mangga tiap player supados katawis aya Kang Bagus atur nuhun bae atos hadir Gunawan atur nuhun fan bordir Cicadas Hendi Saputra atur nuhun lajeng sonten jeung gabung dina live TikTok Sim Kuring. Salam baktos. Urang keur yeuh deui wargi. Dongeng Sunda dinten ieu. Serial Si Konceleng Alalana dina jejer carios ajian Ajag Bayangan karya Bagus Respati.

0: Tuan Van Hollen hari tengah dalik deka tukang. Lantaran waktu tadi bareng jeng curuk na Tuan Van Hollen anu narik palatu pestolna, harita ya jirim anu loncat terus ngetik kana pigelang leungeun Tuan Van Hollen. Anu akhirna pelor anu kaluar tina pestolna jadi menceng tekena kana sasaran anu dituju, nembus kana tembok eta rohangan. Sedengkeun di dinya aya jirim anu anyar datang keur ngabedega nangtung. Ngajanteng bari neuteup seukeut ka sakur jalma anu aya di dinya. Eta jalma anu anyar datang teh sirahna dibengker bangun anu keur lieur. Anu si mana horeng? Taya lianti Den Widura anu keur gering geningan nu datang teh. Ayeuna giliran ki jalur rampa nu kaget. Leuwih kaget batar ngadenge suara beledagna gelap dina wanci tengah poe ereng-erengan. Antaran ningali ayana Den Widura didinya dina waktu harita. Malah ki jalur rampa setengah terpercaya lamun Den Widura anu jadi anakna tetela geus kumawani ngagagalkeun kana maksudna Tuan Van Hollen tadi.
1: Widura, geuna naon da dieu teh Widura? Naon dieu teh hartina eta?
0: Ceuk ki jalur rampa bari burial buncelik panonna lantaran kaget.
2: Ama cukup urang ngayakeun tindakan kejem ka manusa anu ngaran si Koncleng ama. Koncleng teu aya sangkut pautna jeung sagala kasalahan anu dilakukeun ku si Suntana. Malah sabalikna Koncleng oge sarua keur maluruh di mana ayana si Suntana. Adi saguru saelmuna sing emut ama. Sanajan urang teh boneka company tapi urang kedah emut yen urang teh manusa anu kedah ngaji rasa kamanusaan. Ulah siga sato bae nganggap nyawa manusa teh taya ajena jeung hargana dijieun ka ulinan demi ngahontal kahayang. Ceuk Den Widura sorot panonna ngagebur hurung nyedem amarah dina dadana. Atuh gorobog ki jalur rampa jeung Tuan Van Hollen meh bareng ngagurubug deui bae. Saking ku kaget ngabandungan caritaan jeung ucapan Den Widura dina waktu harita.
1: Eh, Widura, sadar bae teh nyarita teh. Eh, sing sadar. Buah edan nyarita teh. Dah kunaon dia teh panas naon teh? Si ganu owah bae teh Widura. Sadar yo. Eh.
2: Ama. Abi sadar ama. Malah abdi langkung tipayun sadar karena ieu kaayaan. Kaayaan nu bakal jadi kaributan pikeun diri abdi. Rangkala ngalayangna jiwa. Namun abdi tos siap pikeun nying hareupanana.
1: Rasiko
2: keur abdi ama.
0: Den Widura tegas nyaritana. Kita mah nambahan kakaget pikeun Tuan Van Hollen jengki jalur rampa dina waktu harita.
1: Hopol doma. Bila-bila semua orang sudah jadi ria. Eh, jalur rampa. Hei gimana ini? Kamu orang punya anak jadi bersikap seperti ini, ha? Apakah dia berubah menjadi gila? Gara-gara terlalu lama sakit, ha? Eh, Widura, apa kau sadar, ha?
2: Tuan, si Widura lebih dari sadar pada waktu ini. Malah si Widura telah terbuka mata dan hatinya. Dan si Widura juga sudah tahu siapa Tuan sebenarnya dan mengapa ayah saya memihak kepada Tuan. Untuk itu saya berani berbuat sesuatu yang di luar dugaan Tuan dan ayah saya.
1: Hopper
3: Sobah Kosak Ombro Benar-benar gue sudah gila, Widura. Kamu sudah jadi orang sinti, ha?
1: Eh, Widura, kumaha ari maneh ieu teh? Naon maksud jeung tujuan anu sabenerna pangdaku mawani lancang pipiluun kana ieu usaha ieu teh?
2: Aman. Tadi ku abdi tos diterangkeun. Koncleng teu aya hubunganana jeung sagala peta lakuna si Suntana. Jadi naon anu ayeuna dilakukeun teh teu aya hartina.
1: Geus ayeuna mah kieu we. Kieu we amay. Bebaskeun ieu jalma nu ngaran si Koncleng. Keun. Abdi anu jadi gagantina.
3: Kumaha? Boa edan sia teh. Mana teh eling tuh si Widura?
2: Langkung teh eling ama. Bargi upami abdi teh eling, tangtos abdi anu ayeuna bakal ngabinasa ka musuh. Nyaeta si Koncleng. Gitu tah.
3: Oh, dilamun kitu mah mana teh samiuk atuh ngabela ka musuh sia.
2: Musuh dina jalan kabeneran wajib dibelaan. Batan kudu biluk kabalad anu bakal ngaruksak anak jeung turunan.
3: Ay, bener-bener ieu teh jadi tadi Widura sia teh. Atawa aya nu nyanding atawa maneh teh keur kasupan sia teh.
2: Memang aya nu nyanding ka abdi teh mah. Anu nyandingna nyaeta rasa kasadaran dina salah lampah. Anu nyurupna nyaeta rasa sumanget jeung juang anu teu mikeun lemah cai urang nyata tatar Sunda diatur sarta diacak-acak sanggeunahna ku bangsa deungeun. Anu akhirna ngadatangkeun rupa-rupa kanyeri jeung kasusah pikeun rakyat loba.
3: Hopa! Coba! Jauh hopa! Si Widura sudah benar-benar gila, eh? Berani dia berkata begitu kepada kita. Dia is krimis! Untuk pihak pemerintah company. Tangkap dia, Bregerit!
2: Tuan Van Hollen ditahan anak buahna yang kalak Den Widura. Bareng jeung luncatna prajurit jeung saurang soldadu kompeni anu bakal tangkep Den Widura, arita si Koncleng oge luncat narajang kalebah dua urang soldadu anu keur ngarjengan ka Non Eli. Gerakan si Koncleng teh di luar dugaan eta dua urang soldadu. Ditambah deui gerakan si Koncleng anu cepet, leuwih cepet batan kiceupna panon. Teu aneh lamun dina waktu anu ngan sakaret netra ceklan maranehna geus leupas lantaran dijabrat jeung dipepeuh di gigir ku si Koncleng.
3: Ya. Jirong korebat, hiu, dok, dok, jirbet, jirbet, dok, dok, dok, dok.
2: Dua orang soldadu anu ngarejengan Non Elin gak jengka gak bangki yang mundur katukan. Lantaran lengena anu karasa asarek potong. Waktu ditimpa di gigir ku lengan si Koncleng dina kekuatan tanaga anu sapi nuhu. Tinggalan si Koncleng anu empat kali ngaruntuh ikena KB hari tadi kena sasarana bokaha musuh jadi sasampoyongan. Bareng jeung leupasna cekelan dua urang soldadu kana leungeun Non Eli. Parita Tuan Van Hollen narik palatu pistolna deui.
3: Sak! Kuciwa! Sigal, bos!
2: Tiru pelor anu kaluar tina lupna. Harita norobos kana tembok eta rohang. Lantaran anu jadi sasaran nyata si Koncleng geus lapas uncat bari nyurungkeun awakna Non Elin saeutik kahareu. Sangkan ulah keuna ku pelor anu nyasar.
3: Hiap, hiap, jalan jeung korebat.
2: Memeh Tuan Van Hollen ngabebaskeun atau ngabekeskeun deui pistolna. Harita si Koncleng geus ngablesat uncat dina kacepetan anu nandingan kacepetan gerak bidikan pistol Tuan Van Hollen. Hiu, dengan si Koncleng rek ngetik pigelan leungeunna Tuan Van Hollen anu keur nyekelan pistol. Tapi salah saurang soldadu nyabetkeun korewang na ti tukangeun awak si Koncleng.
3: Sokiu berasa lup
2: si Koncleng gancang dongkok depok siut wus bos. Kolewang tekena kana sasara. Sesegeut kolewang ngaliwat sababara mili di luhureun sirahna si Koncleng.
3: Siut gup
2: pigelang leungeun musuh gancang ditewak ku si Koncleng. Bareng jeung Tuan Van Hollen anu rek narik pelatuk pistolna. Harita meningan sakilat si konseleng bantingkan si soldadu anu geus di cerak leungeuna. Set di bedol. Hari terus digebotkan, dibantingkan ke hadap kalebah Tuan Van Holland. Giap! Hiu kusimak! Tuan Van Holland narik pelatuk pistol.
1: Dor! Kebut! Kebut!
2: Kebut! Tuan Van Holland rubuh katilihan ku anak buahna sorangan. Anu digebotkan ke hadap. Atau keharupun awak Tuan Van Holland. Sedangkan soldadu anu dibantingkan ngejerit pelengking tarik lantaran tarangna bencar ditembus ku pelorna Tuan Van Holland.
1: Hopper, Dodo, Sipmat, tangkap si Kodreng. Jangan kasih dia jalan untuk melarikan diri. Bila perlu tembak, ditembak,
2: Cek Tuan Van Holland mere parentah ke anak-anak buahna dikenyang kalak si konseleng. Kitu nate bari ugal-ugil nyurungkan awakna atau awak anak buahna anu geus jadi bugang anu harita nindihan awak. Jeung jeung soldado-soldado harita ngapung ka si konseleng di jero rohangan. Eta pupuh kaayaan rohangan anu teu sabawar lega teh. Ditambah ku jalma anu rada loba. Teu aneh lamun harita kaayaan teh jadi pabeuli teu puguh. Antukna bedil jeung pestol teu bisa digunakeun lantaran sok sieun salah sasaran.
1: Jangan kasih jalan lurus dia lagi tu orang. Cepat tangkap. Kalau perlu tembak di tempat, cepat tangkap. Jangan sampai dia meluruskan diri.
2: Tuan Van Holland gugurwokan mere parentah ke anak-anak buahnya. Awak si konsel yang bebelesatan. Bekah ngabuka jalan noropos kepungan anu bakal nyangkalah dirina dina waktu harita. Kolewang-kolewang para soldadu kompeni harita pating barasat pating kolebat rek nyabat beuheung jeung ngabudal badilkeun si beuteung si konseleng. Tapi lain oge si konseleng atuh lamun kudu runtag hatena dina kaayaan saperti kitu. Sarta kudu turun ajen sumangetna ningali datangna rupa-rupa panarajang tianu jadi musuh. Leungeun jeung suku si konseleng meuh hiru siga nu aya mataan. Robah-robah dina gerakan-gerakan nu kawilang ampuh dengan kenca jeung katuhu meta ka kenca. Ka katuhu, ka tukang, ka gigir, ka hareup. Tina anu katingali ku lawan mah mimitina dua pasang leungeun. Teu lila katingali jadi opat pasang nepikeun ka leungeun si konseleng katingalina robah jadi mangpuluh-puluh. Pilih genti jeung dua sukuna anu butbet dina gerakan tajong deukeut. Atau di dia si konseleng metakeun ilmu silat panca beraja trilokana pikeun narajang musuh mangrupa tilu rupa jurus anu satiap jurus kandung gerakan-gerakan bagian anu mangpuluh-puluh ngaruntuy narajang ka satiap anu jadi musuh sedengkeun pikeun nahan dirina manehna metakeun ilmu mendem mulih na ki pulung dina waktu harita. Atuh pugawe mokaha amukan si konseleng dina waktu harita. Setiap soldadu anu deket ka si konseleng kudu ngajengkang di barung ku dada anu geuneuk lantaran tenggelan si konseleng dina waktu harita. Sedengan panarajang lawan eueuh anu keuna kana awak si konseleng.
1: Hiu, jiluwe, jeblon, jeblon, jeblon.
2: Tenggelan-tenggelan jeung tajongan deket si konseleng dina gerak-gerak ilmu silat panca beraja triloka. Aya anu keuna kana tempat anu kosong. Abeh musuh anu ngurung si konseleng kena ku tenggelan jeung tajongan si konseleng anu kawilang cepat jeung ampuh. Sedengkeun panarajang lawan eueuh nu bisa kena kana awak si konseleng lantaran si konseleng metakeun ilmu mendem mulih.
1: Berasat siut sek gilek blos blos blos.
2: Sarajan kaayaan awak si konseleng tacan sehat sapinuhna, tapi pikeun ngumpulan soldadu jeung para prajurit mah puguh lain tandingan si konseleng anu geus masagi ilmu pangawaruhna jeung geus seubeuh ku pangalaman.
1: So cute berasat kolewang.
2: Opat seseget kolewang. Harita naratas ngarah karena beung si konseleng. Lain dua kolewang anu dua deui nyapet karena suku si konseleng. Buku we eta panarajang teh lamun kena kajago biasa mah piraku teruntag hatena. Tapi pikeun si konseleng anu geus apinuh nanyangking ilmu mendem mulih na ki pulung mah lain deui. Saat-saat geus lila ngulik jeung nyangking sapinuhna ilmu mendem mulih. Ayaan seperti gitu, tenyen hatena jadi sabi.
1: Satujung,
2: si konceleng luncat setengah badan.
1: Sup, kolewang, plos, berasa tiu, plos.
2: Sobatan kolewang, anu ngarah karena suku nangep plos di waktu harita. Sedangkan sobatan anu ngarah karena beheng. Harita ngaliwat sebeberapa mili tina kulit beheng si konceleng. Lantaran waktu luncat setengah badan, harita gancang si konceleng ada ngarangkok mundur ke tukang saeutik.
1: Sukiu, berasa plos.
2: Bareng jengeplos na sabetan kolewang lama.
1: Segep-gep!
2: Lengen musuh di gelangna ditewak ku lengena si konceleng. Dihanapun lengena musuh, memeh musuh sadar karena kayaan, si konceleng nginjem tanaga ti musuh. Di gelang lengena ditarik bari langsung ngejejekan sapasang dampal sukuna. Dampal suku anu kenca ngarah karena dada belah kenca. Dampal suku anu katuh ngejejek karena dada lawan anu belah katuh.
1: Hiu! Jidak! Jibrot! Das! Bangkil dari deg!
2: Dua soldadu hari tambah lundur katuka. Di barung kumun serat na geti hirup lalamaran tina sungut sewang-sewangan antara jejakan si konceleng. Sedangkan di pihak sejen, Tembong dan Widura oge amuk asor. Lengena harita nyekelan gobang pusaka. Seseket gobang guguri lapan matak paur nyamberan karena lengan suku beheng jeng beteng musuh. Atau pugowe tekurang-kurang prajurit anu kurang rikatma kudu ngajerit lantaran kalengitan lengena sabela. Yakin tuli para soldadu anu te bisa menggunakan berdil jeng pestol nah harita jadi korban samberan gobang Den Widura. Tarangna inu belah sukuna inu rampung kasabat gobang pusakana Den Widura.
1: Sukiu gelap berbelap berbelap. Oh, gila, sup, gancang. Gila, hiu-hiu, gila.
2: Dan Widura metakan di gobang pusakana. Bener-bener amuk asor, gobang pusakana dicacar bolangku. Sabetan gobang pusakana mangrupa sababra gulung silar bodas anu mungkus kana awakna. Satiap soldadu jeng prajurit anu coba anak raja ngadeketan kalabah Den Widura, harita kudu amruk mandi getih kalawan tatu anu berat lantaran bagian anggota badan anga gelencang lengit disabatku gobang pusakana Den Widura.

0: Tina kayaan pahibut juga gitu. Dan Widura sadar, lamun si konseling jeng non Elin masih kena ayah didinya. Laun atau gancang tangtu bakal kacang kalah ku anu jadi lawan. Lantaran Den Widura ngarti, si konseling tacan pulih kesehatan. Nah, sapi nuh. Bari jeng metakeun gobang pusaka anak anu jadi musuh. Harita kadenge Den Widura ngegerok ditujukan ke si konseling anu harita sarwa gertaru. Bang konseling, enggal tinggalkan di tempat kang. Gen, ia mah bagian abdi kang. Mundur kang. Ulah ayah di dia kang konseling. Ayo, gera tinggalkan ia tempat kang. Si konseling oge ngarti karena maksud Den Widura. Ngan piraku batur anu ngabelaan kudu jadi korban. Sedangkan si konseling anu dibela anana harita tengayapkan perlawanan. Ngagu mantungkan ke batur. Si konseling tetap amuk asor. Teu ia sadar lamun dina lolong kerang anu kosong. Harita Tuan Van Hollen keur ngalempengkeun pestolna ka lebah manehna. Anu keur kokolebatan di antara para soldadu jeung para prajurit anu ngepung wakul buaya mangga. Den Widura anu sareretan harita ningali ka lebah Tuan Van Hollen kacida ngaranjungna. Sakilat Den Widura maju ke hareup bari nyepetkeun gobangna kana beuheung Tuan Van Hollen. Dua orang soldadu anu ngahalangan sabetan gobang kudu ngorbankeun dua leungeuna ngageleunceung buntung disabetku gobang pusaka Den Widura. Hup, hiap, belesat jeung Den Widura loncat narajang ka lebah Tuan Van Hollen. Ngegebeg Tuan Van Hollen kaget. Bareng jeung datang awak Den Widura anu ngalayang ka manehna jeung buntungna dua leungeun soldadu anu ngahalangan sabetan gobang. Harita meningan sakila Tuan Van Hollen ngarahkeun pestolna ka Den Widura. Bari langsung narik palak tu pestol. Sep. Jengkang julari. Awak Den Widura anu keur aya di luar harita meninga jengkang ka tukang mental balik deui lantaran timah panas anu nembus kana awakna. Koneang. Gebut. Waktosna parantos teu nyekapan diwai. Kedah diecakeun diwai, ya geuningan cariak si konseling dinten ieu teh duh kumaha atuhnya. Anjak alpisan. Padahal menuju ramena ya, ngarame waktos teh nya. Nyarelekna teu karaos saking ku betah-betahna ye nyarengan wargi sadayana. Eueun, duh hapunten. Mbae, mohon duh. Kang Dadang Daniel. Pilanjon, sehat. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Pilanjon. Sabari gerak Mang Den. Tegerak ya mun. Rek ngapranjung menang. Mohon kamu bari gerak. Aduh, ampun. Kebon Manggu hadir, Andri atau nuhun. Jual si eleuh geura. Lah mohon lagi tukang tis kumaha deui da. Watosna. Watasik sehat Watasik. Teras oge Alex. Halo Kang Tis atuh nuhun. Asna ratih mah hanya kalpisan laras pisan duh watosnya. Tanya kapan Yusuf Kacuy Mang Batagor sarehat melanjut Mang Batagor terus Bu Hajah Yoyo pabrik kerupuk Sarina sareng Aiwan kali karyawan karyawatina Bu Hajah Oo didulatip oge salam baktos mugia sehat mau weekend didadali mohon cep ibad terus Bang Jem tonohon kersada rumpahun. Salah jengna sade cik mangga tetap pelajar hilas pada setiasa di absen ku semkuring ya. Oh, cik sade batara kresna nuhun. Aya Cileunyi Wahyudin manco atau nuhun. Aska hadir siap atau nuhun. Kerasa merumpahan Arsya oge sami manco. Teras ketutupan. Aya Teh Ratih di Jalan Tir Batu Jajar. Heri Pasko. Ya cucu gerlong yang ditambihan waktosna. Alam mudah-mudahannya ke kapayuna. Teras teh cucu gerlong oge salam baktos. Aya Abah Momo Sumedang hadir dari Kiara Condong Mamah Ika Cinta Asi Jenong Sukawangi atau Nuhun Mamah Lilis Ciwidai Lukman Pasar Baros oge Abah Ata untuk security pada suka pak. Abah Tata, Abah Ruswanda, selamat tugas sampai tuntas. Bravo atau nuhun. Security pada suka pak, harusnya. Ya. Atur nuhun Pak Opik, oge bilojeng sonten Pak Opik, sehat-sehat Pak Opik. Teras oge kakek Agus Cibo atau nuhun. Kang Dedi Esti Dago, Wa Uci, Siti Agnia, Fojiah, atur nuhun, Oisci Bay, Ciau Karapitan, Wajah Entin, atur nuhun, G Ahmad Azwar di Warudoyong, Mekarjaya, Cihamplas, Emi Majalaya, atur nuhun, Bahiwan Mozzarella, oge atur nuhun, terus Dio Majalaya hadir. Mudah-mudahan sehat kan bagus Respati atur nuhun. Teras sering-ringan ngador 27 Mama Jahta Garut hadir. Aya paling luhur dina Facebook Deden Cipteng. Manco atur nuhun. Pemugia sararehat sadayana. Insyaallah enjing urang tebang deui Mang Oyon sareng Teh Nia warung Dahlia. Manco teras tara kalangkung teh tatat Kang Uum di Majalengka oge live streaming atuh nuhun teras manco sadayana nuhun simkuring kana nur pamit apunten samudaya kakirang kelapatan insyaallah enjing tebang deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pantang Radio Pantang Dahlia enak-enak karangamnya Dahlia Perumah go go go goyang
1: wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
2: Ya.
1: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
1: Sakit lambung udah parah, Pak.
2: Oh, adik kandung ya.
1: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
2: Jadi lambungnya udah parah.
1: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
2: Reaksi apa-apa.
1: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat sembuh
1: itu obat itu satu bom.
2: Tidak lebih sehat.
1: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
4: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
4: Tesma ya Bu ya?
3: Pakainya Tesma.
4: Iya.
3: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
4: Ke mukanya?
3: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
4: Oh mengering ya Bu?
3: Mengering.
4: Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah.
4: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
3: Salap-salap udah dipakai.
4: Hasilnya?
3: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
4: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal Tesma justru
3: Malah kering.

0: Tanah Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
3: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
3: Tos sabaraha alami, Pak?
2: Tos alami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh. Itu tuh iya. Alhamdulillah itu ku ngaleut Alpa Propolis itunya tuh acan saya pijige tos karawas lah itu hararampang gitu tuh sampean eta mah teu baal pisan puyeng terus karawas saya puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu tah katun sakedik deui lah kitunya terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karawas gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

pakai langgam-langgam tadi Wargidalia yang sudah dipuihkan sama aku di sore hari ini supaya Wargidalia semuanya tetap cara licing. Ayo ketulanku si Besti, Besti. Besti Erlan. Selamat sore. Abi menih yang dipoles-poles cantik. Abi ker lucu-lucu na ya teh. Gak suka lo bakal hayang ya teh Bes. Au. Mari sini Wargi Dahlia merapat ya di 73.028 boleh. Mau bayangin 73.11.710 boleh. Atau Wargi Dahlia mau nge-WA aja boleh di 0811-222-1015 tinggal dipilih-pilih aja Wargi Dahlia. Dia enak.

bisa dipanggil Ayang, bisa dipanggil Minul, terserah ya. Tapi aku bukan best, apalagi asbest, wargi Dahlia. Ada Sam Jaya, aku melihatmu di TikTok Dahlia, Baby Alia juga. Hai Baby Alia, asik. Mau makan-makan katanya, kata San San Gemoy.

baik gitu ya teh. Aku lagi malarat, gak punya kuota. Menyedihkan sekali, oh ternyata akhirnya ya. Doaku Allah kabulkan. Hai bestie, ayo cengnya. Damang, nuju naon didinya. Kalau kurang jangkungnya, aduh admin TikTok, assalamualaikum. Cantik, boleh minta langgam? Boleh dong. Apa sih yang gak buat wargi Dahlia ya? Nyamain-nyamainin dulu wargi Dahlia ya. Duduknya yang nyaman. Ih kalian mau pada kemana? Itu kan masih kosong. Adi, Makabut, Erlan. Iya jam sabaraha semalam oke kalian ya. Secara rapi gitu tete. Aduh.

kalian ya. Parawan ujung balung kan ngingi luai. Andi Aris juga ya. Pokoknya hati-hati di jalan ya.

banget loh. Birunya cinta. Oke, apa sih yang kebuat wargi Dahlia semuanya? Asalkan wargi Dahlia bergoyang barengan Ayang Minul, Ayang bahagia ya. Janda 7 kali nah.

Aduh teing Gusti nama Agung ya kamalinaan antara ulin gara dajakan ulin nyepu gujiga kio wargi Dahlia apa rasanya ya kio we karaosna wargi Dahlia elas lihat. Aduh udah nih langgam yang asik dulu deh wargi Dahlia ya Asriani. Oh Asriani ayo si Teru goyangnya buat kita berdua aja. Oke bos. Ada juga Terati di Jalan Tir Batu Jajar. Selamat sore. Wow, Lukman. Pengnyon masalah dedenya teh si Ganu. Kita bisa majarkan. Benar keratan teh. Foto diedit-edit berpeluk-pelukan jeng Eke. Mau ya. Hapus temenang. Jangan kau sebar-sebar itu. Hah?

0: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
1: Hapli, semua jadi easy.
0: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
6: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: digoyang digoyang yang
1: dangdut.
0: Ah, Dahlia, asik atuh prung. Ah, go. Eh, mama nyarek berendam deh, ma. Kemarin habis berendam kan semalam habis berendam kalian. Sekarang mau berendam lagi. Eh, terus aku kumaha nasibnya ya?
2: Kasihan,
0: ya antarkan lo seperti kemarin atuh.
2: Jangan.
0: Jangan ada yang ketawa. Ini mau sampai jam berapa kalian? Aku tungguin di Dahlia ya.
1: Sampai subuh dong.
0: Sampai subuh ya udah. Besok aku kan libur. Subuh kita lanjut lagi yuk. Cus. Kalian pengen langgam apa? Makabut, mampang di Bandung sok. Minta langgam lah padaku.
1: Jantungku.
0: Apa?
1: Detak jantungku.
0: Au. Itu malanggam siapa coba? Detak jantungku. Tapi ya seperti biasa syarat dan ketentuan berlaku. Bisa enggak?
1: Bisa.
0: Ini siapa? Ini emak kan?
1: Bunjoy.
0: Ah enggak mau bunjoy ah. Aku mah enggak mau pengen emak ah. Aku mah mau ah. Enggak mau bunjoy ah. Aku mah udah bosan sama dia mah, ma. Please lah sama emak aja. Maka buat maka buat ungu digogo. Tak bersama-sama lah kalian. Nah biar semuanya pada kerja ya. Asik. Asik. Ih mini sumringah gembira sekali ya kalian ya. Nitip ya nitip si bestinya. Nitip si Besti. Hah? Janganlah, jangan dijual ya karunya geus nini-nini. Sok koyangkan wae siap. Ambora bae nyoy. Ma, ma goyang ma.
1: Ya.
0: Oh iya. Wae siapa ngegoyang ma?
1: Goyang. Nah, buat Bunda Dinda.
0: Iya, ma.
1: Umi Yuna.
0: Mm-hmm.
1: Terus, aduh, Mama Gege.
0: Betul. Ah, ya mah curiga reka Bunda Dinda, ya mah. Jangan lupa ya kalian nanti bawa karung juga ya. Terus. Dari Makabut. Terus.
1: Ya, super gocinya buat Tete ada lok blogan.
0: Makasih ya mah, hati-hati di jalan. Adi nitip ya Adi ya. Hah? Ya. Apa?
2: Kata-kata hari ini biasa ngalilakeun.
0: Kata-kata hari ini banget sak atau di bawa-bawa-bawanya deh. Yang gosnya panteng radio. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah. Woi, asik keren banget orang Ciwidey. Selamat sore. Ada tamu agung bakalan hadir dari ke sana nih dari Hong Kong warga Dahlia ya. Maka

0: Pernah menerima pesan seperti ini?
1: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, cek, lapor.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
7: Ade juga udah siap. Makan masakan Ibu.
5: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pastinya akan membuahkan hasil yang maksimal. Bener gak sih, Bes? Si Bes ulin wae, kok cenarek hudang hari Senin. Ayo nama masih hari Jumat, yey. Yang digoyang-digoyang-yang. Halo, yang digoyang-digoyang-yang.
1: Ya, ya, si Katu Frumah, go, ya.
0: Si Wildan, si Wildan, dia tuh bilang nih. Cuma kabut yang asup. Asup kena tuh mas dedenya dapat jodet kok dedenya tuh dedenya mah.
1: Tuh
0: ih. Wildan nih.

0: sekarang begitu saja, so goyangkan buat siapa?
1: Goyang-goyangnya buat Mawar Hidalia.
0: Oke.
1: Okay. Gocinnya.
0: Buat siapa sayang?
1: Buat Teprida dan cewek 6 huruf.
0: Ah, yang bener lu.
1: Bener.
0: Panteng radio.

0: Mas Rofi juga. Ada siapa lagi? Ayo coba ya. Ambu Yos, Ambu sehat ya Ambu ya. Ada Uya, ada Cici, ada Kang Hendy juga. Ada Dermaga Biru. Oh, itu melanggamnya. Ya, dari mana? Ah, tete jangan pulang piling lah. Pulang piling jangan lah. Kok pulang piling? Demplon, cantik sayangku, cintaku, sini ke Bandung. Kan udah pada libur, sini main. Yang digoyang, digoyang, yang.
1: Nangbet, nangli asik atau terbang-terbang.
0: Emang gak wadustaannya?
1: Oh, atau tonga dusta pemali.
0: Oh, jauhnya. Nah, atau tete di mananya? Lain ujung-ujung ayah didinya. Pokoknya mah kata-kata hari ini.
1: Oh, jangan ada dusta di antara kita.
0: Iya, betul sekali ya.
1: Iya, siap.
0: Hidup itu penuh masalah.
1: Masalah jangan dipenuhi.
0: Karena?
1: Karena hidup bermasalah, jadi lebih liar.
0: Karena hidup bermasalah, belum tentu kamu bisa menghadapinya.
1: Mendingan kita mah hidup mah makan aja sama cabai di sangwan.
0: Ya, sekawas hayam. Hayam oge kan seperti itu.
1: Ada hayam mah makan cabai ke dauna, cabai naman tebekian.
0: Kata siapa? Kamu belum lihat kan?
1: Aku kan hayam.
0: Dasar ibu hayam, bagaimana kalau digoyang?
1: Siap. Siapnya digoyang, digoyang ya.
0: Asik. Emang kamu aja yang tahu rumahnya. Asik.
1: Dangdut, dangdut. Emang tahu rumahnya dangdut, dangdut,
0: Ya saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Kemarin saya diajak sama dirinya.
1: Oh begitu, banyak bunga ya di rumah.
0: Iya. Dan ketika aku.
1: Iya, jadi berasa pengantin.
0: Dan ketika aku nggak jadi ketawa.
1: Pasti di ajaran eta kembang mana eta
0: nabi. Bukan. Karena dia bilang. Kuuk.
1: Naon kuuk?
0: Ya makanya aku teh tidak bisa konsentrasi lah sok panteng radio.
1: Eta we pokok namanya cinta bawa deritanya, semua kita lihat percintanya ya, digoyang.
0: Dusta kau ya.
1: Panteng radio, panteng dah ya anak-anak langkah jadah lihat sama gogo-gogo ya.
0: Asik, makasih Bes. Aduh. Ada Hikari, Hikari Co.LTD Jepang. Codot Maya di dia ya.

Begitulah kira-kira Wargi Dahlia kata-kata hari ini. Jangan kau masukkan dalam hati, tapi masukkan saja dalam dompetnya Wargi Dahlia. Karena itu adalah derita kita semuanya. Karena ini adalah tanggal tua Wargi Dahlia. Kita harus bahagia ya. Semua digoyang. Tesanti Kopo juga selamat sore. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Gai, masih ada kau di sana sayangku cintaku. Terus ada siapa lagi? Ada Siti Azizah, masih kau di sana. Ambu Iyo sudah pasti ya, Ambu Ma ya. Ambu Ma selalu pantang Dahlia. Aku memang terhangru sekali ya pas begitu datang ke rumah Ambu, pasti selalu Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia. Tidak pernah mati, asik. Runga, go, go, go, goyang.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang asik asik asik asik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

kepolisian. Pemerintah Kota Bandung memastikan harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional dan retail tetap stabil. Bahkan sejumlah komoditas seperti cabai, ayam, dan telur mengalami penurunan harga dalam beberapa hari terakhir. Himpunan Pedagang Pasar Baru meminta pemerintah dan Bank Indonesia menurunkan suku

Wargi Dahlia masih anteng bergoyang barengan Ayang Minul. Lagi nemenin Wargi Dahlia nih Ayang ya. Mungkin Wargi Dahlia lagi perjalanan, siapa tahu bareng keluarga ya menuju Bandung di sini. Karena Bandung tuh luar biasa sekali selain kulinernya Wargi Dahlia, wisatanya juga ya. Tempat piknik nah oke banyak Wargi Dahlia, banyak yang viral ya. Makanya orang Bogor tuh lagi jalan-jalan ke Ciwidey. Ah, ya mah curiga ke Bunda Dinda ya mayanya. Pasti hasil alam yang melimpah dari Ciwidey bakalan aku juga dapat kayaknya. Agus Barber, langgam biar apa? Kapster Barber tambah semangat. Ya gocinya buat Tete yang selalu ceria. Ya sayang, langgamnya apa aja ya. Pokoknya mah dangdut tuh nya. Anu berlakukan gitu ya. Oh ini mati Yati Cimenyan. Oh ya Allah. Aku manggilnya Yati apa pakai Tete? Apa emak? Nilam masih ada di sana Nilam. Terima kasih banyak. Jangan lupa tap-tap layar ya sayang ya. Nilam.

Dewi yang lagi lembur ngejahit di konveksi berkas Sawargi. Mana lagi nih? Ya siap ya, makasih ya. Ada Teh Imas juga. Alhamdulillah Teh Imas Elsa, aku baik-baik sayang. Terima kasih banyak. Tadi aku melihat Kang Farijal Tokyo ya. Kang Farijal, selamat sore Kang Farijal Tokyo. Kapan mau berendam? Jangan kalah sama Makabut Ungu ya. Dari Hongkong langsung ke Indonesia, ke Bandung. Terus Ayana menuju Ciwidey. Rek berendamnya. Kang Farijal, rek berendam di mana? Di minyak tanah. Ame melar. Lain tos ageng. Mama Aji Taman Cileunyi hadir. Pantenginnya buat Ayang Minul. Pantenginnya buat Ayang Minul. Maksudnya kumaha langgamnya buat Ayang Minul. Karisma ada Pasko hadir Ayang Minul.

ini pagi lagi sore hari ini masih disibukkan dengan pekerjaan dan harus dikerjakan dengan cepat dan juga hasilnya bagus. Berarti butuh ketelitian dan konsentrasi sambil bergoyang sama Ayang Minul Prung. Go.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, nepi ka mijit.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
5: Di tengah arus informasi yang bising, Tempo hadir buat kamu yang pengen paham, bukan cuma tahu.
6: Berita penting dikemas ringan, isu serius dibawain relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua disajikan dengan tajam.
5: Cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Satu platform, satu standar, terpercaya.
6: Dan kabar baiknya, khusus pendengar radio, kamu bisa dapetin diskon 50% langganan Tempo Media.
5: Caranya super simpel. Masuk ke subscribe.tempo.co, pakai kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi, pakai kode voucher Dengar Tempo.
6: Setengah harga, akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Jangan cuma ikut rame, jadi yang paling paham.
5: Tempo Media, enak didengar dan perlu.

Ya, ada Mamo. Sore lagi sayang, Indramayu yang hadir bergoyang. Terima kasih dari asli tentang sok ngebong didinya. Cinta dan air mata amplat B. Ini menyedihkan sekali langgam teh, ya Allah. Eta masih gana mewakili perasaan yang paling dalam. Moms gemoy, Kang Nandang Garut hadir bergoyang ya. Ada lagi kah yang perlu aku goyangkan sore hari ini? Mahendra. Hai kakak, aku dari Subang kakak. Aku dari tadi. You. Tanda tanya besar. Waalaikumsalam Mama Chandra. Geningannya orang Ciwidey digoyang. Apa Daryl? Cuman tiga. Spender mana spender? Hah? Ini mah mixer, gak tahu nih. Apa dispenser? Laba-laba hitam, come on kita goyang lagi asik. Brunga, go go go.

0: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang akan ada Demam K-pop. Selama 2 jam, lagu K-pop dan berita K-pop terbaru udah siapin. Yorobun, sarangyeong.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
0: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Pernah menerima pesan seperti ini?
5: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
3: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, check
6: lapan. Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
7: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
6: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

sarepna ini teh wargi Dahlia ya, tong jedak jeduk teuing apalaginya di sebelah ada yang sakit wargi Dahlia, tapi da apa dayanya wargi Dahlia, aku teh membutuhkan semangatnya liur ya teh. Tanggalna tinggali wargi Dahlia, tanggal 26 wargi Dahlia. Sok hayang kawas batur jalan-jalan gitunya. Ah nih apa daya wargi Dahlia batur mah teu juga hayang urang. Teu siga batur hayang siga urang gitu maksudnya ya. Deril makasih Deril. Seblak Teh Nur Bandung juga selamat sore, hatur nuhun, terima kasih banyak yang udah ada di TikTok Dahlia ya. Terus juga Nilam hatur nuhun Nilam. Kasandranya ya tehnya Ajupe selamatan. Ah.

Dengarkan suara Wargi Dahlia sebelum azan maghrib berkumandang ya. Ogi Garut, anak-anak Ogi. Oh iya, Barber. GN, oh GNR, Herliani. Oh, kemana hungkul cantik. Tak iya, tak cantik barunya. Herliani. Ah, ini salah, doyahan, ah, ngagoyangkeun teh.

jadi ngahiung dada teuing. Supri, Jogja hadir tahun 2001-an pernah di Karapitan 73. Ya, deket dong ya. Sini atuh sekarang di Burangrang 28 Bandung saya.

0: Wenjay, untung otakku masih jalan. Coba kalau nggak jalan udah kebayang dong. Aku berbicara seperti itu nanti dipanggil KPK ini ternyata Pak Abi. Yang digoyang-digoyang yang ah nih biru datang doi ah nih. Tadi nama yang ditutupku si cinta, ya malah si cinta. Ah nih piru datang nih. Kenapa kamu yang masuk?
1: Biarin atuh ayangku.
0: Ah nggak mau.
1: Kenapa ayangku? Kenapa?
0: Aku pengen IRB yang masuk.
1: Oh, IRB master modding.
0: Aduh, matakna lamun nggak baso tong disanguan.
1: IRB mah lamun enak iya teh, lamun nggak baso teh segala dihakan. Naon wae iya.
0: Luka panggihnya.
1: Luka panggih mah iya.
0: Iya, si Nilam karunya nih rewasen. Kamu hadir teh. Rewas Nayang, tuh Black Angel juga saya pikirin terpental dia. Kang Deli teh oke terpental dia dari TikTok Dahlia langsung terpental ke TikTok Luna Maya. Luna Maya kalau lihat aku siaran terus aku ngaku-ngaku mirip Luna Maya, marah enggak ya?
1: Lain marah deh, itu mah yang utah.
0: Guys, kamu mau pijit dan guys ada enggak?
1: Digoyang Eker iya.
0: Kenaon?
1: Eker.
0: Kermumbabil buta. Oh, sepertinya Kak Adri pengen mendengar kata-kata hari ini.
1: Hayang iya, mana juga nama Eker mantau.
0: Lain.
1: Kenaon atau?
0: Dia menginginkan kata-kata hari ini.
1: Kata-kata hari ini apa, Hayang?
0: Aku tidak sanggup hari ini, karena belum gajian. Goyang ini, Sak. Kak Adri. Antek radio. Iya, ya hari aki-aki lah nih. Murukan
1: ah. Kamu sedaya namanya.
0: Antek radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go.
0: Asik. Itu tuh yang ketawa, emot ketawa banyak itu Adri itu PD Dahlia ya. Sekaligus dia juga penyiar kondang ya. Di pagi hari di acara Kopi Dangdut Dahlia, di acaranya Wakuncar, di acaranya Cindai, acara apa lagi ya. Pokoknya mah dia juga borongan lah warga. Cus ya, di follow akunnya diramekan ya wargi Dahlia kesayanganku cintaku. Dan sekali lagi mohon maaf. Langgamnya gak bisa kepuhin semuanya ya. Padahal langgam wargi Dahlia minta tuh luar biasa sekali, keren sekali. Aku pun sungguh tidak sanggup untuk memuihkannya ya. Cus ya. Ma Eha, selamat hadir ya. Terus juga Aisar Mahroream Ihor Ardian Pasir kami. Kang Deden Cipteng yang tadi berjuang sampai sekarang. Kak Adri ngasih aku topi. Ayang pamit pergi dari. Terima kasih banyak. Aku sungguh terharu luar biasa. Penting radio, penting Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah go.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sesaat lagi kita bakal dengerin langgam-langgam K-pop kesukaan Wargi Dahlia. Hanya di Demam K-pop Dahlia FM. Panteng terus ya Wargi. Araso.
1: Udah siap belum? Udah siap belum Wargi Dahlia Demam K-pop sampai jam 8 barengan sama Rin MJ. Tentunya perang go go go.

mulai 26 Juni 2026. Semoga semuanya warga Dahlia sehat selalu, bahagia, ya rezekinya lancar, pokoknya mah yang bagus-bagus semuanya, amin. Demam K-pop nih warga Dahlia seperti biasa ya, hari Jumat kita bakalan gibahin idol-idol K-pop dan juga dengerin langgam K-pop favoritnya warga Dahlia ya, cuma di Demam K-pop pastinya. Jangan lupa warga Dahlia, WhatsApp-nya sekarang juga di 0811 222 1015. Perang.

K-pop pada waktunya Wargi Dahlia Anjang. Wargi Dahlia yang lagi live streaming via aplikasi Radio Dahlia FM Jux Nation, juga video cam Samira Kumawa ya Wargi Dahlia ya, yang udah WhatsApp di 0811-222-1015 juga Anjang Wargi Dahlia. Aduh, gimana nih hari Jumatnya Wargi Dahlia ya? Happy Wargi Dahlia, happy Rin, happy ya. Apalagi mungkin Wargi Dahlia yang sekarang

spesial Piala Dunia. Arasa pada ikutan, jangan lupa. Nanti Arin share pertanyaannya di jam 7 lewat, jadi dengerin langsung WhatsApp Arasa. Ini Langgamin Satu ini kan soundtrack dari drama Korea juga. Ini ngomongin tentang drama Korea ya, Wargi Dahlia ya. Ini ada satu drama Korea yang mungkin bisa jadi referensi Wargi Dahlia ya, karena ini drama Koreanya masih anget banget karena baru hari Senin kemarin tayang perdananya Wargi Dahlia. Jadi buat Wargi Dahlia yang suka nonton drakor ongoing ya, walaupun penasaran ya kalau ongoing teh gitu Wargi Dahlia, tapi bisa ya. Ini adalah namanya drakornya See You at Work Tomorrow, Wargi Dahlia. Sampai ketemu besok di tempat kerja gitu artinya mah ya, kalau bahasa Indonesianya Wargi Dahlia. Jadi tayangan perdananya ini ya, See You at Work Tomorrow ini mendapat rating yang cukup bagus, Wargi Dahlia. Drama ini merupakan drama komedi romantis ya, yang mungkin bisa Wargi Dahlia jadiin masuk list gitu, Wargi Dahlia. Dibintangi sama Soo In-guk dan juga Park Ji-hyung nih. Ini tayangnya hari Senin kemarin dan dapat peringkat nomor 1 dalam rating dengan rata-rata sebesar 4,8% Wargi Dahlia. Jadi nih buat Wargi Dahlia yang suka banget sama drama-drama romcom gitu ya, ini boleh banget Wargi Dahlia. Karena kalau emang romcom kan seru ya Wargi Dahlia ya, ada romantisnya, ada komedi.

yang ketawa-ketawa lucu gitu, Argy Dahlia. Bisa banget ditonton ya, see you at work tomorrow. Atau sampai ketemu besok di kantor ya, gitu kalau bahasa Indonesianya sama Argy Dahlia. Ini udah bisa ditonton ya, Argy Dahlia, tapi itu ingat, ongoing itu bikin greget sih. Tapi kalau misalnya Argy Dahlia suka, hajar aja. Gaskeun aja Argy Dahlia ya. Ini segaskeun Argy Dahlia, kita cek dulu ya.

Terus juga buat grup Be Happy aja, super gocinya buat suami aku tercinta aja nih, Araso warga Dahlia. Nanti Arin bakalan bacain lagi, masih banyak WhatsAppnya dan masih banyak waktunya, cuma di The Mom K-pop, semua akan K-pop pada waktunya. This is Baby Monster.

0: K-pop.
1: Demam K-pop.
2: Dahil na tukor pala gira makarana.

0: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka, Wargi. Tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis, Wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya Wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat Wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup, Wargi. Sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
1: Hapli, semua jadi easy.

0: dan Ming. Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Ming.
2: Pol dan Ming, pol.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
4: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
5: Sekarang, wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop. Yeah.

masih di Demam K-pop, Wargi Dahlia masih barengan sama Rin MJ pastinya. Kita goyangin dulu yuk WhatsApp yang udah masuk di 0811-222-1015. Anyong, anyongan saya Wargi Dahlia. Ya ini buat Wargi Dahlia yang mungkin jam segini masih harus kerja ya, masih harus cari cuan atau masih harus ngerjain tugas-tugas kampus gitu, tugas-tugas sekolah. Semangat Wargi Dahlia, arsa. Yang lagi cari cuan juga semoga banyak ya cuan-cuannya menghampiri pada hari Jumat berkah ini. Amin, Wargi Dahlia. Kalau gitu langsung aja kita goyangin lagi nih WhatsApp yang udah masuk. Selamat malam Karin, ada Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey hadir. Anyong, selamat malam Teh Ati ya. Terus juga ada Kang Nana Permana Cica Lengka. Goyangin aja buat Mama Siti Rini Gotik. Terus juga Beb Diri Bungsu Ardian, terus juga gocinya buat Karin aja. Kamsahamnida. Terus juga Arin ketemuan lagi sama Deden Cipteng hadir. Kak Arin, semoga sehat selalu. Amin, amin. Kamu juga sehat selalu ya Deden ya. Ada lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hendra Saputra di Cianjur hadir. Luar biasa ya gocinnya buat yang bacain aja. Kamsahamnida, kumawa ya. Anyong Karin, anyong. Anyongan saya pengen Lisa solo katanya. Ya oke. Lisa ya. Gue ingin aja buat Mak Kabut, Umu, Ayak, Meren.

Cynthia sama Haji Eha. Terus juga banyak lagu Cina buat Adenos aja yang cakep. Kebaca ini Maya Denos ya, maaf kebaca ini Maya. Ada siapa lagi? Anyong, kakak aku Dilo di Banjaran. Halo Dilo, pengen request lagunya Espal Lemonade aja. Salamnya buat K-popers Bandung Raya yang lagi pantengin Dahlia, kamu Samida nih, Arasa Dila, kamu Samida juga udah WhatsApp ya. Ini ngomongin tentang gibah ya warga Dahlia. Ada yang digibahin udah putus nih. Walaupun ya memang gak ada konfirmasi ya yang namanya idol K-pop kalau pacaran gak ada konfirmasi. Ya kita pacaran gitu, enggak. Ya jadi ya udah pacaran-pacaran tiba-tiba ada konfirmasi putus. Kabarnya Lisa Blackpink putus sama pacarnya Frederick Arnold ya. Ini adalah Frederick Arnold, ini adalah anak dari orang terkaya di

dunia Wardi Dahlia. Di dunia ya. Dia juga CEO jam-jam ternama, jam-jam yang mahal yang harganya ratusan miliar. Luar biasa, katanya putus gitu, ya ampun. Ya, tapi para fans banyak juga yang bilang, ih emang Lisa pernah confirm jadian, ya gak akan sih ya. Yang namanya idol udah gitu udah saling dewasa ya, kayaknya gak usah confirm-confirm, bener gak sih Wardi Dahlia ya. Kalau gitu langsung aja langgamnya ada Lisa Moonlit Fleur ya, yang kabarnya juga langgam ini waktu itu gara-gara lagi deket sama si Frederick gitu. Karena di liriknya ada French boy katanya gitu ya, cowok Perancis gitu. Aduh, kita dengerin aja langgamnya. Plurung.

sabar ya Wargi Dahlia ya, karena ya masih banyak prosesnya gitu Wargi Dahlia. Sambil nikmatin, diapalin dulu lagu-lagunya ya, itu adalah hal yang biasa fandom lakukan gitu. Setelah war ya, dapat tiketnya, dapat akomodasi buat nginep gitu, Wargi Dahlia ngapalin satu album biar apa? Biar nanti di sana bisa nyanyi bareng gitu Wargi Dahlia ya. Ini ngomongin tentang BTS Dynamite ya, Langgam ini ya menjadi

Juni kemarin, Wardi Dahlia. Tapi emang ya enak ya, langgam dari BTS yang satu ini tuh enak gitu, vibes-nya ceria gitu. Kalau misalnya yang sekarang ya Wardi Dahlia, ini vibes-nya ini lebih ke apa ya, lebih ke badass gitu ya, garang, keren gitu Wardi Dahlia ya. Dan tentunya apa ini, majalah-majalah kayak Rolling Stone, terus juga NME, ini menobatkan Arirang ya, album Arirang dari BTS yang tahun 2026 ini menjadi salah satu album terbaik di tahun 2026, Wardi Dahlia. Dan emang sekeren itu sih lagu-lagunya ya. Mungkin ini adalah proses pendewasaan dari para member BTS gitu, Wardi Dahlia. Jadi genrenya agak-agak berubah gitu, Wardi Dahlia ya. Tapi tetap enak, tetap keren, tetap BTS, Wardi Dahlia. Kita goyangin lagi WhatsApp yang udah masuk nih, Wardi Dahlia. Ya, Arin ketemuan lagi sama siapa ini? Anyong, selamat malam. Ya, ada Irfan katanya ya. Irfan Hanupis ya, Wardi Dahlia, doanya moka kan kieu oge Ipan tetap peduli sama yang lain cenah. Ari kamu kenapa ih? Si Uha cenah nepi ka di kintilin sama Sasaeng, Ipan ikut ikutan cenah. Gimana Ari Ipan alir bacanya? Ya Allah, ya gue

0: banyak ya supaya apa ini angke moal muncul istilah ingat Ailid, ingat Irfan. Itu mah udah sih aku banget itu mah ingat Ailid ada yang baru, ah si Irfan ini mah pasti nge-request gitu. Dahlia, salah satu boy group yang satu ini bukan termasuk boy group baru di negaranya Wargi Dahlia ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen terbaru dari Demam K-pop, yaitu adalah Asian Song Minggu ini. Dan Asian Song Minggu ini adalah sebuah boy group yang keren banget di negaranya Wargi Dahlia ya. Ini bisa dibilang termasuk Pinoy Pop Wargi Dahlia. Tahukah Pinoy Pop dari negara mana Wargi Dahlia? Dan ini merupakan boy group yang juga keren ya. Nama boy groupnya adalah SB19 Wargi Dahlia, berasal dari Filipina. Dan Asian Song Minggu ini adalah Gento dari SB19.
1: Asian Song Minggu ini

0: sekarang jam 7 malam.
1: Goyang, asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
3: FM. Wardi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerjasama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Jumat 26 Juni 2026 berada di MACD Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Anggota Komisi 2 DPR RI Abdullah mengutuk keras kasus penjekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang terjadi di Bandung. Abdullah menilai perbuatan pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai tindak penganiayaan biasa. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Baru-baru ini polisi mengungkap kasus pencabulan yang dilakukan ayah tiri berusia 42 tahun berinisial AB terhadap anak gadisnya sampai puluhan kali di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ironisnya, aksi bejat pelaku disetujui ibu kandung korban berinisial A yang tidak ingin diceraikan suaminya. Pelaku memberikan syarat tidak akan bercerai asalkan dirinya diizinkan menyetubuhi anak tirinya. Kasus pencabulan anak ini terbongkar setelah kakak kandung korban melaporkan kejadian yang dialami adiknya ke polisi. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam sholat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: sekarang Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop.

pertanyaannya ya. Ini kan Piala Dunia 2026 diselenggarakan di 3 negara ya, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Pertanyaannya ya, simak baik-baik warga Dahlia. Pertanyaannya, sebutkan warna apa saja yang terdapat dalam bendera Meksiko. Langsung aja kirimin WhatsApp sekarang juga warga Dahlia ya. Jangan lupa langsung kirimin WhatsApp sekarang juga karena ada uang Rp100.000 dari Hydro Coco. Sebutkan warna apa saja yang terdapat dalam bendera Meksiko. Sambil nunggu WhatsApp warga Dahlia, kita langsung goyangin dulu nih WhatsApp yang udah masuk ya warga Dahlia. Arin ketemuan sama Kang Aman Abadi Jahat in Injer. Goyangin aja buat semua warga Dahlia. Gocinya buat Reva Fauji katanya. Prung ah nih arasa. Terus juga Arin ketemuan lagi sama siapa ini? Anyong. Assalamualaikum Teh Arin. Ini sama Yuli di Sindanglaya daerah Cirompek Kabupaten Cisangarung katanya. Goyangin aja pengen langgamnya Jimin like crazy ya. Kalau enggak Ates. Kamsamida nih arasa. Terus juga Arin ketemuan lagi sama Neng Dona Manja di Garut. Bayang Bom hadir ya. Kamsamida Neng Dona yang manja walaupun manja-manja ya, tapi tetap punya keinginan untuk WhatsApp Kamsamida loh. Terima kasih loh ya.

rasa ya. Kalau gitu warga Dahlia, ya sekali lagi pertanyaannya adalah sebutkan warna apa aja yang terdapat dalam bendera Meksiko. Langsung di WhatsAppin sekarang juga warga Dahlia. Nanti abis ini kita langsung bakalan kuis dari Hydro Koko. Jangan kemana-mana warga Dahlia, tetap di Demam K-pop sampai jam 8 malam nanti. Yang pengen Blackpink tadi request ya, ada siapa lupa, Ponti kalau gak salah. This is Pink Venom. Prung ah.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Saatnya Wargi Dahlia quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia 2026 Wargi Dahlia. Waduh, tadi kan Arin udah share ya pertanyaan quiz Piala Dunia untuk hari ini ya. Sebutkan warna apa saja yang terdapat dalam bendera Meksiko ya, karena Meksiko ini adalah salah satu dari tuan rumah Piala Dunia 2026. Karena unik ya, Piala Dunia 2026 ini disebar jadi 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan pertanyaannya adalah, sebutkan warna apa saja yang terdapat dalam bendera Meksiko, Wargi Dahlia. Ayo, siapa-siapa udah tahu Wargi Dahlia? Ya, sama. Ini udah ada banyak yang WhatsApp, Kamsamida, Kumawoyo, dan semua jawabannya benar, Wargi Dahlia. Tapi Arin bakalan telepon Wargi Dahlia yang jawab tercepat ya. Kira-kira siapa yang jawab tercepat, Wargi Dahlia? Nanti jangan lupa ya, passwordnya Wargi Dahlia. Ya, hidrokoko seger pisan, uy, don't stop now. Jangan lupa Wargi Dahlia sekali lagi ya, hidrokoko seger pisan, uy, don't stop now. Jangan sampai salah passwordnya ya, karena ini akan menentukan mendapatkan uang 100.000 rupiah ya. Kalau gitu langsung aja kita coba telepon ya, siapakah kira-kira ini Wargi Dahlia yang berhak mendapatkan uang 100.000 rupiah dari hidrokoko. Udah diangkat kayaknya. Halo, selamat malam.
2: Juga.
1: Halo, ini nggak semangat. Halo, selamat malam.
2: Malam juga.
1: Oke, dari siapa ini?
2: Kurniawan Sadikin dari Kircon dong.
1: Dari Kircon, Kurniawan Sadikin dari Kircon. Oke, Kurniawan, kamu ngikutin Piala Dunia, Kurniawan?
2: Ya.
1: Oke, ini kamu ngikutin banget?
2: Ya, ngikutin.
1: Oke, tadi malam, tadi pagi ya, tadi pagi kamu nonton nggak?
2: Nggak sih, tadi ketiduran.
1: Aduh, ketiduran. Ya udah deh, langsung aja jawab pertanyaannya ya. Jangan dulu, belum passwordnya dulu. Hidrokoko.
2: Hidrokoko seger pisan, cuy. Don't stop now.
1: Euy, bukan cuy. Euy, nak leuy, euy. Ya, euy, hidrokoko seger pisan, euy, don't stop now. Oke, ulangi lagi ya, hidrokoko
2: seger pisan, euy, don't stop now.
1: Oke, kalau gitu Kurniawan, langsung jawabannya adalah sebutkan warna apa aja yang terdapat dalam bendera Meksiko. Jawabannya
2: hijau, putih, dan merah.
1: Kurang semangat, jawabannya
2: hijau, putih, dan merah.
1: Yeay, selamat ya, kamu mendapatkan 100.000 rupiah dari hidrokoko.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, ini ngomong-ngomong, kamu Piala Dunia megang negara mana?
2: Kalau saya mah Inggris sih yang selalu juara mah.
1: Inggris, oke, megang Inggris. Coba ya, aku mau denger tahu ekspresi kamu ketika Inggris ini lagi main, kamu nonton di rumah nih, gimana saat ekspresi kamu greget gitu ya, Inggris lagi menggiring bola dan akhirnya gol. Coba, 1, 2, 3.
2: Harry Kane membawa bola dan gol.
1: Kurang, golnya kurang. 1, 2, 3.
2: Gol.
1: Oke. Kalau gitu kamu nanti hadiahnya bisa langsung diambil ke Radio Dahlia paling telat hari Selasa ya, Kurniawan ya. Jangan lupa bawa KTP dan juga bungkus kosong dari hidrokoko. Oke. Halo? Ini kemana?
2: Ya.
1: Oke, ya ini kayaknya Kurniawan ya, agak-agak ruas gitu ya, dapat hadiah gitu ya. Oke, kalau gitu sekali lagi selamat Kurniawan ya, dan juga buat Wargi Dahlia yang belum menang ya, santai aja. Karena selama pagelaran ataupun pertandingan ya, ajang sepak bola terbesar dunia ini berlangsung ya, quiz Don't Stop Now Hidrokoko ini bakalan ngebahas tentang spesial Piala Dunia ya. Makanya jangan kemana-mana Wargi Dahlia setiap harinya ya, karena ada uang 100.000 rupiah dari Hidrokoko.
0: Selamat buat para pemenang quiz Don't Stop Now. Dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hidrokoko.
3: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

masih di Demam K-pop, Arki Dahlia semua akan K-pop pada waktunya. Won Hee yang lagi ulang tahun ya, langsung aja ini langgamnya spesial buat Won Hee yang lagi ulang tahun. Kalau gitu, kita goyangin lagi WhatsApp yang udah masuk di 0811-222-1015 ya. Ini hari ini ketemuan sama Jang Uli di BJS Rancamanyar hadir. Anyong Jang Uli ya. BJS itu di mana? Itu Jang Uli ya. Terus juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Damang? Alhamdulillah ya. Dari siapa ini? Amas Wijaya. Terus juga hari ini ketemu lagi sama Nanang di Tanjar Tembang Temang katanya. Gocinnya buat yang lagi siaran aja. Kamsamida.

Karin ketemu lagi sama Malam Karin ini sama Puput di Kopo. Pengen langgamnya Stray Kids. Tadi udah ya, yang baru ya, Run It ya. Udah. Oke. Terus juga Treasure yang baru juga udah ada di playlist, ditungguin aja. Salamnya buat Karin aja, semangat siarannya. Kamsahamnida Puput ya. Terus juga ada lagi Agan Kopo Bihbul hadir ya. Di goyangin aja buat semua yang lagi pantang, semangat aja untuk karyawan TSA di Kopo Bihbul dan juga buat Dian Bedok di Nagreg. Kamsahamnida kumama ya ya. Anjang aseo, ada Joen, katanya Joen, ada Joen dari Joen, Jo Nge Imnida, Karin MJ.

dari Hearts to Hearts ya, baru aja comeback berserta dengan member lainnya dengan judul lagu yang berjudul Lemon Tang, warga Dahlia. Walaupun ini pada saat teasernya dikeluarin foto-fotonya ya, ini kita merasa Carmen ini didiskriminasi. Karena apa Rin didiskriminasinya? Karena yang lain kan ini lagu musim panas, syutingnya di pantai, yang lain pakai ya baju-baju cewek-cewek anak muda gitu ya, pakai rok gitu, enggak mini, rok biasa, celana pendek. Ini si Carmen dipakein celana panjang di pantai, warga Dahlia. Tapi untung pada saat di MV-nya enggak ada lah ya foto-foto yang celana panjang itu, warga Dahlia. Langsung aja kalau gitu langgamnya Lemon Tang dari Hearts to Hearts, langgam terbaru mereka ya, spesial buat pergi Dahlia. Ini ada langgam-langgam untuk musim panas. Go go go go ya. Yeah.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

setelah Demam K-pop akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit. Sekarang Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop. Demam K-pop.

Wargi Dahlia, buat wargi yang udah pantengin Demam K-pop dari jam 6 tadi sampai jam 8 ini, kamsahamnida kumawoyo, yang udah live streaming, yang udah WhatsApp ke 0811-222-1015, kamsahamnida kumawoyo Wargi Dahlia ya. Happy weekend, sehat selalu, banyak rezekinya, yang lagi pada usaha jualan semoga laris manis ya, bawa uang halal banyak ke rumah, amin amin amin amin. Kalau gitu Wargi Dahlia, sampai ketemu lagi ya di Demam K-pop minggu depan. Ingat, hari Jumat ya, jam 6 sampai jam 8 malam barengan sama aku Arin MJ. Pamit, sampai ketemu minggu depan. Prung, go go go, go ya.

0: teman-teman, jangan lupa pantang lagi ya acara Demam Kepo.
1: Demam Kepo.
0: Semua akan kepo pada waktunya.
2: Annyeong.
3: 101,5 Dahlia FM
4: Bandung Goyang Sikas.

0: Kabar. Banten terus. Kontak Indonesia Pop.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang.
2: Juni di Dahlia J-nya apa? Juara dong. Dunia lagi pesta bola. Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi lagam dulu ya. Sampai jam 10 temenin Riri di Kontak Indonesia Pop Dahlia.

0: jawaban berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komsatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.

0: dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
1: Glaukoma ya Bu ya. Nah, waktu itu kan nyoba herba Tesma ya Bu ya.
0: Iya.
1: Berapa banyak Bu?
0: Satu botol.
1: Satu botol Tesma ya Bu ya. Apa Bu yang dirasakan?
0: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
1: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
0: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
1: yeah.
0: Kalau tidur tetes lagi,
1: oh, jadi
0: sehari 3 kali.
1: Alhamdulillah Bu ya.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: 98, 100% mata air alami.
1: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

satu ini dibantingin juga gak akan pecah wargi ya. Dijamin aman nih. Apa sih Ri? Fresh Care Smash dong wargi Dahlia ya. Fungsinya 4-in-1 double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segernya. Ada roll on-nya juga, bisa buat kerokan, bisa buat pijat,

0: kayaknya. Selamat malam buat Agus Anggi di Cicabe Cicaheum, langgamnya buat Riri sehat selalu, amin. Terus ketemuan juga sama Rosma di Soreang, pengen langgamnya digoyangin buat semua yang lagi pantengin KIP aja. Ada juga Farid, langgamnya digoyangin buat semuanya juga, sehat dan sukses, amin. Sekarang kita angkat dulu ownernya, ada siapa yuk? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dari
0: Cibiru, pengen langgam apa?
1: Kesia pelarian.
0: Apa?
1: Kesia pelarian.
0: Kesia pelarian digocin buat siapa?
1: Gocinnya buat semua warga Dahlia, buat Tariri dan keluarga aja.
0: Udah gitu aja?
1: Gitu aja Tari.
0: Makasih dari Pateng Radio.
1: Pateng Radio, Pateng Dahlia, enak-enak langganya Dahlia perumah.
0: Belakang Dari ada siapa? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Edet Herman.
0: Langgamnya apa Kang Edet?
2: Ada arti bagimu Neng.
0: Apa?
2: Ada arti bagimu.
0: Dari?
2: Ya, yang perempuan tuh Neng.
0: Selain itu apa? Jangan yang itu-itu aja Kang Edet.
2: Cerihin aja tuh Neng.
0: Digocin buat siapa?
2: Mungkin buat Neng Riri sama grup Pargi Dahlia Tir, Cinta Serayana Neng.
0: Terima kasih Pateng Radio.
2: Pateng Dahlia, enak-enak legannya Dahlia tuh.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Konser I Love RCTI.
2: Sampurasun warga Cimahi. I Love RCTI siap mengguncang Cimahi. Nyanyi bareng Armada, Sabrina Leanor, Bagindas, Rio Laskar, Meibra, dan goyang bareng trio Macan. Nantikan pengalaman seru lainnya yang bikin kamu makin cinta sama RCTI. Jangan lewatkan keseruan senam sehat, penampilan budaya 11 etnis, lomba mewarnai, coaching klinik dan sports challenge, parade artis. Sehari menjadi Indonesian Idol Cimahi. Kumaha Cimahi? Sudah siap jadi bagian dari kemeriahan yang bikin kamu makin cinta sama RCTI? Ikuti keseruannya dari pukul 6.30 pagi. Saksikan I Love RCTI Sabtu 27 Juni pukul 21.30 live di lapangan tembak terpadu Gunung Bohong Cimahi, didukung oleh...
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius, emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Siti Dahlia. Sama siapa ini?
1: Abah Iso.
0: Abah Iso pasti dari pengen nenggam apa?
1: Armada.
0: Armada yang mana?
1: Yang hargai aku.
0: Boleh, pengen dihargain berapa Abah Iso?
1: Buat istri aja, jangan lagi hitam.
0: Kumaha ini teh?
1: Gimana teh?
0: Ah udahlah, langsung gocin buat siapa?
1: Buat istri aja deh, yang ada lagi, yang lagi bantuin kerja.
0: Ucapannya apa?
1: Makasih ya teh.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Besok mah WhatsAppin aja ya, Panteng Radio. Eh malah ditutup, kumaha sih? Di belakang Abah Iso ada siapa lagi? Kak Ipe Dahli ya. Sama siapa ini?
2: Sama Agus di Gunung Sentang.
0: Langgamnya apa Agus?
2: Pengen deromin, kuingin kamu.
0: Kalau selain itu apa?
2: Dadali aja.
0: Dadali yang mana?
2: Cinta yang tersakiti.
0: Boleh digocin buat siapa?
2: Digocinnya buat penyiarnya duluan.
0: Satu orang buat siapa?
2: Spesialnya buat istri aja yang lagi tiduran.
0: Ucapannya?
2: Semoga lekas sembuh.
0: Emang lagi sakit?
2: Baru itu tahap penyembuhan.
0: Oh ya ampun, cepet sembuh kalau gitu ya. Panteng Radio?
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, kukuku goyang.

0: mendengar kami dari Dahlia Banten Radio, Banten Dahlia.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
2: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
3: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100.000 rupiah dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata.
2: Uh-uh.
1: Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
2: Tesma ya,
1: iya.
2: Tetes mata, alami terus.
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas.
2: Ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya. Pakai Tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya.
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang Tesma.
1: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM, Jalan Burang Rang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, wargi Dahlia. Dahlia.
6: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: vivir.
1: Buah vivir.
2: Buah vivir. Nandika.

Kenapa juara dunia lagi pesta bola Delia yang bagi-bagi hadiah. Agan Kopo Bibul hadir dari Dikircon, selamat malam ya. Ketemuan juga sama Mama Fiandi, Jajat di Pasco, Diki di Binong, selamat malam. Langgamnya pengen digoyangin buat Riri Ajeng lagi tugas sama semua warga yang lagi pantang. Tungguin Geisha-nya ya. Terus ada Mbak E di Cibai juga selamat malam. Gocinnya buat CEO aja yang lagi jahit katanya. Oke. Kalau ini buat semua warga Delia.

0: Trans Studio Bandung. Nikmatin special price promo Schoolie Day bertiga cuma Rp478.000, berlaku sampai 12 Juli 2026. Jadi, saatnya ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Langsung pesan tiketnya online di www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB Istimewa. Kita angkat lagi on airnya. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Deden.
0: Langgamnya apa, Deden? Yang mana? Yang mana? Aku tetap cinta. Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Deden sama Wardi Dahlia tercinta. Sehat-sehat selalu.
0: Amin. Udah gitu aja. Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Asyik atuh prung agogo.

0: halaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian.

0: mengendarain motor dengan nyaman.
1: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
0: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi, ya. Tidur tetes lagi,
1: oh, jadi
0: sehari 3 kali.
1: Alhamdulillah Bu ya.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Cintaku hanyalah untuk Dahlia.
5: Pergi Dahlia, saya Afgan, pilihan saya ya cuma satu, Panteng Dahlia, pasti asik dong.

0: playlist dipakai jalan ya. Fresh Christmas, banyak angin aroma terapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Yang ini juga nih, dibawa buat umroh atau naik haji, bisa loh Fresh Christmas. Tapi ingat, umrohnya barengan sama Gina Safety Travel aja, karena Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar dengan kuota cuma 400 jamaah dalam satu pesawat ya. Program umroh 10 hari dengan diskon 4 juta, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free Tasreh Raudhoh, dan free Albay. Udah gitu Gina Safety Travel menggunakan pesawat Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing bersertifikasi, bus eksekutif, dan dapat diskon 4 juta lagi. Kuota terbatas ya. Hubungi langsung aja Gina Safety Travel di Jalan Muhammad Toha 317 Bandung. Teleponnya 5229805 atau 5205991. Atau warga bisa datang ke kantor cabangnya di Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Cornish Residence nomor 15, Pangkubumi, Tasikmalaya. Atau bisa ke agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Satu orang lagi on air-nya ada siapa yuk? KIP Dahli ya. Sama siapa ini?
1: Anak Yunete.
0: Langgamnya apa Arno?
1: Dukung aja teh.
0: Digocin?
1: Digocin Pak Teri, saya selalu banyak sedikit banyak jamnya dan buat cewek nabur panjang.
0: Amin, terima kasih Panteng Radio.
1: Sama Pak Dahli, akhir-akhir enak langgang. Kita lihat untuk gugu. Oh ya.

0: makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
1: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, Rw 8, Bandung.
5: Ya.
4: Ada kabar dari adik, ya. Sakit lambung, udah parah, Pak.
5: Oh, adik kandung ya?
4: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
5: Kejar. Jadi lambungnya udah parah?
4: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya, Pak. Ya?
5: Reaksi apa-apa.
4: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
5: Sehat, sembuh.
4: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
5: Tidak lebih, sehat.
4: Sehat sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
2: dan di Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: belanja, nambah persediaan kapas bulat, besi kecil, dan persediaan cotton buds-nya. Langsung aja gaskeun wargi belanja di CBR Retail. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat cambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Ada juga cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang bisa wargi pilih. Dan kalau wargi beli cotton buds harmoninya sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapetin hadiah pinset dan wadah cotton buds. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli ke CBR Retail di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205, C, Kopo Bihbul 38, Ahmadiyani 158, dan Jalan Buah Batu 151 C. CBR Retail, pusat telatan dan perlengkapan kesehatan. Satu orang terakhir ownernya, KIP Dahli ya.
1: Wah.
0: Sama siapa ini?
1: Ali di Nagreg.
0: Ali di Nagreg, langgamnya apa?
1: Dari Rosa.
0: Rosa yang mana?
1: Cinta.
0: Apa?
1: Hijrah Cinta.
0: Hijrah Cinta digocin buat siapa Ali?
1: Buat istriku.
0: Ucapannya?
1: Tapi
0: udah gitu aja?
1: Udah gitu aja.
0: Terima kasih Ali Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, yuk ah go go go goyang.

0: Margi Dahlia, saya Rosa. Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik hanya di Kontak Indonesia Pop. Mwah.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius, emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
6: 101,5 Radio
7: Dahlia
6: FM.
7: Banteng
6: terus, Kontak Indonesia Pop.
7: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik, asik.
0: Makasih buat WhatsApp-nya Fauzi di Cikeas ya. Kang Dang Cahya, Neng Dona di Garut, Mama Aji, Tengko, Mang Nanar, makasih banyak. Maafin gak semua langgam sempat kegoyangin. Dirinya pamit dulu, Pateng Radio, Pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go, go, go, goyang.

101,5 Dolly FM Bandung Gengsing Asik. Selamat malam Marki Italia. Oh my God, udah hari Jumat, tanahnya CI dapat 4 gulipat yang cantik, memiliki rambut panjang sepanjang tol Purbalenyi yang siap menemani Marki Italia. Basah-basahan sampai basah atas bawah. Pokoknya WhatsApp dong sayang dari sekarang di 0811 222 1015. Prung A. Gek.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Saya Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu nyoba, penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Ya, salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herba Tesma justru
1: malah kering.

0: Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
4: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Mabit na teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar ka
3: nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkeletor tosu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi. Mangga maleser Alpa Propolis, margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jagi-jagi.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Jadi ingat Susanti, warga Italia Gusti, ya ampun, ya temannya Upin Ipin. Malam Cik Ida, malam sayang semuanya, terima kasih yang sudah gabung nongkrongin WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Terima kasih juga yang sudah nongkrongin TikTok-nya Cik Ida, sayangku, I love you, kita goyangin, ada siapa di malam hari ini? Aku mau ketemuan dulu, sama Bujang atau Duda ini. Oh salah, Rosma, ternyata dia wanita sama kayak Ece ya. Rosma, ini sore yang pingin digoyangin sama langgamnya Bang Mandor, Ce Ida. Buatnya lagi pantengin aja.

0: basah. Ah, kamu basahin dulu dong sayang. Cik Ida, hai. Ada mama ibu. Apa kabar mama? Sehat? Digoyangin di malam hari ini. Goyangnya motor kita lihat semua deh. Cik Au juga sehat ya Cik Au. Digoyang sama aku. Halo, mani-mani.
1: Mantap di hati musiknya dangdut. Go-go-go-boya.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Ibu Warpan Bejong Kacor.
0: Bu Warpan?
1: Iya.
0: Biasanya katanya kamu jam segini udah tidur.
1: Baru bangun, kan nunggu Idoy.
0: Ini Mas Cik Ida. Baru bangun, Gusti.
1: Iya, sengaja.
0: Pasti kernyok udangnya, Gusti. Eta udang ulah dicocok awalnya, iya bisa mati.
1: Mati, mencos huluna.
0: Mencos huluna, jeng iya, jeng tungtungna, iya. Ya ampun, sehat iya didinya.
1: Sehat, alhamdulillah udah sehat.
0: Kemarin, emang kemarin sakit apa?
1: Sakit 2 bulan.
0: Sakit apa?
1: Itu mahnya kumat lagi lambungnya sakit.
0: Aduh,
1: benar.
0: Cepat sembuh jangan kumat lagi.
1: Urus sekarang mah berat badan 31, darahnya 100/60.
0: Tiba lagi kurus jadinya.
1: Iya, lagi memayu udah sembuh alhamdulillah.
0: Hayang iya, hayang memayu nemposi dedah jeung si Bulma. Mamayu sugan mah ieu.
1: Mamayu.
0: Kita basah yuk.
1: Boleh.
0: Basah.
1: Seluruh tubuh mandi madu.
0: Mantap,
1: mantap di hati musiknya dangdut perung go go go.
0: Ya ya, mau langgam apa ce?
1: Lagamnya pingin pertemuan dari siapa sih yang perempuan sendiri bukan yang duet.
0: Atuh isukin enu semangat lah atuh ah.
1: Ya pertemuan ya yang sendiri nyanyi dan bukan yang duet.
0: Ya udah tungguin atuh ya langgamnya ya.
1: Hah?
0: Langgamnya yang semangat dulu sayang selain itu apa?
1: Oh yang semangat boleh.
0: Apa?
1: Apa yang semangat ya?
0: Mau apa sok?
1: Yang semangat teh.
0: Aku di
1: depan. Bukan mampu atuh.
0: Sarua keneh Iro.
1: Oh gala-gala gitu wayah kieu.
0: Nyangges bae sok gala-gala weh. Dikoyang.
1: Bumi Mas Gatsu, Mr. Ius, Beli

0: ganteng.
1: Terima kasih Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak ragamnya Dahlia. Ah, go go go.
1: Kayang, selamat malam, apa kabar? Ada Mas Deden, ini relawan ambulan Tasik lagi pantengin TikTok Ci Idan. Kasbon awe ya, marokana orang tebang keliling merenya. Prung ah, go go. Kayang.

1,5 Dahlia FM Bandung yang sing asik. Juni di Dahlia jadinya apa? Juara. Dunia lagi pesta bola. Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Masih barengan Cik Ida. Ih sayang. Besok Sabtu, besoknya lagi Minggu. Udah punya rencana kemana si wargi Dahlia? Bingung atau kemana? Atau seboro-boro mikiran jalan-jalan. Cicingnya di imahnya. Boga anak kecil aku teh. Ajeng boga salaki. Ajeng boga pamajikan. Mending cicing di imah. Cenanya kamu akhir bulan. Sabar sayangku semuanya. Harus tetap tersenyum ya. Akhir bulan ini ya. Harus tetap bahagia sayangku. Ya bentar lagi kan gajian. Iya gak sih? Ya. Wargi, sebelum digoyangin lagi, Ece mau ngasih tahu ya, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di Sabia Retail, karena di Sabia Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih, dan yang pasti cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil, dan cocok juga untuk dewasa ya Wargi ya. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa tentunya, dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Kalau Wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di Cabai Retail sekarang, Wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton bud-nya. Jadi buruan beli langsung ke Cabai Retail yang ada di Jalan Spadio 31, Jalan Pasir Kalikidul 05C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Bobatu 151C. Cabai Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan.

0: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Syukur angkat jejek karena dada si jelek.
1: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit.

0: punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komisatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh,
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.

0: Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Air Bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
5: Ya.
4: Ada kabar dari adik.
5: Ya.
4: Sakit lambung udah parah, Pak.
5: Oh, adik kandung ya.
4: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
5: Jadi lambungnya udah parah.
4: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
5: Reaksi apa-apa.
4: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
5: Sehat sembuh.
4: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
5: Tidak lebih sehat.
4: Sehat sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
2: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow Instagram dan TikTok at airbambu.id.
6: Jangan pindahkan frekuensinya. Pantengin terus Dahlia FM.
7: Dahlia FM, Bandung Goyang.

minta sama Kang Ismet di Ranca Malang udah digoyangin sama Eceng. Kocinya buat yang lagi bahagia aja. Terus juga selamat malam Cik Idan. Boleh gak langgam Kicau Mania? Boleh ya Kang Dadang Belgia, ditungguin aja langgamnya. Selamat malam sayangku semua yang sudah masuk di TikTok aku. Salam kenal semuanya ya. Ada yang pingin langgamnya asmara, dikocinya buat Cik Ida aja dari Wildan di Cibaduyut, Cik Ida. Oce, ada orang sore yang juga ya, pingin lang. Oh ini udah tadi. Mama Aji, pingin langgamnya apa? Dari Rita Sugiarto aja, Cik. Yang mana? Dukung aja gitu ya, boleh. Oh yang hitam maksudnya. Oh hitam. Hitam. Boleh sayangku. Goyangnya buat siapa hitamnya? Buat yang lagi pantengin begitu. Boleh, boleh, boleh, boleh ya. Cik Ida mau menyapa buat Mas Tanto. Juga pingin langgam dari Rita Sugiarto ya. Yang pingin langgamnya Inul Daratista dari Iso. Kemarin langgamnya itu. Yang lain dong langgamnya. Aku kasih nanti Inulnya yang lainnya. Ada juga Kang Asep Sohirin di pabrik tas 99 je. Mau bergoyang, pokoknya buat yang sambil kekejek aja. Sambil bekerja malam hari ini, semangat ya. Pingin dari Roma Irama aja langgamnya. Ada Tayati Morotresno sehat. Hai Cida. Boleh gak langgamnya Cinta Satu Malam? Boleh sayang. Digoyangnya buat yang lagi pantengin aja. Terus ada siapa ini? Cek. Hai, ini dari Teh Imas ya di Maja. Mama Ika. Ya sehat Mama Ika. Goyangannya buat yang lagi pantengin aja banyak soalnya. Pingin langgam jangan hianati. Siapa yang lagi flu warga Dahlia ya? Hati-hati cepat sembuh yang lagi flu warga Dahlia, lagi musim flu, lagi musim batuk ya warga Dahlia. Siapa coba di sini yang lagi sakit flu dan batuk ya? Hati-hati cepat sembuh pokoknya warga Dahlia. Prunga. Go go go. Kedihannya.

kita lihat nih, tepat banget 18 Juni 2026, 15 tahun Trans Studio Bandung hadir memberikan kebahagiaan bagi para pengunjung setia warga Italia ya. Dan ulang tahun yang ke-15 ini, Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa dengan menghadirkan special show Super Mega Tambelina dan Tinkerbell ya, a magical story for everyone ya. Menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil dengan pri ajaibnya ya, warga Italia luar biasa ya, yang akan berlangsung selama liburan sekolah. Selain pertunjukan super mega, ada juga hadiah buat warga seperti gratis tiket masuk, voucher belanja di TSM hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Nikmati special price promo school day bertiga ini cuma Rp478.000, berlaku mulai 20 Juni sampai 12 Juli 2026. Pokoknya ini murah banget loh warga Italia, iya kan? Saatnya ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Untuk pembelian tiket, wargi langsung aja via online di www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB istimewa. Prunga, go go go.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada tim set oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: Dahlia FM.
4: Dahlia FM.
5: Wardi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerjasama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Jumat 26 Juni 2026 berada di McD Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Anggota Komisi 2 DPR RI Abdullah mengutuk keras kasus pencekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang terjadi di Bandung. Abdullah menilai perbuatan pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai tindak penganiayaan biasa. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Baru-baru ini polisi mengungkap kasus pencabulan yang dilakukan ayah tiri berusia 42 tahun berinisial AB terhadap anak gadisnya sampai puluhan kali di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ironisnya, aksi bejat pelaku disetujui ibu kandung korban berinisial A yang tidak ingin diceraikan suaminya. Pelaku memberikan syarat tidak akan bercerai asalkan dirinya diizinkan menyetubuhi anak tirinya. Kasus pencabulan anak ini terbongkar setelah kakak kandung korban melaporkan kejadian yang dialami adiknya ke polisi. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
6: FM. 101,5 Radio Dahlia FM.
7: Banteng terus, mandi maju.
0: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
6: Dahlia.

0: siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
2: Lambung darah tinggi mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tersep sabaraha botol?
2: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak. Upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi ge ye harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

masih dari kawasan Burangrang nomor 28 Bandung, tentunya masih barengan CI dapat 44 janda 88 kali yang cantik ini. Hai, selamat malam. Ini ada orang Gunung Puntang, Kang Rahmat. Ah, langgamnya udah tadi digoyangin ya, kopi pahitnya sayang ya. Buat wargi Dali aja yang lagi pantengin siang. Selamat malam kembali Ce Ida. Malam. Aku butuh perawatan dong, Ce. Ah, siapa ini? Kang Eko Kurniawan. Sehat ya? Di kawasan Karawang ya, sehat ya Kang Eko. Digoyangin ya, pokoknya buat yang lagi pantengin aja. Siap. Bebep Dery, sehat. Sehat, Ece, sehat.

0: enjing balik ka ditu tuh balik ka mana balik ka nan ngana teh Pekan Raya Jakarta bebe prek milu mal jeung Ece jalan-jalan numpak ye numpak nan ngana teh numpak kuda laut ye ayo atuh orang numpak kuda laut teh hinep pina iraha urang cenanya ada siapa lagi ini halo Mandi Madu. Mandi Madu.
1: Ya. Mandi Madu mantap di hati musiknya dangdut terung go goyang.
0: Siapa ini?
1: Mas Dedi tidak.
0: Dedi Cicalengka.
1: Mohon.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah aku masang wina tidak.
0: Sehat dong say.
1: Alhamdulillah.
0: Bisa kan kamu bahasa-bahasa?
1: Siap.
0: Iya bahasa yuk.

0: itu ya.
1: Langgamnya mau apa?
0: Langgamnya dukung aja.
1: Aku punya suaminya mau?
0: Ya boleh.
1: Dika ya?
0: Tidurnya buat Dika ya kan? Tak lu hati.

0: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh! Syukur agak cecek karena dada si jelek.
1: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sak

0: punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol
1: udah
2: tes
1: satu
2: mah.
1: Botol tes mah.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang.
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas.
1: Iya, alhamdulillah masih nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah,
1: iya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: tadi
2: sekarang.
1: Lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya.
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi, dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern, yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
5: Wargi Dahlia masih panteng mandi-mandi.
6: Mandi-mandi
5: di 101,5 Dahlia FM.
7: Dahlia.

mana Cisoniana itu ke diwalungan ya karena seselendang sayangkunya bisi pali teang heula atuh ka ditu ya dari itu Cisonia tinggal ya karena seselendang bisi pali puru teang heula di dinya teh ya ulah neangan wae si Asep ari di dinya teh dari sadari. Hargi, Cik Ida mau ngasih tahu kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau katon bat langsung aja belinya CBR Retail. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambing yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan juga bersih. Ini cocok ya untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga katon bat harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Kalau Wargi Dahlia beli katon bat harmoni di CBR Retail, Wargi bisa dapat hadiah pink set dan ada katon batnya. Jadi langsung aja, gak usah mikir lagi ya, beli langsung ke CBR Retail yang ada di Jalan Sepadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopobipul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan ya. Malam ada Alfariski Bordir hadir Cuk Ida, siap? Goyangin langgamnya dukung aja ya. Terus juga ada siapa ini? Ada Askia di Batu Lawang Ciwide. Hah? Langgam apa kamu itu? Ya asa kagok atau melanggam naon ari didihnya ya. Yuli di Sindang Laya, Cirompek, Cisarngrungnya. Pengen langgam jera aja ya. Goyangnya buat yang lagi pantengin aja. Ada juga mama yang ini udah. Ari Wongso Tegal, selamat malam. Ini resep eta ningali foto anu dikirim ku Kang Ari Wongso Tegal. Iya juga Ece lamun nongkrong jeung enci-enci di kawasan Pik tingali Ece buukna sok tukung kieu tah lamun nongkrong jeung geng Ece biasa we da Ece mah kadang sok nongkrong nate jeung enci-enci di Pik sayangnya maruk merenda harus iya sangara teh Ari Wongso meureun nongkrong sok di mana Ari Wongso ya jeung si Deri meureunnya si Ari mah meureunnya nongkrong nate di Kali Merah meureun ember. Kalimera Athena tuh baik atau halus ya Kalimera Athena mah ya. Aku angkat telepon dulu. Aku jadi apa namanya? Jadi batuk kalau mendengar ini. Gak tahu kenapa lihat fotonya. Aduh Gusti Tehani gemes pasang sarang serang. Pengin langgamnya cinta biru boleh ya. Tungguin aja langgamnya ya. Terus juga aja, sehat. Ada siapa ini? Oh iya mah, Kang Deden Ciptengnya. Sehat Kang Deden. Ya selamat malam digoyangin di malam hari ini ya. Semoga belum tidur dikasih langgam ini buat kamu ya. Juga buat para security yang lagi tugas malam semangat. Juga buat yang lagi di konveksi-konveksi, jangan sampai ngantuk ya. Sama aja disemangatin lagi. Tetap di sini aja, di Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut, Prung Ah, Gagaga, Kayak.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Purnas.
5: Keluhan penyebab nama ibu.
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawa terus berhalam ibu.
4: Lami terus ulasan tahun.
5: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun bu.
4: Alpha Propolis.
5: Ya ibu kumaha karosnas.
4: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
5: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
4: Lebih hiji
5: alhamdulillah.
4: Kedua sareng bade ayana.
5: Nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya bunya.
4: Sa dinten genep tetes sa kali ngaleut gitu 3 kali teh janten 18 tetes. Kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
7: Wargi bisa streaming siaran radio Dahlia FM via aplikasi Jul. Via aplikasi Jul. Dahlia.
8: Acanya Wargi Dahlia, terima kasih yang sudah bergabung dari jam 10 malam tadi. Terima kasih yang sudah pantengin juga. Thank you Pipi Tommy yang tugas, terima kasih. Maafin gak bisa kegoyang semua ya. Ucap pamit pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgangnya Dahlia. Purung ah, kegoyang. Selamat malam.

0: Wargi baru saja dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Mandi Madu, mantap di hati, musiknya dangdut. Belum puas request langgamnya, manteng terus Dahlianya.
0: 101,5 Dahlia.

0: Kenapa tuh A'a nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
0: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geura setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: Dahlia FM Bandung, goyang sekasek warga Dahlia. Kita begadang barengan Tommy selama 3 jam ke depan, yang pastinya kita gak goyang kembali. Prunga, go go go, goyang.

Juara dong pastinya. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Jangan kaget warga Dahlia kalau misalkan jam segini dengerin suara Tommy tiba-tiba naha. Tiba-tiba jangan ada suara Tommy di sini jam 12 malam. Yang nemenin warga Dahlia yang susah tidur atau enggak mau tidur di malam hari ini, tepatnya hari Sabtu pagi tanggal 27 Juni 2026. Tenang aja, kalem aja, santai aja, bakal Tommy temenin sampai jam 3 pagi nanti yang pastinya di Begadang. Jangan lupa WhatsApp di 0811-222-1015, telepon WhatsApp ataupun WhatsApp unggul enggak jadi masalah. Ataupun telepon onernya di 0227-3008 dan juga 7311-710. Tommy temenin sampai jam 3 pagi nanti di Begadang. Perungah, go go go, goyang.

0: Lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, ada talk show, ada medical check up dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana wargi. Bersama Happily, semua jadi easy.
1: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Sugala ceuk, konsleng lucap ka luhur, syukur ngajejeg kana dada si jelek.
2: Ragukeun teras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: semakin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik yang pastinya masih di Begadang. Barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti di hari Sabtu ini tanggal 2.

0: pada bangun gitu, belum pada bangun, belum pada tidur, alah cenah Kang Tommy itu kumaha teh tunduh-tunduh acan. Nah, kalau misalkan gak tunduh, mendingan warga Dahlia pantingin aja di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. WhatsApp di 0811-222-1015. Tommy sapa dulu, ada siapa nih? Hai, selamat pagi, ini sama gak ada namanya atau ini 0857-221 sekian-sekian, terima kasih. Kasih nama dong, biar Tommy kenal sama warga Dahlia semuanya ya. Pengen dengerin langgamnya Air Jahat. Ini barusan udah nih. Nah, digoyangnya buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran. Salam kenal kembali. Gak lupa juga buat wargi Dahlia yang lagi pada ngupingin. Terus juga gocinnya buat istri tercinta yang lagi apa nih, yang lagi morongkol. Aduh, dikekepan Kang. Atuh, lagi morongkol mah ya. Jangan diingkekeun itu mah. Selamat pagi buat siapa nih? Ada Kang Erdi Arumi. Di Begadang hari ini, nyimak aja. Begadang sambil ngopi pahit. Alah, kopi pahit ya. Gak apa-apa sih kopi mah. Kopi pahit asal jangan kopi jahat gitu ya. Air-air jahat jangan. Coba di ownernya ada siapa di 73028. 73.11.7.10. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, bunga. Go.
0: Ya. Harare sepisan ieu mah.
1: Sanguan lah atuh.
0: Sanguan matak lah tuh biar ieu. Biar teu harare se.
1: Sanguna taya.
0: Ah, atuh. Sangu mah ka dieu. Eta kadang wae suara katel kentreng-kentreng.
1: Ah, ieu mah ngalewat katel.
0: Oh, abis raku nu ngalewat.
1: Ini ngalewat.
0: Di mana posisi?
1: Abis Kamena.
0: Nah, habis Kamena.
1: Ah, mangkal aja dia.
0: Alah, siapa mangkal?
1: Mangkal.
0: Terus kayak ingin sebar arit, mangkal.
1: Terpayu justru.
0: Matak na, ngiringan. No. Kontak jodoh, cari jodoh di Dahlia.
1: Atuh pang daftarkeun
0: atuh. Daftar atuh. Daftarkeun sok.
1: Ah, ayo. Terpayu.
0: Hah?
1: Cinta payu.
0: Matakna. Kedah rajin.
1: Rajin naon?
0: Rajin ibak. Ieu teh bade Arnold, bade saha namina ieu teh?
1: Ah, telangkung bade Arnold, bade jantung.
0: Arnold eta nya.
1: Biasa lah bebas.
0: Gitu bebas.
1: Bebas atuh.
0: Iya, sangguan heula. Sangguan sambil ngagogo siap.
1: Siap.
0: Digogo asik.

0: siap. Langgamnya apa langgamnya?
1: Langgamnya hoyong eta harusnya aku mati.
0: Ah, naon no, no. Yo nyerah gitu.
1: Dah, dah aku mau apa tuh?
0: Sabar. Sabar. Kalem tentang maka curhat atau kalem.
1: Kalau bisa kacaleta
0: sok. Tak bisa kacaleta sok atuh. Langgamnya digoyangnya buat siapa?
1: Digoyangnya kangge Kang Tommy Cepayo, jajal lu banyak rezeki dan banyak jobna. Kangge Mas Platop nasi Ortega Supamenak, Eri Jabil Mafi Dede Mama Apeo Bayu Aldana Munayanke Tanado Tai Saribu Nanu Iman Tai Ratna Kita Garut. Tairin Tareni Taelis Sama Haji, Muna Alen, Muna Imu, Sama Ika, Teh Padalarang, Teh Sugi, Kang Ayerna, Teh Cino Koci, Bukun Bonja, Kang Cipeng, Kang Sherman, Kang Cetena, Kang Suhana, Kang Katang Sherman, Ini Otik, Kang Katang Kastanyo, Kang Gentay, Kiciput, Mas Lupon, Mas Tanto, Minat Putri, Sereng Kang Yusna, Wan Ngampra, Mang Nana Syabudi, Api Sinapi Aska.
0: Sok lah.
1: Dari Pasko Nini Gotik Madun Makabut Ungu Pajak Tokyo Dicau Rusli Panjang Ning Jebret Bu Arpan Tosah
0: Atos. Eh kela itu ya. Harus ke aku mati teh aya Jihan Audi, aya Lala Widi, aya Ardila Putri.
1: Anu raosin weh anu 8 menit weh.
0: Oh 8 menit. Eh aya tenu sajam gitu tah.
1: Tapi malah kata boleh lah.
0: Gocin ya buat siapa gocin ya?
1: Gocin lah kayak Kang Tommy dan buat cewek namurup aja.
0: Siap atuh. Hatur nuhun Panteng Radio.
1: Kami Panteng Dahlia enak-enak langgam dari punggung-punggung.
0: Goyang kembali. Ada siapa di belakangnya? Sahata ditanya. Aduh gilap deh. Arnold. Di belakangnya Arnold ada siapa di 73028? Dan juga 7311710. Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia, asik-asik terus asik-asik. Oh ya.
0: Sama siapa di mana?
2: Kang Deddy Cicalengka. Kang Tommy
0: Kang, Kang Saha?
2: Kang Deddy.
0: Oh, nuju naon Kang Cicalengka, Kang?
2: Jadi bumi yang Cicalengka.
0: Oh, gimana? Itu nuju Icalan gitu, seperti itu tadi, nunembe, tapi telaku-laku.
2: Begadang
0: gitu.
2: Di bumi.
0: Oh, gitu?
2: Iya.
0: Oh, Begadang di bumi, cenah. Kang Deddy.
2: Kulang.
0: Tiasa nggak gogo?
2: Insya Allah.
0: Sikat aku Kang Deddy di gogo asik.

0: Siap, langgamnya pengen apa Kang Deddy Cicalengka? Langgamnya
1: baca.
0: Hah?
1: Baca.
0: Baca?
1: Ya.
0: Ikro? Kang gak usah digoyang, nak.
1: Digoyang buat Kang Tomi ya, siap selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Rezekinya, hati-hati pengen di jalan.
0: Amin.
1: Buat Kang Bersan, Kang Arnold ya. Maka buat Ungu, Wanda Fadija, Terima Jaya, kita Garut, Doangi, Oma Kaisar. Buat tadi buat pantinnya Otik, Benaiin, Neng Estin, Neng Yoran, Mama Isma, Neng Jarat, Susi Sandi, Bunda Lisna, Nenek Putri, Tira Desa, Bulia, Ibu Win, Ibu Hani, Bali Padara, Ngopo Meris, Nagopi, Neneng Jebet, Umi Lira, Ika Dibun, Mama Irba Sumedang, Mas Elsa, Mas Ketkani, Ibu Hames, Neng Sugi, Teho Om, Ana Setia Budi, Kang Brian, Kang Bisau, Kaluman Pasar Baros, Kak Genta, Aditi Biru, Kang Odin Aswa, Reza Lembang, Deden Cipteng, Ayub Bupas, Kaluman Pasar Baros, Owan Ngampra, Mas Tato, Jadi Cibiru, Kang Sandi, Kang Eko, Kang DJ, Nana Hadna, Kang Darno, Pak Dirmansa, Andi Cimai, Maida Susumuri, Kang Gustong, Kang Rocky, Kang Baskara. Buat Cinya, buat kita Garut, Super Gocin, buat Kang Tommy, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Harun, Kang Deddy.
1: Sami-sami.
0: Panteng Radio.
1: Panteng dah ya, enak-enak lagamnya dah liat. Pumah, go, go, go, go ya.

0: Begadang jangan begadang wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
1: Begadang
0: hanya di mau request, langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

misalkan ketemu sama mantan tuh, selain hatinya nyeret nyoy-nyoyan, terus juga kerasanya tuh empot-empotan gitu ya, apalagi kalau sedang di jalan gitu ya. Ketemu sama mantan yang udah lama pisah, terus ketemu sama pasangannya masing-masing ya, kita sama pasangan baru, terus dia sama pasangan baru, ah joki kuk gitu deh ya. Mau nyapa malu, gak disapa mau gitu. Gengsi akhirnya sama Wargi Dahlia ya. Tapi kalau misalkan Wargi Dahlia pengen WhatsApp jangan gengsi, langsung aja kirimin di 0811-222-1015. Teleponnya jangan lupa juga di 73028 dan juga 73117. Selamat pagi buat Kang siapa nih? Ada Kang Ikin di Balai Endah, Kang Tommy. Nah, ya di dia. Ayah, atuh. Sudah lama saya di sini mah tuh ya. Baru ketang. Kang Ikin, kumaha damang di Balai Endah, Kang Ikin? Pengen langgamnya ketemu mantan barusan udah nih, nih. Nah. Di sini milih goyang atau Kang Ikin ya, bukan yang itu. Digoyangnya buat Wargi Dahlia semuanya aja. Nggak lupa gocinnya buat Kang Tommy yang lagi siaran. Semangat terus. Mudah-mudahan kuat sampai jam 3. Kuat dong. Jam 3, nanti lanjut lagi jam 4. Sampai jam 6, obsesi. Yeah. Keren nggak tuh? Terus juga selamat pagi. Ini sama siapa nih? Sebentar, namanya enggak... Alah, iya WhatsApp-nya namina kumaha itu hurufna kode hungkul ya namanya. Kode buntut gitu. Bapak nama, langgam nama. Pengen kobra alias kolot bara gajul ada enggak? Ada. Oh, ada. Langsung digoyangin buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran. Gak lupa juga buat Wargi Dahlia semuanya. Hatur nuhun. Sami-sami. Kang Dadang, kumaha damang Kang Dadang. Ditunggu lagunya Kang Dadang ya, mudah-mudahan nanti ini keputar gitu lagunya. Terus juga selalu bagi buat siapa nih? Ah ini juga gak ada namanya, kasih nama tuh biar Tommy kenal. Tak kenal maka tewawuh tuh ya geningan, dah gitu lah ya. Pokoknya langgamnya pengen gara-gara sebotol minuman, boleh. Langgamnya nih goyongin buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran, salam kenal, salam kenal kembali. Gak lupa buat yang lagi pada kerja. Di konveksi Pak Haji Agus Acim di daerah Rancajigang Majalaya, orang Majalaya digoyang bagaimana nama. Gocinnya buat Kang Tommy yang semangat terus, siap. Terus juga nih ada Mr. Ius pengen langgamnya dua serigala yang pelan-pelan aja goyangnya buat Mak Kabut Ungu. Aya meureun aya sok ta aya bagaimana nama. Terus juga buat siapa nih? Buat Kak Erlan, Bu Enjoy. Buat semuanya aja deh ya, gitu tah. Gak jelas bisa nih nge-WA teh, gak jelas gitu tanya, GJ gitu. Kang Nanang Abu Tanjung Sari, kumaha damang Kang Nanang. Pengen sebotol minuman aja, gocinnya langsung buat pacar aku aja, Lesti namanya. Ucapannya tunggu besok ya yang, aduh gaya, batur malam mingguan gitu tahnya. Terus juga ada siapa nih, Teh Dewi di Banjaran. Kang Tommy tumben jam segini, iya. Gantiin Jaya Pucung hari ini saja gitu ya. Langgamnya pengen IC Teru 2, boleh ditunggu. Digoyanginnya buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran. Terus juga buat Wargi Dahlia, semua yang lagi pada panteng. Gak lupa spesialnya buat suami tercinta yang baru pulang kerja tadi setengah 12. Langsung pantengin Dahlia FM. Dari jamnya Cuida, luar biasa ya. Pantengin begadang, jangan lupa Teh Dewi nanti pantengin lagi obsesi pagi Dahlia. Harusnya lanjut lah, kopi dangdut gitu lah ya, bandar dangdut gitu semuanya sikat. Jangan kemana-mana Wargi Dahlia, masih di begadang bareng Antomi sampai jam 3 pagi nanti. Prungah, go go go, goyang.

0: Men berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Heeh. Mm-hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya nggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampe terdeli sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah seduh seduh seolah cil konsling lucah kalau syukur akan cicek karena dada si cil yuk.
5: Kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mung ukur di radio.

sehat. Apalagi kalau misalkan warga Dahlia yang lagi pada begadang, yang lagi di pasar-pasar sekota Bandung, yang lagi di pos security juga, yang lagi bertugas di jaga malam hari ini, warga Dahlia jangan lupa harus sering-sering minum, banyak-banyak minum air putih gitu maksudnya, supaya sehat gitu warga Dahlia ya, biar makin kuat. Kalau misalkan ngantuk kan bisa jadi ini, bisa ditamaskan gitu maksudnya. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia nih, yang lagi di pabrik-pabrik sekota Bandung, yang lagi di pos ronda juga, yang lagi jaga malam, tetap waspada juga karena memang jam, ya kalau misalkan jam-jam segini tuh agak inilah ya, agak rawan gitu maksudnya warga Dahlia, agak rawan dengan kejahatan gitu. Duh, ngeri pokoknya namanya. Bentar. Tommy mau nyapa dulu ini nih, teman lama Tommy, Teh Ani di ujung Berung. Wah, Teh Ani Uber lawas tilawas ini mah ya. Mudah-mudahan sehat luar biasa Teh Ani. Jangan sampai lupa goyang terus sampai jam 3 pagi nanti. Nge-WA Teh Ani ke nomor pribadi. Luar biasa ya. Teh Ani hati-hati Teh Ani kalau misalkan di rumah sendirian. Tetap waspada juga ya. Apalagi warga Dahlia yang lagi usaha, yang lagi dagang, maksudnya lagi jualan, yang warungnya buka 24 jam. Sampai jam segini juga harus tetap hati-hati. Ya bukan gak mungkin gitu ya. Tetap waspada juga gitu, bukan gak mungkin ada tindakan-tindakan kejahatan juga warga Dahlia. Dan terjadi di sebuah warung di Jalan Terusan Gatot Subroto, tepatnya di salah satu ada kafe, dekat kafe ya, dekat kafe yang di sana, itu warung diduga menjadi sasaran aksi begal itu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 itu sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, jam 4 pagi warga Dahlia. Jadi ini tuh si pelakunya tuh terekam CCTV masuk ke dalam warung di saat kondisi warungnya itu masih sepi warga Dahlia. Nah, jadi warga Dahlia dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi pemilik usaha ini yang beroperasi pada malam hari hingga dini hari, atau mungkin sampai pagi, atau mungkin warungnya 24 jam gitu maksudnya ya. Harus hati-hati. Kalau misalkan memiliki informasi yang berkaitan dengan kejadian tersebut, warga Dahlia segera lapor kepada pihak kepolisian untuk membantu proses penyidikan. Jadi kalau misalkan ada rekaman CCTV, tinggal dikasihin aja tuh rekaman CCTV-nya. Apalagi nih kalau misalkan dilihat di CCTV, si pelakunya itu terekam jelas wajahnya. Pakai masker hitam, pakai helm, pakai jaket warna hitam warga Dahlia. Nah, itu jelas banget tuh wajahnya. Wirang tah warga Dahlia ya. Naon cenah wirang teh? Iya kan, apalagi kalau misalkan zaman sekarang ya, apa-apa tuh kan pasti diupload di sosial media, entah itu di Instagram, di TikTok, di Facebook gitu ya. Masih ada yang pakai Facebook? Ada dong pastinya ya. Wirang atuh kalau misalkan apa sih namanya? Kalau misalkan si rekaman CCTV-nya tuh disebar, mudah-mudahan pelakunya cepat ketangkep warga Dahlia ya. Yang belum WhatsApp di 0811-222-1015. Habis ini nanti Tommy bakal bacain lagi, masih tetap di Begadang di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik prungah. Go go go goyang.

0: Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Nama saya Papa Wusworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
4: Yang punya keluhan siapa?
3: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
4: Terus
3: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
4: Tesma ya,
3: iya.
4: Tetes mata alami. Terus
3: mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
4: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran,
3: baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
4: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.

0: 20,000 per batang. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep. Seduh! Seduh! Sobat cilu! Konsling lucap kaluhur, syukur ngan cicek karena dada si cilu.
2: Ramukeun teras, si konsling alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Ukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara dong pastinya. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. Masih di Begadang, Dahlia. Masih barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti warga Dahlia. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia nih yang mau telepon, silakan di 0811-222-1015 ataupun di 73028 dan juga di 73117-10. Halo Begadang Dahlia. Sama siapa di mana nih?
1: Sama RS Herman, Cilagadar atau Mimi.
0: Sama siapa?
1: Kang Kadet Herman di Lagadar Marga Asih.
0: Marga Asih, Kang, Lagadar lagi musim apa, Kang?
1: Ah, halo Do ya, Tommy.
0: Halo Do, rerombehan tuh sampean. Enggak, biasanya kalau misalkan usum halo Do tuh sampean suka rerombehan ya, biasanya. Ya, terus awi asa ulah rarain rerombehan mah, Kang. Ya, tesa. Nuju naon, Kang?
1: Iya, nuju ya. Nyalet dia ngopi energen.
0: Alah, tolong sebatkan merek nama tuh. Tolong sebatkan merek nama tuh. Di Sanguan tuh.
1: Sanguan atau Mi.
0: Nah, gitu atuh. Kang, nih di Gogo siap.
1: Siap.
0: Di Gogo.

0: Langgamnya pengen apa, Kang Did?
1: Goyang cinta berawan atau mie?
0: Alah, cinta berawan. Goyangnya Kang Basaha, goyangnya.
1: Goyangnya Kang atau mie sepayunnya. Mudah-mudahan banyak murid ya, selamat.
0: Amin, amin.
1: Kina. Kang Arnoldnya tuh dari selamat sepayun, Arnold Backcopy.
0: Nah, itu.
1: Lukman Pasar Baros, Kang Suwana, Pak Tatang, Wauci, Deden Titeng, Pak Hasan, Danu, Pak Agus Cibo, Kang Gensa, Teh Isyar, Teh Eli Padalarang, Bu Haji Ani, Pak Iwan, Teh Tata Kios Depan sama Mama Ijalnya, Pak Aman Abadi, Pak Haji Eha Lembang, Dagopin, Eri Jalan Peta, Ani Sugi, Bunda Imut, Imas Elsa Majelaya, Mama Aji, Ratna Popo Immanuel, Rini Oti, Mama Ika Cinta Asih, Ririn Tri Aryani, Bayati Jamu, Erni Katapang, Kuliah Katapang, Mama Lili Ciwidey, Bunda Lili Ciwidey, Bu Empoy, situ Patengang, Pandang Saya, Kum, Mereka Ngiwar Gida Liatir, Cinta Atomi, Sadayana.
0: Siap, gocin ya buat siapa, Kang?
1: Gocin buat Atomi lah, mudah-mudahan panjang umur, sehat,
0: toilet, dan kira. Amin. Pandang Radio.
1: Pandang Dahlia, anak-anak lagamnya Dahlia, rumah go, ya.
0: Ah, digoyang kembali. Terima kasih banyak buat, siapa tadi, Teh? Kang Ded ya, kalau gak salah di Marga, Marga Ayu. Bener, Marga Ayu kan, Marga Asih. Selamat pagi juga buat siapa nih? Yang mau telepon di 73028 dan juga 73.11.710 atau di 0811-222-1015. Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia. Rumah Asik. Go-go ya.
0: Asik atuh.
2: Asik atuh. Go-go ya.
0: Sarang saha, Kang?
2: Seorang ngaprah.
0: Saha?
2: Orang ngaprah.
0: Orang ngaprah saha, Kang?
2: Pawawan.
0: Ah, Pawawan ujung naon, Pawawan di ngaprah.
2: Nunjung orang ulen Kang Nel, Tommy. Ayah kemana ayahnya Kang JP
0: na? Saha?
2: Kang JP?
0: Ayah ke periogian biasa. Oh, kemana gitu.
2: Mang Kang JP?
0: Ayah
2: kaya Kang Fani, sehat.
0: Kang Saha?
2: Kang Roni.
0: Nah, jauh Kang Roni.
2: Kang Fani, Fani.
0: Iya, sarang Ariel Noah.
2: Oh.
0: Mohon. Kalau resan di Dahlia enak mah gitu. Kang Wawan.
2: Kulan.
0: Siap di gogo Kang Wawan.
2: Siap.
0: Kang Wawan di gogo AC.

0: Sí, ¿cómo es? O E O A.
1: ¿Plan?
0: ¿Cómo es, Natalie? O E.
1: O E U A.
0: Kamu kan jika ada tajan tuang, iya mah kang marupi namanya.
1: Tajan itu saat cai na, tajan cai.
0: Nah, jual tu ayah cai.
1: Mohon pada ayam na pada menhalodo.
0: Oh gitu. Sampaian rombehan tu sampaian.
1: Kan?
0: Sampaian rombehan tu.
1: Tajan, kata mama nabi mah.
0: Tajan. Tajan. Langgamnya apa kang?
1: Bagaimana kau yang ini, kau yang cinta hitam.
0: Cinta hitam kang usaha, sok digoyang nak.
1: Jadi dipayul nggak kang Tominya, cinta walafiatnya.
0: Amin amin
1: hatur nuhun. Panjang umurnya, rezekinya, cing enga umrohnya.
0: Amin.
1: Mohon tas kang, namanya kan kang Edet, kang Edet, saya itu kabit telah sebesar kiri mah Yose.
0: Yose hilapun.
1: Kang Edet cinta walafiatnya, terus kau Pak Haji Dimansa, kau kang Gentang, kang Ismet. Bah Iwan, terus kang Black Kopri, terus yang nongkat Teh Ripa Dararang, kang Nene Putri, kang Ius, terus kang kang Nana, terus kang kang Nana, sering satu lafiat kang Nana, terus kang Rukman, terus kang kang Ius atau terus Tonika. Nenek Umi Ila lebat Haji Remansa lebat terus kok gue pasennya wajib dahri awal ya
0: siap atuh gocinnya buat siapa gocinnya kang
1: kang Tommy sing soal sehat walafiatnya
0: amin hatur nuhun panteng radio
1: panteng Dahlia enak-enak lagunya Dahlia perlu gak gue goyang assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan kemana-mana warga Dahlia. Tommy masih nemenin warga Dahlia sampai jam 3 pagi nanti di Begadang Dahlia. Pandang radio, pandang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go go go. Goyang.

Ahli FM Bandung, goyang si kasik masih di Begadang sampai jam 3 pagi nanti. Barengan Tommy dong pastinya warga Dahlia. Selamat pagi buat warga Dahlia yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Kang Rahmat di Cijambe, langganya pengen keloas. Digoyanginnya buat Kang Tommy yang lagi siaran aja, terus juga buat Abah Iwan. Buah Wawan, buat Ipin, buat Kokolim, Lancek, Nur, Kasemberek, kumaha ieu teh ngetik wae ana atuh. Digocinnya buat aku aja yang lagi ngopi, melek, nah gitu. Kang Rahmat kumaha atuh ieu teh ngetiknya ya. Kang, siapa lagi nih, ada Ciau di Karapitan hadir, Kang Tommy yang selalu panteng Radio Dahlia FM. Pokoknya digocin buat wargi Dahlia dan Kang Tommy yang lagi siaran yang ganteng. Siap, terima kasih banyak. Dia bilang ganteng. Kang Suherman, kumaha damang Kang Suherman. Di Lagadar tadi udah ya, udah. Oh, yang tadi yang nelpon tadi udah. Terus juga Kang Tommy, ini sama siapa nih? Ada seseorang, sih, seseorang so misterius gitu ya. Gak pakai nama. Seseorang di rumah lagi pantengin Radio Dahlia FM. Kang Tommy kumaha masih ganteng sama Jalayat? Masih atuh, insya Allah gitunya. Bapak nama, salam kanggo wargi Dahlia sadayana. Gocinnya buat yang lagi tidur ngorok aja di samping. Alah, di samping, di sarung gitu maksudnya. Selamat pagi juga Kang Tommy, ini sama siapa nih, ada Teh Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey hadir. Langgannya pengen kicau mania digoyang buat Kang Tommy Duan yang lagi siaran, buat Teh Isar, buat Teh Nova, Nenek Putri, Kang Ius. Gak lupa juga buat buat Abah Iwan, buat Umi Lila, buat Nendi, super gocinnya buat Kang Tommy, semoga sehat selalu. Dan banyak jam siarannya, amin, amin, amin, mudah-mudahan ya. Mama Aji, Nujunon, Mama Adi di Cileunyi. Mama Aji pengen langgam nyarita Sugiyarto yang hitam. Salamnya buat Bunda Imut, Mama Ika, Teh Ratna, Teh Elis, Teh Isar, Mama Om Mimi. Mimi ya, leres. Teh Imas, Teh Eli, Bulia, Kang Suhana juga, Kang Lukman, Kang Suherman, Kang Hasan, Kang Tatang, Kang Arno, Kang Deden, Kang Hasan di gunung kumken pokoknya sama Kang Sadayana nyanyi atuh dah di absen Sadayana mah tuh capek nu ngaos. Hatur nuhun sami-sami Kang Opik, kumaha nama Kang Opik di Sukamena. Kang Tommy hadir, langgamnya pengen seperti mati lampu. Alah, langsung digoyanginnya buat Kang Tommy yang lagi siaran. Kang Tommy badai nasi goreng, badai mami badai kopi, badai dikintun. Alah, tekedah Kang lah. Tegedah, Kang. Tegedah, tegedah. Tegedah repot-repot lah. Itu, sebungkus ya. Tegedah, Kang. Tegedah. Haturun lah, haturun. Gocinnya buat yang lagi panteng aja di 101,5 Dahlia FM. Bandung goyang sik asik. Prungah. Go, go, go. Goyang.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang. Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Coco.

0: berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat Wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko. Don't stop now. Dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Italia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Bandung goyang asik-asik. Juni di Dahlia, J-nya apa juara dong pastinya. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah warga Dahlia. Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang masih belum pada tidur, yang lagi jualan di pasar-pasar sekota Bandung, yang lagi di warung kopi, aduh, sambil menikmati kopi hitamnya, sambil panteng radio Dahlia tuh emang paling cocok warga Dahlia. Yang lagi jualan juga, mudah-mudahan jualannya, dagangannya laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya habis, uangnya kumpul. Nah, jangan sampai uangnya kutuyul gitu warga Dahlia ya, jangan sampai. 0811-222-1015, selamat pagi buat Kang Jajat di Pasco, tadi langgamnya sudah ya. Gagal totalnya alias Gatot. Pokoknya digoyangin buat Kang Tommy duluan, terus juga buat Umi Lila, buat Jendri, buat Ismet, buat semua warga Dahlia aja. Hatur nuhun sami-sami atuh. Kayak nih gemes di Pasar Sadang Herang. Hadir Kang Tommy, langganya Cinta Biru di Antos ya. Digoyangin buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran, terus juga buat grup Be Happy, terus juga super gocinnya buat suami tercinta. Prung ah go goyang. Angkatin telepon dulu di 73028 dan juga 73111710 atau di 0811-222-1015. Halo Begadang Dahlia.
1: Halo Begadang Dahlia. Dahlia asik aduh go goyang.
0: Sama siapa nih?
1: Padirman Sadi Dago Kang Tommy.
0: Masih di Dago?
1: Masih, ini kan rumah satu-satunya punya kakak saya, kan Jakarta, jadi saya yang menempati Kang Tommy.
0: Oh begitu, Pak Dirmansa. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, subhanallah, bisa.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, Kak Tommy.
0: Kumaha?
1: Sehat, alhamdulillah, atas rahmat dari Allah.
0: Alhamdulillah. Pak Dirmansa, ngagogoh lah, atusia.
1: Iya.
0: Pak Dirmansa di gogo asik.

0: Tambangnya Pak Dirmansa sudah mengantuk ini Maya dari suaranya. Enggak, tuh ya.
1: Justru saya ketiduran tuh tadi.
0: Ketiduran.
1: Waktu kami dari siaran, saya tidur terus bangun. Terus sempat makan nasi goreng di depan Masjid Al-Furqan.
0: Mm-hmm.
1: Rumah saya ini dekat Masjid Al-Furqan kan, jadi enak ya.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kalau mau beribadah itu bisa di situ.
0: Gitu. Alhamdulillah, deket ya.
1: 100 meter lah depan pagar tuh langsung Al-Furqan.
0: Oh gitu. Nah,
1: jadi dari situ fakultas kedokteran gigi Unpad. Kali-kali main di sini kan.
0: Insya Allah nantilah kalau misalkan ya, ada waktu main insya Allah.
1: Ya. Kalau dulu saya sering ke AJP itu ke Dahlia ya. Mm-mm. Tapi sekarang kan nggak boleh masuk ke dalam.
0: Iya.
1: Kalau dulu nggak sering ke ruang penyiar AJP.
0: Satu bar di masa ragamnya apa Pak?
1: Ragamnya saya pengen Janur Kuning tuh pernah diputar tuh waktu saya lantik kemarin.
0: Boleh.
1: Janur Kuning.
0: Siap, digoyangin ya buat siapa?
1: Yang cewek nyanyinya.
0: Mohon sok, digoyangin buat siapa?
1: Buat Kang Tommy, selamat tugas, ada Rahmat dari Gaulan, bikinnya berkah.
0: Amin, amin.
1: Kemudian buat yang tadi udah masuk ya, Nenek Putri udah masuk belum tuh? Kemudian Mak Wawan di Ngambra buat Nanda Dolar. Umilila, Majehaya, Mia Pasul, Kokom. Kemudian Tiara Desa sama Mas Parnonya. Asep Balon, Asep Mamen. Lukman Basal Baros, Mas Santo lebih panjang. Epo Nyere, Si Ibar, Sang Mansur. Mangirin Susu Murni, Sijang Roti. Buat semua warga dari aja deh.
0: Siapa tuh gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat Kang Tommy, super gocinnya buat dengan Abel yang ada di
0: Ekelwa. Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagamnya. Dahlia asing itu, burung go go goyang.
0: Digoyang kembali, terima kasih banyak Pak Dirmansa. Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh, go go go goyang.
0: Aduh, Teh Eli.
2: Iya.
0: Nuju naon Teh Eli?
2: Nuju ngemil.
0: Alah ngemil, ngemil naon Teh Eli?
2: Ngemil kue.
0: Aduh ya kayak disanguan gak Teh Eli?
2: Henti.
0: Wanawi teh disanguan kue na Teh Eli?
2: Aduh disanguan ngewarantui.
0: Warantui. Teh acan kulem Teh Eli teh?
2: Eh namanya guga abis teh kantem.
0: Oh, nahat gugah wayah kieu Teh Eli.
2: Awis atuh.
0: Oh, tekenge gugah na engke atuh. Enjing gitu maksudnya. Siang gitu.
2: Begadang.
0: Oh, enya atuh teh begadang. Nyalira wae begadang na Teh Eli teh.
2: Nyalira wae atuh sareng cah.
0: Atuh sareng abdi panabi di dieu aya.
2: Emangnya.
0: Kumaha Teh Eli bari digogo so tiasa ngagogona?
2: Enggak, nyobian.
0: Nyobian soknya. Siap Teh Eli. Okay. Teh Eli di gogo.

0: biasa. Tiasa gening teh eta ngagogonya. Aduh. Tiasa ya, nyanyi tukang, geningan.
1: Tukang nyepet.
0: Oh, gitu. Aduh.
1: Diajar.
0: Oh, diajar. Teli hoyong langgam naon Teli?
1: Pengen janji yang koplonya boleh enggak?
0: Janji kayak orang belarian helanya, sok nu koplo. Pamit anu koplo nu jadul wiosnya.
1: Di Evita Mala.
0: Siap sok. Salam ayo tana digoyangna kanggo saha?
1: Kanggo Kang Tomi nu ganteng duluan ya.
0: Wah, saur saha?
1: Surabi.
0: Oh, Surabi. Hatur nuhun. Buat siapa lagi?
1: Nama Teh Yati Jamu, Teh Isar Ibun, Teh Ai, Sugi, Nenek Putri, dan Kang Iusnya. Buat Pak Wawan Ngampra, buat Kang Ded Suherman ya yang tadi.
0: Betul.
1: Makasih. Terus Kang Genta, Kang Kibar, Mas Tanto, Kang Lukman Baros, Kang Deden Cipteng, Kang Suhana, Kang Genta, Kang Didi, Cicalengka, Arno, Bah Iwan, sarang Mama Ika, Teh Ratna, Mama Aji, Teh Elis, Kang Suhana, Bu Ani, Bu Lia, sahadenya hilang.
0: Uka atau Abi Mata Hitut.
1: Saya ngeblank. Kang Bu Warfan, Dagopin, sarang Umi Lila.
0: Siap.
1: Duka
0: tuh.
1: Akan demi itu sadinya tadi udah sempat cawainya ya dia bisa.
0: Suur, gak bisa karung mah tadi gitu lembut kita.
1: Oke tuh, ini akan iwe itu nombor itu tadi Mansa ya. Kang Ciwan, Nendi, Cimindi, Kang Ciwang, Asep Balon. Asep, sorry pun saya nanya ulangnya punten di ikan buat Ius, Mister Ius tiga huruf sarang sahiji dari teh Kang Suhana nya tasya panggilan sakitunya
0: oh atus
1: iya punten pisan
0: mana wita tuh acan nih boro abi pada kajamban hula gitu nih nama gitu gocinnya buat siapa gocinnya buat siapa.
1: Nahon deh.
0: Gocinnya atau buat siapa atau gocinnya?
1: Gocinnya buat Kang Tomi atau yang baik hati. Terima kasih udah diangkat ya Kang Tomi ya.
0: Sama-sama TLI di Padalarang Panteng Radio.
1: Panteng Radio Panteng dari enak-enak tanggamnya prung ah gogo-gogo yang tadi kan mau mah ikannya atasnya.
0: Siap TLI terima kasih banyak TLI di Padalarang. Aduh, luar biasa ya. Biasa Tommy ketemu sama TL itu di ini. Di apa? Di Obsesi Pagi Dahlia biasanya. Sekarang ketemu lagi di ini di Begadang Dahlia. Coba ada siapa lagi di 0811-222-1015 hadir. Ada siapa nih? Halo.
2: Begadang Dahlia asik atuh prung agogogo goyang.
0: Goyang. Sama siapa di mana?
2: Mas Tanto di Lewi Panjang.
0: Mas Tanto di Lewi Panjang. Lagi ngapain Mas di Lewi Panjang Mas?
2: Lagi ini jadi pejuang rupiah.
0: Oh pejuang jualan?
2: Enggak.
0: Oh terus nuju
2: bikin
0: naon?
2: Kue.
0: Bikin kue. Oh kue apa Mas?
2: Segala macam roti ada.
0: Oh segala macam roti ada. Ada roti buaya ada?
2: Ada.
0: Oh, buaya nasat. Mas Tanto. Mas Tanto asli orang mana, Mas?
2: Asli Kebumen.
0: Orang Kebumen. Mudik lebaran?
2: Enggak.
0: Kenapa enggak mudik atuh, Mas? Harusnya mudik lebaran tuh. Ke Klaten lagi Kebumen. Kok Klaten?
2: Kebumen.
0: Berarti enggak pernah mudik dong, Mas, ya?
2: Ya, mudik.
0: Mudik. Mudik itu singkatan atau kepanjangan dari apa? Tahu enggak?
2: Enggak.
0: Mudik itu ke singkatannya dari mulih delik, Mas.
2: Oh.
0: Mas Tanto digoyang dulu, siap.
2: Siap.

0: Langgamnya apa selanggamnya?
1: Bunga pengantin.
0: Bunga pengantin goyang buat siapa?
1: Buat Atomi duluannya metuka sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Juga yang udah pada masuk semua. Acong Teka Rumi Lila Umi Yuna Tei Sardiara Desa Bu Arvan Meljati Jamu Kang Dede Kang Genta Danu Danu Mang Nana Lukman Pasar Baros Irin Cucu Muni Padi Mansa Pak Wawan Ngamra Nenek Ita Nenek Putri dan Yustian Iwan Mosya Anul Black Coffee Kang Meni Nasir Tei Lipa Dalarang Rokip Asep Balon Epul Nyeret Tei Nova Tei Ila Deden Cip Teng Agus Lepanjang Neng Jebret Satu Onde Onde Nda Coffee Nada Dolo.

0: Sekarang wargi Dahlia lagi pantengin Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Sokelat jelek! Konsling lucap kalupur, syukur angkat jejek karena dada si jelek.
2: Ragukan teras, si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Ulukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit.

banyak buat wargi Dahlia yang masih pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sikasik pastinya masih di begadang. Alah, kita ada balelo kieu mah cigana kada di kopian lah di banjur itu ku kopi. Masih di begadang. Masih barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti wargi Dahlia. Selamat pagi buat siapa nih yang udah WhatsApp di 08 11 222 1015. Ada Ambu Hajarati di Cilaku Sumedang. Kang Sofian di Padalarang hadir lagi panteng. Pokoknya digoyang buat Kang Danu, YRB, Kang Genta, Kang Dedi, Mang Oni, terus juga Mang Irin, Kang Kibar, Teh Ani Uber, Teh Ning, Ce Ide Dia, Umi Lila, Teh Tiara, Teh Isar, Gocinnya buat wargi Dahlia semuanya. Tadi Teh Ani ada, Teh Ani Uber nge-WA tadi ada ya. Terus juga selamat pagi buat Kang Iwan WBC hadir di Warung Kopi Asana Anyar. Digoyangnya buat Yadi, Idai, buat Pak Akap, buat Ade, Dadang, Andri, Pak Hansip. Buat Bapak Bimas yang lagi tugas juga, gocinnya buat nyali ngopi aja. Hatur nuhun sami-sami. Aduh, kopi cocok ya gitu ta. Kang Agus, Catbone Footwear. Pokoknya salam buat semua wargi Dahlia aja. Buat Kang Tommy salam kenal kembali. Kang Deden Cipteng hadir, Kang Tommy salam kenal kembali. Langganya pengen suratan dari Riza Umami aja. Pokoknya mah hatur nuhun digoyangkeun. Siap, atau Kang Tommy orang bukan. Kang Deden, Tommy mah orang Majalaya. Orang Majalaya, Kang Tommy mahnya. Bu Eha hadir, Kang Tommy siap. Bu Eha, nuju non Bu Eha, tacan kulem Bu Eha. Pokoknya digoyang buat wargi semuanya aja. Gocinnya buat Kang Tommy. Semoga sehat selalu. Rezeki Yuswa Nubarokah. Langga menama keramat we. Tiba ngaji Roma Irama. Apa tuh? Ibu Cendani di Cimahi hadir. Terus juga nih ada Alfa Rizky Bordir di Cimahi. Atau Mei. Pengen cabe-cabean dari Teh Mei-Mei. Alah. Harus yang pelan atuh lagunanya. Langgamna gitu. Nah, yang pelan gitu. Jam sakiumat tereh subuh gitu. Digoyangnya buat yang lagi pada kerja aja. Super gocinnya buat Atomi aja di kopian. Hala tuh cena biar cenghar. Ah tuh sudah tadi mah sudah habis 2 cup gitu ya. Kebetulan tadi mah minum es kopi wargi Dahlia. Aduh. Raos gitu ta asli nama es kopi teh asli raos gitu ta. Mung lumayan karena patuangan teh jual rada mulus gitu. Digoyang kembali nanti setelah ini ya. Yang mau telepon setelah ini jangan kemana-mana. Masih di Begadang Dahlia, masih barengan Tommy. Prungah, go go go, goyang.

5 Dahlia FM Bandung goyang sih kasik. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara dong pastinya warga Dahlia. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Selamat pagi buat warga Dahlia yang masih setia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sih kasiknya. Sebelum Tommy pamit, masih ada waktu nih. Sekitar 20 menitan, 20 menit ya. Ini berapa 20 menitan lah ya, 10 menit, 15 menit lah ya. Buat warga Dahlia yang mau telepon boleh.

0: mana. Nah, ini dia. Halo, Begadang Dahlia. Halo, Begadang Dahlia. Halo. Ah, ini mah sinyalnya kurang bagus, Nenek Putri. Sinyalnya kurang bagus, Nenek Putri. Ya, coba nanti coba lagi. Begadang Dahlia. Asik atuh. Goyang sama siapa, Kang? Siapa? Halo? Halo. Ya. Sinyalnya kurang bagus kayaknya, Kang. Tadi udah masuk ya. TNI Uber ada salam kenal katanya dari Wildan Cibaduyut. Nah, pasti kenal kayak TNI Uber ya. Kang Danu, aduh, Kang Danu karek bangun, Kang Danu. Mana Kang Danu teh? Oh, iya. Kang Danu cenah karek bangun tuh Bang Tommy. Gitu. Syukur ya gitu mah. Ah, gitu. Kekeresek. Teh gerak.
1: Papa.
0: Ah, kaduhung diangkat. Kang Danu. Papa. Menuju naon Kang Danu?
1: Biasa weh kukurusukan kieu.
0: Nah, jam sakieu weh kukurusukan teh.
1: Alhamdulillah Babang Tommy itu di dua bantosan Babang Tommy.
0: Ngabantosan naon?
1: Biasa weh isa nama ieu. Kukurusukan.
0: Jaga lilin.
1: Jaga lilin Babang.
0: Nah, jaga lilin teh malam Sabtu.
1: Kapan enak malin malam Jumat wae.
0: Oh gitu? Ah, buah-buah malam Minggu ke jaga lilin ya Kang Danumanya.
1: Ayo malam Minggu mah lilinan lilin lain.
0: Lilin naon?
1: Lilin putih.
0: Kalah nyanyi. Aduh, sehat Kang Danu.
1: Alhamdulillah Babang, Babang ngesing sehatnya Babang.
0: Amin.
1: Minggu silanya.
0: Eta ayat
1: Teh Ani Uber Rita.
0: Ayat Teh Ani Uber tadi nggak WA.
1: Teh Ani Uber sehat-sehat Teh Ani. Minggu silah Teh Ani.
0: Teh Ani teh iya cina.
1: Bahula.
0: Teh Ani teh badai nikahkan cina teh.
1: Alhamdulillah anak gadis nanya.
0: Daun anak laki udah kenal. Oh,
1: Menurken. Iraha cina Babang.
0: Kayak orang taroskeun ya gitu teh. Orang-orang ya orang abringken gitu kan itu.
1: Abringken gitu nya titik itu tuh di sebelah.
0: Nya di sebelah ya. Orang mekel keresek gitu biasa.
1: Naon biasa rada Bang Tommy malen keresek.
0: Naon atuh? Hah?
1: Biasa nam karung.
0: Karung ketong di beja-beja di dia tuh. Kang Danu. Langgamna hoyong naon Kang Danu?
1: Anak teh hayang eta tiikeun urjana.
0: Oh, anu sepi.
1: Sepi. Eta,
0: mati baheula eta. Sok atuh goyangna Kang Usaha.
1: Goyangna mah Kang anu tadi tos maras. Kang Babangnya sehat-sehat
0: celah. Amin.
1: Semangat terus Babang. Obsesina semangat terus sareng Pak Ustad. Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Oh, nyong ngadoakeun kita nya. Nuhun.
1: Iya, cara berdoa itu kan harus.
0: Iya, siap.
1: Anu tadi tos nah marasukna teh Ali Padalarang, Mas Tanto. Teras Pak Dirmanca, sadayana wargi Dahlia we nya, sadayana sareng Teh Ani Uber ta sehat-sehat Teh Ani Ubernya.
0: Amin.
1: Sadayana sing sararehatnya Nenek Putri. Semangat terus Abang.
0: Siap atuh Kang Danu hatur nuhun.
1: Sami-sami Babang.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia berubah.
0: Tumben ya. Rada sepi gitu Kang Danu biasanya suka gogorowokan Kang Danu mah gitu aja. Terus juga Kakek Bujangga hadir. Ada Teh Andini di ujung berung hadir siap Teh Nova. Kade di rontok sana ku Kang Danu. Ah. Kang Danu mah teu da tos dilakban gitu tah. Kedana mah wayah kieu mah nya gitu. Teh di rontok gitu. Warga deuleuy jang ke mana-mana. Ada beberapa langgam. Yang bakal Tommy puter buat warga Dahlia semuanya. Prungah, go. Goyang.

Jam 3 pagi aja, itu artinya Tommy harus segera pamit karena lumayan agak tiris gitulah ya, harus pakai simbut dulu. Terima kasih banyak buat Wargi Dahlia yang sudah gabung di 0811-222-1015 yang udah telepon juga, terima kasih banyak. Maaf banget kalau misalkan ada langgam yang gak keputer atau WhatsApp yang gak kebaca juga Wargi Dahlia, karena memang keterbatasan waktu ya. Harusnya begadang sampai jam 4 gitu. Asal lila teuing cenah jangan lah ya. Insya Allah ketemu lagi nanti jam 4 pagi sampai jam 6 di Obsesi Pagi Dahlia. Dan juga ketemu lagi besok pagi. Nanti sore berarti. Nanti sore jam 4 sampai jam 6 sore ketemu lagi sama Tommy di Dahlia Cari Jodoh. Nah, buat yang mau cari jodoh, nanti jam 4 sore sampai jam 6 pantengin 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Nanti bakal Tommy yang siarannya. Gitu. Okay. Terima kasih banyak. Selamat istirahat buat yang mau istirahat. Tetap semangat juga buat yang masih beraktivitas di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah. Go. Goyang.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut pergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya, saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Dahlia. Selamat pagi. Alhamdulillah, Tommy di sini bisa kembali menyapa wargi Dahlia di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Tepatnya di hari ini, pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026. Selamat pagi untuk wargi Dahlia yang masih setia panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung, yang belum pada tidur dari tadi malam, atau mungkin baru bangun jam segini. Selamat pagi juga wargi Dahlia. Dan seperti biasa, Tommy di sini akan menemani wargi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 di Obsesi Pagi Dahlia bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman. Dan tema di pagi hari ini, di hari Sabtu ini, kita akan membahas tentang hadis, yaitu yang isinya tentang zolim. Jadi tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hadis-hadis tentang kezoliman atau zolim. Wah, ini bahaya sekali kalau misalkan kita berbuat zolim, dan kita pentingnya menegakkan keadilan dalam Islam, wargi Dahlia. Karena Islam juga sangat melarang segala bentuk kezoliman, baik kepada Allah, kepada sesama manusia, maupun kepada diri sendiri, wargi Dahlia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa kezoliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat, wargi Dahlia. Nah, untuk membahas tema yang sangat penting ini dan juga lebih dalam, telah hadir bersama kita Bapak Ustadz Taufik Rahman yang sudah hadir di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Pak Ustadz, sehat?
1: Insya Allah.
0: Luar biasa, Pak Ustadz Taufik ini masih sehat, masih semangat untuk menemani wargi Dahlia, Pak Ustadz ya.
1: Insya Allah.
0: Kalau gitu wargi Dahlia, mari sama-sama kita simak tausiah di pagi hari ini. Dan sebelumnya Tommy kasih informasi dulu untuk azan subuh di pagi hari ini, tepat pukul 4 lebih 40 menit wargi Dahlia. Nah, mari kita sama-sama simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahmat tentang hadis. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wargi Dahlia, kami bisa hadir kembali di ruangan wargi. Alhamdulillah, kesempatan yang Allah berikan kepada kami masih betul-betul ya diberi kesempatan untuk talabul ilmi, kesempatan untuk iya menambah amal soleh, bersilaturahim. Mudah-mudahan ya kita mampu memanfaatkan sisa umur yang ada untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wargi, sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu an menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawanti-wanti kepada semua umatnya ya dengan kalimat yang sangat baik ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu zulma. Nah, Rasulullah SAW telah bersabda, hendaklah kamu takut terhadap kezaliman. Baina zulma, baina zulumatun. Sesungguhnya zalim itu adalah zulumatun yaumal kiamah, kegelapan pada hari kiamat. Watakusyuha, dan takutlah kamu sekalian terhadap syuha, kikir. Syuha itu kikir. Bainahu akhlaka man kana man qablakum, kikir itu telah menghancurkan manusia-manusia sebelum kamu ada. Wargi, di sini ada dua macam penyakit yang lumayan berat juga. Yang pertama adalah penyakit zalim, jahil, kebatur. Nah, jadi suka jahil gitu ya. Nah, ini adalah penyakit. Kadang-kadang orang sedang diam di toel, orang sedang diam ya di sintrek gitu ya, orang sedang tidur ya, di banyur dan segala macamnya. Jadi orang yang suka jahil ini adalah bahaya bagi dirinya itu. Jangankan pada hari kiamat, ya sekarang-sekarang saja tidak akan ada orang yang menemani orang yang zalim seperti itu. Zalim tenaun atuh. Zalim itu adalah tidak sayang terhadap diri sendiri. Jadi menganiaya diri sendiri. Yang kedua, meningkat menjadi menganiaya orang lain. Ya seperti tadi, kita sudah tahu bahwa itu adalah kebaikan, kita tinggalkan. Nah itu zalim namanya. Ya. Jadi zalim itu artinya kita melakukan sesuatu ya yang sudah tahu bahwa itu adalah harusnya dilaksanakan atau seharusnya ditinggalkan, ternyata dilaksanakan. Nah makanya dikatakan di sini zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Jadi jangankan untuk hari kiamat, hari-hari biasa saja itu bisa gelap. Artinya tidak akan ada orang yang memberikan petunjuk. Tidak akan ada orang yang memberikan penerangan-penerangan. Tidak akan ada orang yang mau untuk menyelamatkan dia. Kenapa? Karena hidupnya itu jahil. Ya. Jahil, jahil tenaun atuh ya. Ya, kadang-kadang orang sedang diam ya. Terus berdiri, kursinya ditarik. Terus duduk, enggak guling ke anak. Nah itu namanya zalim. Ya, makanya jangankan untuk di hari kiamat, masih hidup saja orang tidak akan ada yang bisa menemani. Tidak akan ada orang yang senang. Ya, tidak akan ada orang yang memberi petunjuk. Tidak akan ada orang yang memberi bimbingan. Itu sudah gelap di dunia itu. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang ya musibah, kena musibah. Banyak nucilaka, bukan zoliman nanti itu. Ya, orang parkir mobil, pamannya parkir motor di kempesan bannya itu. Nah, itu zolim. Jahil, zolim. Kadang-kadang diruksak apanya yang bisa untuk mendatangkan kecelakaan. Nah, zalim seperti ini adalah sangat bahaya ya. Bahaya, dan orang tidak akan ada yang bisa menemaninya. Kenapa? Karena ya dia sudah dicabut hidayatul khawasnya. Jadi dia tidak punya perasaan. Ya, perasaan iba, sayang terhadap orang lain itu tidak ada. Yang penting enak untuk dirinya. Nah, kalau sudah seperti ini, hancur dunia itu. Ya, hancur. Tidak akan ada yang baik-baik begitu. Jadi zolim inilah yang akan mendatangkan hancur binasanya ekosistem kehidupan manusia. Jadi mulai manusia nawalagri ku kezoliman itu. Nah yang kedua suha. Suha itu adalah sangat kikir. Kikir itu artinya tidak mau harta kekayaannya dipakai kebaikan. Itu kikir. Seperti apa? Nah, umpamanya untuk diri sendiri saja ya. Umpamanya dia sakit harus beli obat. Nah, daripada beli obat mending beli bakso. Nah, jadi tidak beli obat supaya sembuh. Jadi jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri juga tidak bisa. Hartanya itu dipakai kebaikan, kebenaran. Nah banyak sekali ini. Kalau untuk hura-hura duit itu nampaknya mudah, bebas. Ada kegiatan di daerah kita, ada kegiatan. Nah kalau kegiatan keagamaan itu yang nyumbang itu waduh sangat minus. Paling tinggi 5.000 gitu ya. Nah coba kalau sekarang dangdutan, karakoyan dangdutan, nyumbang tuh sampai ya puluhan ribu malah jutaan yang nyumbang itu. Nah kenapa? Nah itulah diantaranya karena hartanya tidak dipakai untuk ibadat. Jadi harta itu untuk ibadat, untuk dirinya sendiri saja sulit. Ya jadi itu yang disebut syuha. Hati-hati kalau ada nama orang syuha. Ya kalau dinamai pemanya syuha, wah udah si koret gitu ya. Jadi suha itu sangat sangat kikir ya, jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri saja itu subhanallah ya. Ya tadi dikatakan ya, daripada keluar duit untuk obat ya lebih baik lapar nampaknya itu ya. Jadi kalau uang sendiri itu dipakainya aduh takut gitu ya. Nah kalau seperti ini jangan diharapkan ya Allah akan memberikan pertolongan. Allah menjelaskan ya Allahu bi aunil abdi makanal abdu bi auni akhihi. Ya jadi Allah akan menolong hambanya selama hamba itu saling menolong dengan saudara-saudaranya. Dari orang saling menolong, Allah pasti menolong. Kalau kita tidak mau menolong orang lain, berarti kita sudah menutup pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati-hati, wargi ya, dua poin ini: penyakit yang tidak kelihatan, penyakit tidak kelihatan, penyakit zalim tadi. Kadang-kadang apa saja yang dilakukan di luar dugaan ya, kadang-kadang kita tidak tahu menahu, tertahunya kita sudah rusak binasa. Nah itu kalau yang zolim di bidang fisik material ya. Kalau zolim yang lainnya itu ya, kita kan tidak tahu hati manusia itu ya. Nah karena kezoliman itulah yang menjadikan dia jauh dari orang, jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan zalim itu zulumatun yaumal kiamah, gelap pada hari kiamat itu. Jadi tidak bisa melihat kemana arah kita ya. Kenapa gelap ya? Hari kiamat itu gelap warginya. Kenapa gelap? Karena tidak ada sinar matahari. Matahari kan pecah, bertabrakan dengan benda-benda yang lainnya. Allah menerangkannya, idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat. Apabila matahari pecah karena tabrakan, nah di sanalah

Nah, itu orang-orang yang beriman itu. Nah, jadi penyakit zalim ini wargi ya. Kalau sudah ada di dalam hati manusia, buanglah ya. Kenapa? Sebab zulumatu yaumal kiamah akan mendatangkan gelap gulitanya pada hari kiamat. Jadi tidak kelihatan apa-apa pada hari kiamat itu. Nah, ulah bisa juga zalim ini disebut jahil kaniaya gitu ya. Jahil kuma, nah banyaklah jahil-jahil itu ya. Orang sedang tenang-tenangnya diganggu ya. Sedang tidur diganggu. Nah, itu jahil, itu zalim namanya ya. Padahal kalau kita biarkan dia tidur nyenyak, tidak akan mengganggu kita. Nah, yang paling menonjol itu adalah ittaqu syuha. Syuha itu sangat kikir. Ya, sangat kikir, sangat medit. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri kikirnya bukan main. Ya. Daripada keluar duit, ya mending kena jalan kaki lah. Orang nyewa kendaraan, umpamanya menuju tujuan itu murah hanya 5.000 rupiah. Ini mah lebih jalan kaki, wah cina deket jalan kaki we, gitu. Ternyata terlambat waktunya. Ya, waktu harus dilaksanakan jam sekian, ternyata mundur waktu disebabkan karena yaitu tidak mau korban, tidak mau mengeluarkan duit ya. Nah, ini tidak akan bisa maju bagaimanapun ya. Jadi ada yang disebut dengan kikir ya, sangat kikir. Kikir ya, insyaallah wargi akan menghindari penyakit ini. Sebab apa? Sebab akan mendatangkan malapetaka ya. Nah, ada kasus dulu itu ya, karena kikirnya ya, orang ini pernah ada saluran dari rumahnya itu keluar, ditutup oleh tetangganya itu, saluran air dari rumah keluar ke selokan itu ditutup oleh tetangga itu. Kenapa? Itu karena saking meditnya, ditutup saja. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi kan air dari rumahnya, kotoran dari rumah itu kan tidak keluar, tidak ke selokan, di rumah saja gitu. Mengapa? Itu karena kikir sekali, medit gitu ya. Jangan sampai kotoran saja tidak bisa dikeluarkan, di rumah saja. Nah, banyak-banyak lagi contoh-contoh yang dikatakan syuha itu ya, yang dikatakan sangat kikir itu. Nah, hati-hati wargi ya. Kalau kita hidup itu bukan untuk apa-apa, tapi hidup kita itu adalah untuk ibadat ya. Jadi kita menolong orang lain itu adalah ibadat ya. Nah, tapi kalau jahil ganiaya seperti itu adalah bukan ibadat. Itu namanya mencelakakan orang lain. Hati-hati, itu tidak akan mendapatkan pujian dari siapapun. Itu tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun, apalagi dari Allah ya. Nah, jadi orang yang syuha itu adalah hancur binasa oleh lelampahan tingkah lakunya sendiri. Ya, karena tidak mau korban, tidak mau mengeluarkan duit untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain, untuk dirinya sendiri tidak mau itu. Kenapa? Karena ya hook gitu ya, hook lebar gitu ya, lebar duit dikeluarkan jang naon nolong batur. Nah, itu orang seperti ini tidak akan baik sampai kapanpun. Jadi kalau umpamanya kita mengeluarkan harta kekayaan untuk infak, sedekah, hibah, zakat, apalagi untuk wakaf, nah itu katanya lebar gitu ya. Kenapa? Karena duit dicari sulit, sekarang setelah ada dibagi-bagi

0: kita itu bukan begitu. Orang muslim itu bukan begitu. Orang muslim itu kalau punya uang ada batasan waktunya, ada nisabnya, ya. Bisa kalau sudah nisab mengeluarkan zakat, infak. Kalau belum nisab mengeluarkan infak, sedekah. Nah, bisa juga sampai wakaf. Nah, kenapa itu menitipkan harta kita untuk samperin jaga, ya. Jadi bukan untuk dia monyah-monyah, bukan idlatul mal, ya, tetapi adalah untuk besok kita akan pulang. Nah, jadi uang tersebut, harta kekayaan itu akan diambil nanti setelah kita pulang. Ya, jadi artinya setelah kita meninggal, maka harta tersebut akan kita ambil, yang sudah dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Nah, itu diantaranya kalau umat Islam itu punya pahamnya seperti itu. Jadi uang yang dikeluarkan adalah untuk dirinya sendiri. Wa ma anfaqtum fali anfusikum. Apapun yang diinfakkan adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, jadi kalau kita menolong orang lain, pokoknya memberi makanan, itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Ya, jadi seakan-akan kita menitipkan makanan tersebut kepada orang tersebut. Ya, jadi bukan seperti paham-paham orang lain. Itu hati-hati, habis katakan dibagikan. Nah, memang betul Rasul sendiri pernah mengatakan, mana kesat sadaqatan min malin ilaijan. Kemudian innakum latasamuna nasabi amwalikum walakinakum tasukum bibatil wajhi. Kalian tidak akan bisa, ya, ingin buat kebaikan kepada semua manusia dengan hartamu, tidak akan bisa dibagi rata semua, tidak akan bisa, tidak akan cukup harta itu. Tapi kata Rasul, kalian bisa, yaitu dengan wajah yang ceria, dengan akhlak yang baik kepada orang lain. Nah, insya Allah kalau kita sekarang sudah paham, ya, nah, jadi kita akan menghindari penyakit zalim, ya. Jadi penyakit aniaya terhadap diri sendiri, aniaya terhadap orang lain, nah, ini akan dihindari. Jadi kita akan mulus rahayu untuk diri kita sendiri. Jadi bukan untuk merusak orang lain, tetapi adalah selamatkanlah diri kita sendiri. Jeriku angpusakum, selamatkan dirimu, ya, itu, ya, ya, dengan menyelamatkan diri kita sendiri juga insya Allah orang lain pun juga akan terselamatkan. Ku angpusakum wa ahlikum naro, selamatkan insya Allah, ya. Nah, wargi, setelah ada aturan-aturan seperti ini, maka yuk mari kita amalkan, ya. Jadi kita untuk infak, sedekah, hibah, zakat, wakaf itu kita laksanakan. Artinya kita menitipkan harta kekayaan kepada orang lain, ya. Nah, jadi artinya kalau kita memberi kepada orang lain, adalah hakikatnya kita adalah menitipkan harta itu untuk kita kelak, ya. Mungkin saja bukan kelak. Begitu selesai kita menitipkan, memberikan harta kepada orang lain, Allah langsung balas dengan 10 kali lipat kemudahan, atau langsung dibalas oleh Allah 700 kali lipat kebaikan itu. Nah, itu keyakinan umat Islam. Jadi jangan sampai kita, ya, punya keyakinan bahwa uang diberikan kepada orang lain itu adalah habis dan tidak akan ada gantinya. Tidak, Allah akan mengganti 10 kali lipat kemudahan, 700 kali lipat pahalanya insya Allah. Yuk wargi, penyakit syuha ini, penyakit kikir ini, ya kita berantas, jangan sampai kita kikir untuk diri sendiri ya. Nah, karena kikir itu juga untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk orang lain itu tidak peduli, silakan saja mau bagaimanapun, ya kami tidak akan ikut nimbrung begitu ya. Jadi siapapun orangnya, dimanapun orangnya, nah yuk wargi, kita sambil beramal soleh, menolong orang lain dengan makanan, kemarin sudah dijelaskan dengan minuman ya. Nah, menolong orang lain itu ya. Nah, jadi kalau sudah kita tahu, tinggal kita praktekkan. Menyiapkan air untuk minum di masjid ya. Untuk minum di mana saja tempat-tempat yang dibutuhkan. Mengapa? Karena kita adalah butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh ya santunan dari Allah, kita butuh balasan dari Allah, kita butuh adalah penyelamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala, kita kalau punya keyakinan seperti itu, tidak akan sulit kita mencari penggantinya, mencari harta kekayaan itu, karena Allah sudah menyiapkan ya 10 kali lipat kemudahan, 700 kali lipat pahala bagi orang yang beramal soleh itu. Jadi dua penyakit ini, penyakit zolim ya, ada dalam hati itu, kereteg-kereteg hati itu, nah dibuang ya, dibuang, jangan dikukut, jangan disimpan. Kenapa? Akan merusak diri kita sendiri ya. Yang kedua, penyakit syuha, penyakit kikir, juga jangan disimpan dalam hati ya. Ya, keluarkanlah harta kekayaan itu untuk infak, sedekah, ibadah, zakat dan wakaf, untuk kepentingan agama Islam, untuk kepentingan ibadat kita, sehingga kita akan disayang oleh Allah. Dikatakan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Ya, Allah bakal terus menolong kita selama kita mau menolong saudaranya. Ya, saya yakin ini bisa dipahami oleh kita semuanya. Jadi kita tidak akan ada penyakit suha dalam badan kita itu, dalam diri kita itu ya. Jadi penyakit kikir itu hilang, buang ya, karena akan merusak diri sendiri ya. Jadi kita harusnya tolong menolong sesama manusia ya, kalaupun punya tidak sesama muslim, sesama manusia saja ya, tolong ya. Jadi kalau umpamanya kita melihat ada, umpamanya ada insiden di jalan, kecelakaan, jangan ditanya agama kamu apa? Nah, jangan ditanya agama, tolong saja, nanti Allah juga akan menolong kita gitu ya. Jadi jangan kita malahin agama Islam, dibiarkan. Nah, jangan begitu ya. Nah, kamu ini siapa? Nah, kenal dengan anunya, kalah panjat kaki. Nah, jangan seperti itu. Kalau ada orang yang mesti ditolong, tolonglah ya. Jangan diperhitungkan, karena ini adalah preventifnya, harus ditolong, sehingga pertolongan pertama inilah yang akan menjadikan ya apa namanya sukses nah hidup dan kehidupan. Wargi, mari kita tinggalkan ya penyakit jahil kaniaya zolim dina diri kita. Mari kita tinggalkan penyakit syuha, penyakit kikir dalam hati kita. Kita ganti, karena kita sudah hijrah, kita sudah berubah sekarang ya, perubahan sikap dan tingkah laku kita, agar kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, kawar Gidaria, silakan persiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan, yang mau sharing silakan, yang mau kritik saran juga silakan ya. Silakan wargi untuk menyampaikan kritik, saran, juga pertanyaan-pertanyaan, kami tunggu ya. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi sholat subuh, bergegaslah wargi untuk melaksanakan sholat subuh. Sambut sholat subuh dengan iman dan takwa, sehingga kita nanti akan mendapatkan pahala yang besar. Wargi, asbihu bisubhi fa'inahu mi'azu mi'ajurikum. Pagi sekali kalian melakukan sholat subuh, insya Allah pahalanya sangat besar. Wargi, selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bapak Ustaz Taufik Rahman untuk tausiah di pagi hari ini tentang hadis yang membahas tentang zalim atau kezaliman, wargi Dahlia semuanya. Jadi kalau misalkan mau bertanya tentang tema hari ini, pagi hari ini, boleh di 0811-222-1015 ataupun di luar tema juga silahkan. Pokoknya kita ngobrol, kita sharing apa yang ditanyakan sama Bapak Ustadz Taufik Rahman, silahkan melalui chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp juga boleh, nomornya sama di 0811-222-1015 ataupun di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Jangan kemana-mana, nanti selepas azan subuh, melaksanakan ibadah sholat subuh, kita lanjut kembali acara ini, Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Pantang terus Obsesi Pagi
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komsatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Ya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rih Raudah, free al-bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: di pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Ya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: keren mata air alami.
1: 101,5 Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015 yang sudah mengirimkan pertanyaan juga, terima kasih banyak. Nanti Tommy jawab satu persatu. Yang mau bertanya melalui telepon juga boleh, telepon WhatsApp nomornya sama di 0811-222-1015 ataupun di telepon on airnya di 022-73028 dan juga 022-73117010. Selamat pagi buat Ibu Heni Herawati, terus juga ada Api Haji Mumu, sarang Bunda Hajah Iyong, terus Payunan Radio sahur nanti. Teh Ane juga terima kasih banyak sudah bergabung di 0811-222-1015. Mama Lilis di Ciwidey selalu hadir. Nah, warga Dahlia yang baru saja bergabung di pagi hari ini, tema pembahasan di pagi hari ini adalah tentang hadis yang menjelaskan zolim atau kezoliman. Nah, warga Dahlia, mari kita lanjut lagi tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik Rahman. Silakan, Pak Ustaz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warga Dahlia, setelah kita melaksanakan ibadat sholat subuh, mari kita lanjut. Pergi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan bahwa hati-hati, bahwa yang namanya syuha itu adalah halaka atau akan bisa mendatangkan kehancuran, yaitu setiap siapa saja orang yang kikir, ya terutama dia tidak mau harta kekayaannya dipakai untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan mengenai masalah syuha ini, ya masalah kikir ini adalah ada di dalam Al-Qur'an juga. Di antaranya, di antara manusia ada yang kikir, kemudian juga menyuruh kepada orang lain untuk kikir. Nah, orang seperti inilah yang akan mendapatkan apa namanya kehancuran dirinya. Wa may yabkhulu fa inama yabkhulu ala nafsihi. Nah, siapa yang kikir adalah untuk dirinya sendiri. Jadi bukan untuk orang lain, yang celaka itu adalah dirinya sendiri. Wala tasabban alladziina yabghuluna bima ataakumullahu min fadli. Maka jangan punya anggapan, punya perkiraan orang yang kikir itu akan dibiarkan begitu saja tidak mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah wargi Dahlia, ya. Orang-orang yang kikir itu akan mendapatkan ya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kikir itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi celakanya adalah celaka diri sendiri, bukan celaka orang lain. Jadi bahwa yang dikatakan halaka itu adalah ruksaknya itu, orang yang kikir itu adalah untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mampu mempertahankan diri, dan dia tidak mampu untuk menggunakan harta kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, makanya dia adalah jadi celaka, ya celaka. Harta kekayaannya tidak bisa dipakai, ya badan dan warganya itu, keluarganya atau juga raganya itu jatuh ke celaka juga karena tidak bisa menggunakan harta kekayaannya itu. Nah, jadi wargi Dahlia, ya orang yang zalim, yang usilan, ya yang dimaksud dengan zalim di sini usilan, ya. Nah, jadi teka orang maju itu diusil gitu, ya. Nah, itu orang yang zalim itu begitu, ya. Kemudian ada minat untuk menghancurkan, merusak. Nah, ini yang julumatun yaumal kiamah itu, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghindari dari permasalahan-permasalahan zolim, aniaya seperti ini, dan juga dari bakhil itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam kebaikan dan kebenaran. Ya, itu saja.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiah di pagi hari ini. Silakan warga Dahlia yang mau bertanya melalui chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp di 0811-222-1015 ataupun di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Selamat lagi buat Ibu Arpan di Bojonggacor. Izin bertanya, posnya di luar tema boleh.
1: Silahkan.
0: Upami tahajud kengeng te 4 rokaat teras 2 kali teras witir 3 kali Pak Ustadz.
1: Maksudnya 3 kali itu 3 malam gitu maksudnya.
0: 4 rokaat teras witirna 3 kali.
1: Ya, 3 rokaat mungkin bukan 3 kali ya. Tapi kalau 3 kali itu berarti 9 kali witirnya. Witir itu kan 3 atau iya. Witir itu 1 3 5 7, 9, 11 itu witir itu. Ya, sekarang 3 kali. 3 kali 11. Nah, itu yang ditanyakan itu yang mana? Yang 3 kali bagaimana? 3 rakaat mungkin.
0: 3 ya. Rakaat sepertinya ya, ya.
1: Kalau 3 rakaat itu iya, witir itu 3 rakaat ya. Ya, maksimalnya sampai 11 rakaat gitu ya. Boleh silakan kalau memang ada waktu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Kita ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811-222-1015. Izin tumaros Pak Ustadz, abdi teh gaduh wargi ya, tos ngantunkeun nu gaduh sametan istrina sanggem mayar. Tapi Pak Ustadz bohong dan dugi ka ayeuna teh tos lami teu dibayar. Nah kumaha? Pak Ustadz jami kitu.
1: Ditagih we. Ditagih eta mah ya. Sebab kalau utang itu adalah tidak bisa lunas begitu saja. Karena jelas tidak akan masuk surga ya. Sekalipun pemanya haji, sekalipun suka sholat, kalau hutangnya tidak dibayar, Rasul menyampaikan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Orang mu'min tidak akan masuk surga terhalang dengan hutangnya. Gitu ya. Demikian.
0: Nah, itu ditagih we teh ida ya, gitu. Terus kita ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811-222-1015. Ada hamba Allah di Ciparai Tengah, Pak Ustadz. Mau bertanya apa aja bentuk-bentuk kezoliman? Hah? Bentuk-bentuk? Oh, apa aja bentuk kezoliman kepada Allah? Terus juga kezolim kepada sesama manusia, Pak Ustadz.
1: Zolim kepada Allah mah tidak taat, tidak patuh perintah Allah. Disuruh sholat, tidak mau sholat. Disuruh berakhlak baik, tidak mau ya. Disuruh infak sodako, tidak mau. Banyak itu, zolim itu ya. Nah, kemudian kalau zolim kepada manusia itu juga banyak gitu, contoh-contohnya ya. Seperti tiba-tiba kita umpamanya merusak orang lain gitu kan. Nah, kita membenci orang lain itu juga termasuk zolim itu ya. Nah, tiba-tiba kita seperti itu ya. Banyak sekali contoh-contohnya zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, zolim kepada Allah ya. Demikian.
0: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik. Yang pasti masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman. Selamat pagi untuk Teseli yang sudah hadir dari Ganda Soja Majalaya. Kang Tommy, Pak Ustadz, salam kenal. Salam ya, kenal kembali, Mau bertanya, apakah zolim itu sama dengan jahat, Pak Ustadz?
1: Ya, jahat itu umum. Jahat bagaimana? Itu kan jahatnya macam-macam. Ya, jahat kepada diri sendiri, jahat kepada orang lain, jahat kepada semua pihak, itu jahat. Termasuk zalim juga begitu, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. 0811-222-1015 masih di Obsesi Pagi Dahlia. Kita lagi ngebahas tentang hadis yang membahas zalim wargi Dahlia. Pak Ustadz, kalau misalkan ada orang yang selalu membicarakan keburukan orang lain, itu termasuk

0: keburukan orang lain ya, mending juga jajan gitu
1: kalau gitu ya. Ya, itu beli cilok aja nu gede.
0: Nah, gitu, beli ya. Cilok gitu. Selamat pagi untuk Kang Mahmud di mana ini, di Sayang Jatinangor, SCG, betul Sayang Jatinangor ya. Pak Ustadz, saya pernah punya hutang ke tetangga, tapi sudah dibayar, sekarang malah belilah dicicil. Tapi Pak Ustadz, tetangga saya tuh selalu berbicara ke tetangga-tetangga lain kalau saya tuh punya utang, istilahnya dibeja-beja Pak Ustadz. Nah, itu termasuk zolim juga Pak Ustadz?
1: Ya, itu termasuk ghibah ya.
0: Ghibah.
1: Ghibah itu artinya menceritakan aib kesalahan orang lain, dosa itu ya. Nah, hati-hati jangan sampai seperti itu ya. Demikian.
0: Baik Pak Ustadz. Yang mau telepon silakan di 0811-222-1015 atau di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di WhatsApp-nya, ada Mama Ibu, terima kasih banyak. Pak Oneng juga
1: ya,
0: di Junti Katapang yang sudah hadir, terima kasih banyak. Kang Danu juga, hatur nuhun. Mudah-mudahan Kang Tommy sama Pak Ustadz sehat selalu. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Ya Allah. Wa Uci, terima kasih banyak. Kang Tommy lagi manco di 101,5 Dahlia FM Bandung. Gue yang asik siap.
1: Iya, siap.
0: Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sarang hamba Allah badena rosakan upami pameget tengah laksanakan sholat Jumat, dugikan ka tilu atau napi tujuh dinten kumaha Pak Ustadz eta?
1: Maksudnya tujuh dinten kumaha?
0: Tujuh Jumat gitu panginten tah.
1: Ya, tiga kali itu wakon kafara bakosin gitu. Jadi pemegat ngantunkan Jumatan tilu kali berturut-turut itu disebut kufur. Ya, kafir gitu ya, hati-hati ya. Meninggal Jumat satu kali disebut 1/3 kafir begitu. Jumat itu tidak boleh ditinggalkan ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Selamat pagi buat warga Dahlia yang sudah bergabung di WhatsApp-nya kita di 0811-222-1015. Ada siapa nih? Ada Ambu Ratih di Sumedang. Pak Ustadz, Kang Tommy izin bertanya, iya. Ambu punya saudara,
1: iya.
0: Ayah opat gitu ta. Dugi kak Yona sadayana teh pedit gitu. Dugi kan kak anak-anak Ambu teh alim gitu, alim ka bumina bumi aranjeuna gitu, kumargi teu masihan cai-cai acan upami ameng teh upami namu teh Pak Ustaz kumaha eta? Eta termasuk kikir atau nepi zolim Pak Ustaz?
1: Teu eta mah sanes kikir medit gitu mah. Medit.
0: Bisa.
1: Jadi eta mah medipang medit-meditna makhluk Allah anu kitu mah ya. Atuh cai mah loba cina hancur bae ka walong atuhnya. Kiringkan ke balong sana minum tah gitu, di balong loba cai gitu. Ya, kesolokan loba cai ya. Nah, jadi itu adalah orang yang sangat kikir ya, kepada dirinya sendiri ya, bukan kepada orang lain, kepada dirinya sendiri, karena itu untuk keselamatan dirinya sendiri gitu ya. Betul. Demikian
0: pedit-pedit teh. Karena aku kalau cai pedit-pedit teh gitu. Kira cai eut mah tuh aduh. Iya mah. Terus aya saha deui Pak Ustadz, Kang Tommy, TLI di Padalarang yang selalu hadir di ya, obsesi TLI, pagi Dahlia. Ya. Alhamdulillah nambihan ilmu kanggo abdi, alhamdulillah atuh.
1: Nuhun.
0: Pak Ustadz, apakah orang yang suka ngomongin orang seperti di bisik-bisik tetangga juga lagu ya? Itu termasuk zolim tadi atau dibahas aminya?
1: Iya, itu teh gibah.
0: Gibah
1: ya.
0: Itu teh.
1: Gibah malah lebih kalau sampai kepada kebencian-kebencian itu termasuk zolim ya. Jadi karena ngomongkan orang lain kemudian maksudnya supaya membenci kan. Nah, akhirnya terjadilah perkelahian nasional.

0: itu termasuk gila wakola, mengadu domakan orang lain lebih jahat lagi ya. Demikian.
1: Baik, kita angkatin telepon dulu di 0811-222-1015. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu tinggi dia bagi.
0: Mohon.
2: Bagi nang.
0: Mangga.
2: Ya, sini war tema Pak Ustaz.
0: Mangga, mangga. Kumaha,
2: ini ibu teh gaduh ponakan. Heungan tungkeun salami 3 tahun. Tanya gaduh harta bana di bumi na teh sapertos motor, bumi perhiasan. Ayeuna teh ku isina teh seep yang nyanika deui. Ayeuna urang kalihna teh kalantar. Tah kumaha Pak Ustaz?
0: Mohon. Eta mah kedah dilaporkeun we jeunten penjahat. Eta mah kedah di numawi upami warisan teh kedah engal dibagikeun teh kitu. Supados henteu engal seep. Margi upami tos seep kitu mah cilaka kanggo anjeunna ya, cilakana dunia akhirat gitu. Cilakana Anisa ayat 14 kekal di dalam api nerakanya nanti gitu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak, terputus ya. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya. Ada siapa lagi di 0811-222-1015? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga.
3: Damang lagi kenapa? Pak Tommy damang.
0: Alhamdulillah.
1: Mangga, mangga.
0: Insyaallah sehat.
3: Pada narasikan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Umi-umi daramang sadayana.
0: Insyaallah sehat.
3: Pada narasikan Pak Ustaz abis teh. Abung teh nu gaduh sambatan. Aye saur abdi teh ka keluargana we wawartos. Aye henteu eta kumaha ka kasabat dolim kana sana Pak Ustaz.
0: Mohon.
3: Ada narasikan we. Mun damang aye namanya saterasna sing damang ah.
0: Amin.
3: Salam Pak Umi kasadayana baja iom abi sadayana abi hakuntenna gitu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terasan kacililin Bu Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketinggal terasan kacililin ya. umpama kacililin pernah ya kopinya. Ya wajit ya.
1: Wajit cililin. Ya, wajit
0: cililin. Sedap itu mah. Kata mah aku naon itu. Subhanallah Bu Haji ya. Mudah-mudahan sing teras sehat di Mekah teh sing janglar ya.
1: Amin.
0: Pemulihan kesehatan wayahna dipertahankan supados ibadah urang langkung sae deui nya. Jadi untuk Ibu Hajah Kahyai Murkahyati mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarganya. Nah, jadi kalau sama tante itu beritahukan kepada keluarganya, kepada ahli warisnya ya, supaya apa, supaya tahu nanti ahli warisnya akan membayarkannya itu. Kalau tidak, nah itu akan lebih sulit karunya kanu gaduh sama tanana akan tidak akan masuk surga ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Pak Ustadz izin bertanya, kalau orang yang punya sametan, alah sametan deui wah, asa seueur naroskeun tentang sametan deui wah. Pak Ustadz, kalau orang yang punya hutang terus enggak dibayar padahal orang itu mampu, itu termasuk zolim Pak Ustadz?
0: Itu lebih zolim lagi. Jadi bunuh diri itu mah ya. Kenapa? Karena tidak akan masuk surga orang yang tidak membayar hutangnya itu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Kalau ini beda nih, bukan ngebahas, bukan pertanyaan tentang hutang nih. Mau bertanya Mama Lutfi, upami sholat rawatib asar ngangge nu 4 rokaat, langsung salam atanapi atahiyat awal pas anu kadua rokaatna Pak Ustaz?
0: Rawatib asar mah teu aya. Ya mungkin sholat mutlak, mungkin ya. Tapi kalau rawatib mah itu bukan pada asar, adanya pada duhur. Jadi hafidtu min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin gitu kata Ibnu Umar. 10 rakaat rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh ya, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib dua rakaat setelah isya itu rawatib. Jadi lamun sholat asar ma itu sholat mutlak namanya ya. Jadi itu bukan termasuk rawatib. Rawatib itu sholat sunat yang mengikuti sholat wajib untuk memperbaiki sholat wajib itu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sarang saha?
4: Halo.
1: Mangga sarang saha Pak, sarang saha.
0: Bagus di mana ya?
1: Kumaha? Kumaha Pak Agus mangga sok.
4: Dari narasinya perkali bikin. Jadi susah bikin. Nah sekali gebrol. Dia ngeburu susu saya minta itu. Kumaha. Kalau nyebat kumaha. Kesyukurnya.
1: Kumaha Pak Agus kirang jelas. Di ada tebih di radio sepada setengah hiung. Punten. Sok kumaha. Mangga.
4: Susah bikin. Jadi sekali laluan nak draw kita, kita nak dibat cuma bersyukurnya terus. Jadi
1: tuh halo?
0: Ah, enggak.
1: Pasti ayah itu teleponnya. Ya. Kirang jelas.
0: Jadi kalau ada kasus seperti itu, tidak usah berbicara apa-apa di jamban itu, ya. Di jamban itu tidak boleh menyanyi, tidak boleh membaca doa, tidak boleh apa-apa, diam saja. Kalau memang seperti itu kasusnya, ya, sulit micen, kemudian ada bebeten gitu, sekuat mungkin ngejebrol sekaligus. Apa yang harus dibicarakannya? Nah, diam aja dulu ya. Nanti setelah keluar dari jamban baru kita membacakan tahmid ya. Kenapa? Karena nikmat kan begitu ya. Nah, alhamdulillah agebrol gitu kan si kandung juru gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kalau waktu di jamban itu tidak boleh bicara apa-apa, apalagi menyanyi ya. Sambil nyanyi-nyanyi sambil bebeten itu jelek sekali gitu ya. Nah, demikian ya.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik.
5: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Ada siapa nih? Pak Ustaz mau bertanya, mau minta pendapatnya ini mah. Pendapatnya, saya harus bagaimana setiap kerja di luar suami saya tuh selalu teleponan sama cewek lain. Bagaimana sikap saya dan perlakuan saya ke suami saya, Pak Ustaz?
0: Ya, sikap istri terhadap suami itu adalah harus sikap sempurna. Artinya baik-baik. Ya, jangan ada curigisan yang bisa mengarah kepada pertengkaran, permasalahan. Nah, jadi istri harus bertindak sebagai orang yang lebih dewasa. Kenapa? Karena suami kerja di luar itu karena sangat membutuhkan bantuan, sangat membutuhkan pendamping. Ya, jadi karena ngabel terhadap istrinya jarang diangkat, akhirnya ngabel perempuan yang lain. Nah, ini adalah kekeliruan kesalahan istrinya. Kenapa tidak diangkat tatkala nelpon suami itu ya. Nah, disinilah kita harus betul-betul minta maaf kepada suami karena pada waktu di belnya istri belum siap. Nah, terpaksa ngabel perempuan yang lain. Nah, kita tidak usah marah kalau suami ngabel istri yang lain itu. Nah, kita harus memberitahukan saja, hati-hati ngabel perempuan, maka akan terjadi resiko yang sangat tinggi ya. Nah, resiko sangat tingginya itu bisa diobrolkan, tapi jangan sambil marah-marah karena akan mendatangkan malapetaka kalau marah itu. ya. Nah, dan bisa jadi jolim nantinya gitu kalau marah-marah itu ya. Kenapa satu kali lagi itu karena suami ngabel istrinya tidak diangkat, kemudian ngabel istri yang lain tidak diangkat, kemudian ngobrol. Nah, itu adalah kekeliruan, kesalahan dari semua pihak. Jangan sampai terjadi berkelanjutan ya. Segeralah minta maaf ya. Ya, kenapa? Karena kalau umpamanya memungkinkan akan terjadi malapetaka. Minta maaflah, kenapa? Karena akan menjadikan curiga ya. Suami ngabel istri yang lain, kemudian ngobrol panjang lebar, menjadi permasalahan-permasalahan. Segera minta maaf, dan kalau bisa ya diriungkeun ya. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya mungkin karena kekosongan-kekosongan. Karena jelas sang suami butuh kehangatan istrinya, sang suami butuh dekat dengan istrinya, dan ternyata istrinya tidak ada. Nah, itu demikian.
1: Ini harusnya besok nih ya, di hari Minggu harusnya tuh.
0: Iya, betul, betul.
1: Selamat pagi buat Mama Adit di Ranca Ekek. Punten bade naroskeun perkawis gono gini, Pak Ustad. Aya nu nyaurkeun bagian suami nama dipasikeun ka murang kalihna. Kumaha ari nu kitu, Pak Ustad?
0: Itu mah terserah suami, ya. Pokoknya gono gini ada, begitu. Ya, kalau yang diberikan kepada anak, berikan kepada siapa itu terserah. Karena hibah itu adalah bebas. Kepada siapapun boleh diberikan, ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada, sebenarnya ada Fenty. Selamat pagi, Fenty di Ranca Ekek. Abdi mah, Pak Ustad, bade nyuwunkeun pidoana, ya kangge abdi. Anu nuju ngajalankeun rumah tangga, anu nuju diuji ku kasabaran di keluarga. Nyuwunkeun pidoana we, Pak Ustad, sing lancar rezeki sehat barokah gitu.
0: Ya, memang kita harus betul-betul ya menjalankan rumah tangga itu adalah karena Allah ya. Supaya apa? Supaya tidak ada hama-hama wereng datang ke rumah tangga. Kalau hama wereng datang, pemnya hama wereng coklat, hama wereng naon-naon datang ke rumah itu akan mengganggu kestabilan rumah tangga. Nah, mintalah kepada Allah doa yang biasa dibacakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Amin. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Teh Dewi di Banjaran, Kang Tommy, Pak Ustad izin bertanya, ada istilah doa orang terzolimi itu akan dikabul. Apakah benar, Pak Ustad?
0: Iya, betul. Menurut Rasulullah begitu. Orang yang zalim itu kalau berdoa tidak ada penghalang ya, sekalipun dia bukan muslim ya, itu tidak akan ada penghalang, jadi langsung Allah kabulkan ya. Hati-hati dakwahnya, doanya orang-orang yang dianiaya ya. Demikian
1: tuh Teh Dewi ya. Jadi orang-orang yang doa orang terzalimi memang luar biasa diijabah gitu ya. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh, ajengan sehat dengan?
6: Alhamdulillah, Ustaz sehat, Bang Tommy sehat.
0: Insyaallah.
6: Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Ustaz ya.
0: Amin. Amin.
6: Diserkan rezekina, disehatkan semua keluarga keluarganya gitu, Ustaz. Ustaz, maraknya apa namanya kejahatan gitu, Ustaz ya.
0: Iya.
6: Maraknya kejahatan di Indonesia gitu kan. Nah, karena mungkin hukum Islam itu belum ditetapkan di dalam Indonesia gitu, Ustaz ya.
0: Yeah.
6: Nah, kemudian itu misalnya kalau dalam masalah kisos gitu, Ustaz ya.
0: Yeah.
6: Kalau misalnya luka dibalas dengan luka gitu kan. Orang yang membutakan dibalas juga dengan membutakan. Orang yang mematahkan kaki harus dibalas dengan mematahkan kaki juga gitu kan, Ustaz ya. Kalau di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa surat Al-Maidah, Bu Ustaz ya.
0: Yeah.
6: Surat Al-Maidah ayat ke-45 gitu, Bu Ustaz ya. Nah, kemudian apakah itu misalnya gitu, Bu Ustaz ya? Apakah misalnya itu kalau masalah kisos itu harus dilakukan oleh apa namanya aparat pemerintah, Bu Ustaz, atau boleh orang yang didolimi kemudian membalas dengan seperti itu lagi, Bu Ustaz, dengan catatan tidak melebihi apa yang dia kerjakan kepada yang didolimi tersebut gitu, Bu Ustaz.
0: Yeah.
6: Mohon gitu aja, Bu Ustaz. Soalnya kalau kita melihat dari segi hukum di Indonesia kan sepertinya kurang adil gitu ya, orang yang disiksa selama bertahun-tahun penjaranya cuman kurang lebih sekitar 12 tahun gitu, Ustaz ya. Padahal kan orang yang disiksa itu mengalami cacat seumur hidup gitu, Ustaz ya. Penderitaannya itu. Nah, itu bagaimana, Ustaz, kalau yang seperti itu apakah oleh perorangan gitu ya yang merasa terdolimi itu yang membalasnya, atau memang sama negara andai ada hukum kisos di Indonesia gitu ya, Ustaz.
0: Yeah.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Haji Solihin, mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarga, putra-putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak Haji, kalau menggunakan surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul kisosu bil qotta wal al-huru bil huri, itu juga bagus. Sebenarnya kalaupun tidak menggunakan Al-Qur'an, ya kita menggunakan hukum Pancasila saja itu sudah memadai sebetulnya ya, karena ada hukuman khusus gitu ya. Nah, seperti umpamanya yang pernah dijelaskan oleh Profesor Dr. Mahmud MD begitu ya, ada hukuman khusus yaitu bagi orang yang korup lebih dari sekian real itu. Jadi orang yang korup sampai T itu harus dihitan lehernya begitu. Nah, itu juga kan ada yang disebut hukuman khusus gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang menggunakan hukum kisos itu akan lebih berbarabe deui gitu ya. Kenapa? Karena ada kaitan-kaitan dengan permasalahan-permasalahan keagamaan. Tapi kalau menggunakan hukum negara, hukum positif dengan menggunakan hukum khusus, khusus bil khusus, nah itu bisa ya, bisa ya. Nah, itu tinggal kita lihat. Nah, kita tinggal melihat bagaimana produk hukumnya. Ya, produk hukum di kita itu sekarang membleh kan. Tidak bisa jalan di DPR MPR saja ad hoc majelis itu tidak begitu gencar ya. Jadi ad hoc majelis itu untuk kajianan hukum ad hoc majelis teh. Nah, apalagi sekarang kalau anggota-anggota DPR, pegawai-pegawai DPR-nya adalah bukan ahli hukum ya. Menurut berita itu bahwa anggota DPR sekarang itu, pegawai DPR sekarang itu tidak ada yang ahli katanya itu ya, hanya beberapa orang yang ahli itu di bidang hukum Indonesia itu ya. Jadi kebanyakan mah katanya ini karena katanya itu karena adalah lulusan dari SMA katanya gitu ya. Jadi bukan lulusan dari universitas fakultas hukum ya, karena seharusnya di anggota pegawai DPR itu adalah khususnya yang diterima DPR itu adalah ahli di bidang kenegaraan. Mengapa? Supaya betul-betul negara kita itu betul-betul jadi negara ya, bukan dijadikan tempat sebagai tempat persembunyian ucing-ucing belek begitu ya. Nah, sekarang mah kan persembunyian ucing belek kita teh gitu ya. Nah, ayeuna barudak makan ucing dapat ngagarong gitu ya, ikut ngagarong ucing gitu. Akhirnya nyun motor, ngagarong motor gitu kan. Nah, itu negara kita itu bukan negara hukum, gak nampaknya negara tempat persembunyian ucing belek gitu ya. Demikian sementara.
1: Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Kembali lagi Ki di 0811-222-1015. Izin bertanya dari hamba Allah, Pak Ustadz, kalau misalkan ada orang yang mendoakan jelek, apakah itu kira-kira bakal dikobul, Pak Ustadz?
0: Ya, kembali kepada yang doanya. Ya. Jadi kalau orang mendoakan yang jelek akan kembali kepada yang mendoakannya itu. Ya. Kenapa? Karena Allah itu tidak menghendaki kejelekan. Semua itu adalah kebaikan dari Allah itu. Jadi kalau mendoakan jelek, maka yang mendoakan jelek itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi mending juga doakan saja yang baik-baik meskipun kita terzolimi gitu maksudnya ya. Pak Ustadz Punten mau bertanya dari Pak Ayi di Majalaya, apakah antara doa dan ikhtiar itu harus seimbang supaya hajat kita itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, atau banyak doa saja, Pak Ustadz?
0: Iya. Jadi doa dengan ikhtiar itu harus betul-betul seimbang. Kenapa? Karena kita meminta, kalau kita tidak sanggup, yang diminta itu kan tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Kalau kita berdoa, kemudian kita sanggup, doa itu diamalkan oleh kita, maka Allah akan mengabulkan. Jadi apa yang kita minta itu adalah harus mampu, harus sanggup kita untuk mengamalkannya. Jangan sampai kita minta harta kekayaan dan kita tidak mampu, maka akhirnya akan jadi zalim terhadap diri sendiri, begitu ya. Jadi wayahna antara doa ya dengan ikhtiar itu harus balance, harus seimbang ya, sehingga nanti kita akan hidup serasi insyaallah. Doa dikabul oleh Allah ya, kehidupan kita adalah mapan, dan juga kita bisa amal soleh sepuas mungkin ya, demikian.
1: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Dari hamba Allah Pak Ustadz Cep Tommy, mudah-mudahan sehariat sedayana, amin.
0: Amin ya Allah, amin. Ya Allah, amin.
1: Ibu Badena Rosken, Badena Rosken nambutkan artos 15 juta anjeunna teh nyicalan sapi jangka sataun ka ibu teh masihan artos 2500. Ibu teh nyuhunkeun kitu ta. Niat anjeunna kumaha eta pusat halal teh?
0: Ya, dipasihan tampi we insyaallah ya. Tapi kalau kita yang menentukan hukumnya tidak boleh haram ya. Jadi kalau kita yang menentukan itu namanya renten itu ya. Nah, kita pinjamkan duit hanya menolong kan. Nah, lantas pada waktu tertentu dia mengembalikan uang itu pas sesuai dengan pinjamannya itu. Nambut 100 dibayar 100. Nah, kalau lebih itu namanya renten ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung yang si kasih. Ada pertanyaan dari Papri di Cimahi. Izin bertanya Pak Ustadz Kang Tommy, saya punya kakak rajin sholat berjamaah di masjid dan juga rajin mengaji. Nah, tapi kakak saya tuh merokok dan susah untuk dicarek gitu Pak Ustadz. Apakah termasuk orang yang zolim gitu Pak Ustadz?
0: Ya, kalau merokok itu memang masih relatif, apa namanya, hukumnya masih relatif. Kenapa? Belum ada hukum yang mengatakan bahwa rokok itu adalah tidak boleh atau haram. Ya, karena haramnya rokok itu adalah berdasarkan istiqra, bukan berdasarkan dalil. Ya, kenapa berdasarkan istiqra itu? Karena merokok itu katanya ya merusak badan, merusak diri kita. Nah, itu karena merusaknya itulah yang dikatakan tidak boleh itu. Nah, kalau dalil qat'i itu tidak ada, rokok hukumnya haram. Ya. Nah, cuma memang dari dulu, dari sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, belum ada hadis yang mengatakan, umpamanya, dia Umaru Dakhinan, umpamanya datang Umar bin Khattab sambil merokok. Tidak kan, tidak ada saat itu. Nah, jadi merokok itu adalah bukan hilangnya muru'ah, tapi kalau pada organisasi tertentu merokok itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena akan jatuhnya muru'ah kita, kemanusiaan kita, harga diri kita akan jatuh itu. Nah, karena itu sudah dikatakan, katanya rokok itu rokok makruh. Nah, makruh itu kan lebih baik ditinggal daripada diamalkan, kan begitu. Ya. Jadi sementara karena hukum rokok itu tidak ada dalil yang qot'i, tidak ada dalil yang pasti dari Qur'annya, dari al-hadisnya. Nah, itu hanya berdasarkan istiqro saja. Nah, jadi kalau ada dalil yang qot'i, maka itu saya sampaikan saja ya. Kenapa? Supaya dia terselamatkan dari masalah-masalah bahaya yang mengancam dirinya sendiri gitu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahli FM Bandung yang asik-asik. Ada pertanyaan dari hamba Allah, izin bertanya Pak Ustaz. Bagaimana sikap orang yang dizolimi baik dalam berdoa ataupun bertindak menghadapi masyarakat yang bahkan ikut andil menzolimi Pak Ustaz?
0: Ya, lebih baik kita diam saja dan ini diserahkan kepada Allah untuk tindakan-tindakan balasannya itu. Karena kita tidak tahu sejauh mana mereka berbuat zalim kepada kita. Allah yang Maha tahu. Ya, nanti Allah akan membalaskan kezaliman-kejeliman orang yang melakukan zalim kepada kita. Serahkan saja kepada Allah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Insyaallah ya, Allah akan memberikan teguran kepada orang-orang yang zalim tersebut ya. Demikian.
1: Baik, kita ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Ada pertanyaan dari Teh Ernalin. Pak Ustadz, Kang Tommy, gini, kalau seseorang rajin ke masjid tapi kesiangan gak sunat qobla, gimana Pak Ustadz, mending tetap di masjid atau di rumah aja gitu tuh?
0: Ya, memang kalau sholat-sholat sunat itu bagusnya di rumah. Itu kan abdulus sholatul mar'i fi baitiha atau fi baitihi ilal maktubah, kan begitu. Sempurnanya sholat manusia itu di rumah, kecuali wajib. Jadi sholat sunat itu abdolnya di rumah gitu ya. Kalau memang mau di rumah silakan, mau di masjid juga silakan. Apapunnya rawatib mau di rumah boleh silakan. Ya, mau di masjid juga silakan. Kalau memang ada waktu ya, karena kebanyakan orang datang ke masjid itu tinggal qomat. Ya, jadi kadang-kadang tidak kebagian untuk melaksanakan sholat sunatnya itu. Nah, apalagi orang yang qomatnya tidak tahu gitu ya, tidak tahu waktu begitu. Tiba-tiba qomat padahal masih ada orang yang sedang sholat sunat. Nah, itu orang yang qomat itu adalah harus ditatar oleh mengabit gitu ya, supaya tahu bahwa yang menggugurkan sholat sunat itu adalah qomat. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada pertanyaan dari Kang Ujang di Cianjur. Mohon diperjelas, Pak Ustadz, ada hadis riwayat Bukhari yang isinya surga lebih dekat kepada salah satu kamu dari tali seandainya demikian pula mereka. Itu kurang lebih, Pak Ustadz, tali. Gimana Pak Ustadz nih?
0: Ya, yang disebut tali di sana itu adalah ikatan. Ikatan kita dengan kita ya itu ya. Jadi surga itu tergantung bagaimana ikatan iman dan takwa kita. Ya, kalau ikatan iman dan takwa kita erat, semakin baik, maka tali surga itu juga akan semakin kuat. Yang disebut tadinya itu habluminallah begitu ya. Demikian.
1: Baik, Pak Ustaz, ada yang disampaikan Ustaz sebelum kita closing di pagi hari ini?
7: Pertanyaan itu ada waktu.
0: Ya, gimana?
7: Yang titik pertanyaan itu gimana di kampung kita mah kalau Jumatan tuh penuh kita pas azan gitu. Padahal orang-orangnya teh tahu agama gitu. Jadi pas kumpulnya teh pas azan pada kumpul gitu.
0: Ya, itu bagus sekali masih ada Jumatan. Ya. Saya katakan bagus masih ada Jumatan. kalau tidak ada Jumatan bagaimana?
1: Iya.
0: Ya itu sudah semuanya kafir kan?
7: Iya.
0: Nah makanya tinggal ustadznya yang memberikan bimbingan, memberikan arahan bahwa Jumat itu adalah mesti dilaksanakan dari awal. Jadi kalau bisa sebelum sholat Jumat itu ada sholat intidor. Pertama sholat tahiyat masjid. Kedua sholat syukur wudhu. Ketiga sholat intidor. Keempat sholat duha. Nah itu seharusnya seperti itu orang-orang berangkat Jumat itu. Nah kemudian kalau bisa ya Jumatan itu dari jam 10 itu ya, supaya ada waktu untuk melaksanakan sholat-sholat sunat itu. Kalau sholat-sholat sunat itu ditinggalkan oleh kita, maka berarti Jumatan di tempat itu adalah hanya ala kadarnya ya, supaya tidak terjadi kekapiran-kekapiran. Nah jadi sebelum terjadi kekapiran, kami sampaikan bahwa Jumatan itu adalah mestinya dari awal dilaksanakan karena ada sholat-sholat tertentu yang harus dilaksanakan oleh kita. Kita datang ke masjid itu menunggu qomat saja. Nah itu pahala Jumatnya tidak ada ya, demikian ya. Ya mudah-mudahan wargi dimanapun berada diberikan umur panjang penuh barokah, perniagaannya dikucuri barokah Allah. Kemudian juga mudah-mudahan putra-putrinya diluluskan ujiannya, putra-putrinya diluluskan atau disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan semua orang tua kita yang sudah lebih duluan meninggalkan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan ditempatkan di surga Allah Jannatul Naim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk Wak Uci, terima kasih banyak sudah bergabung di 0811-222-1015. Mama Ibu, terus juga ada Teh Imas, Hatur Nuhun Teh Imas. Ada juga Kang Asep Bensin, Kang Asep Dapota. Ada Pak Endang Cahaya juga, terima kasih banyak. Terus juga nih ada 0821-17-sekian-sekian. Insya Allah besok dibacain pertanyaannya ya. Kebetulan besok membahas tentang keluarga. Ada Kang Amas Wijaya juga, terima kasih banyak. Ibu Cendani di Cimahi. Teh Sadiah juga terima kasih banyak. Teh Yati di Kopo, Teh Santi. Ada Bunda Lisna Ratu Onde, Teh Suniarti, Bu Ai. Terima kasih banyak Bu Ai. Terus juga nih ada Kang Eden Suherman yang sudah bergabung, terima kasih banyak Mama Lilis. Terus juga ada Ibu Oneng juga, terima kasih banyak. Temunya pamit, wargi Dahlia insya Allah besok pagi ketemu lagi di jam 4 sampai jam 6 pagi di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go-go-go, goyang.
5: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

Pergi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

0: Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng Adri.
1: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka, Wargi. Tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis, Wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya, Wargi, dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat Wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup, Wargi. Sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
2: Hapli, semua jadi easy.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya tiga pilihan aroma kieu.
1: Tiga? Ada empat kali. One, two, three, four. Four fresh aroma for you. Ada empat pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerol, nepi kamiji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Aplikasi Gadis Baliku tambah semangat ya Wargi Dahlia ya. Langgam favoritnya Wargi Dahlia ini banyak nih yang pengen diputerin Gadis Bali ya kalau pagi-pagi ya. Musiknya bikin ajep-ajep ya Wargi Dahlia ya. Bikin jingkrak-jingkrak mungkin ya pagi ini ya. Terima kasih yang sudah pada kirimin WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Adri mau coba langsung sapa ya. Yang pertama menyapa Adri pagi hari ini ada Teh Isar dari Ibun Majalaya. Selamat pagi Teh Isar, terima kasih banyak WhatsApp-nya udah masuk ya. Ada Ponti dari Gede Bage, Goyang Bode Sidago, Dery Bungsu, Iman RB, Dano, Genta Ain Sugi juga buat Yati Motres, Bunda Yangse sama Mbak Ici Baduyut ya. Ciao dari Karapitan, selamat pagi Ciao. Gocin buat semua Wargi Dahlia saja kata Ciao, juga buat ke Adri yang lagi siaran. Rini Gotik dari Ranca Ekek, halo Rini si hidung minimalis kita, selamat bergoyang. Ada Teh Iin sama Kang Idan dari Ciwidey Jaringao juga goyang buat semua saja Wargi Dahlia, gocin buat ke Adri. Terima kasih Teh Mimin, Teh Iin sama Kang Idan. Teh Mimin juga sama soalnya orang Ciwidey ya, Teh Mimin Saluyu yang biasanya nyapa Adri di TikTok ya. Tapi pagi ini belum start ya Wargi Dahlia, tunggu sebentar ya. Nani Memori, selamat pagi dari kawasan Cicahem, sudah hadir menyapa Adri juga lewat WhatsApp-nya. Ada Bungsu dari Cikaputihan, halo Bungsu, hai. Lagi apa ini? Siap-siap kerja juga kayaknya Bungsu ya. Goyang buat ke Adri duluan, Teh Isar, Nana Permana, Kang Genta, Kang Danu, Teh Unik, Ponti, sama Nenek Bayu digoyang. Asik! Dari Ranca Ekek lagi WhatsApp-nya. Ada Asep Insan Sodikin. Ranca Ekeknya Ranca Ekek Wetan. Ya, langgamnya pengen kicau, kicau, kicau mania. Mantap. Tahu aja ya Bungsu ya. Bungsu lagi. Aduh, banyak salah nama orang ini pagi ini. Tahu aja Asep Insan Sodikin ya. Goyang-goyang buat ke Adri dan semua Wargi Dahlia saja yang lagi pantengin Kopi Dangdut Dahlia.

Dahlia. Salah satu keseruannya ini buat wargi-wargi Soreang dan sekitarnya, apalagi buat wargi yang suka pusing kepala ya sama cucian piring kalau udah masak besar. Ya, cucian piringnya banyak. Terus juga mungkin agak susah dibersihkan, wargi Dahlia. Gak usah dibawa pusing sayang ya, tanggal tua nanti pingsan.

lebih banyak. Sunlight ini busanya petu-petumpe, wargi Dahlia. 10 kali lebih cepat angkat lemak membandel, bikin piring bersih kesat, kinclong, dan pastinya wangi segar. Dan besok, pesta busa Sunlight bakalan hadir di Pasar Sehat Soreang. Ya, besok banget. Hari Minggu tanggal 20 Juni 2026. Acaranya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Bakalan banyak hadiah yang bisa wargi bawa pulang ya. Jadi buat wargi-wargi yang ada di seputaran Soreang, besok merapat ke Pasar Sehat Soreang. Oke, wargi tinggal beli saja Sunlight-nya. Rp10.000 ya, beli di lokasi dan ini berlaku kelipatan. Wargi nanti berhak ambil langsung hadiahnya sendiri yang ada di kolam busanya. Ada air fryer, ada rice cooker, ada blender, panci, piring cantik, dan produk Sunlight juga ya. Ditunggu kedatangannya wargi Dahlia semua di Pasar Sehat Soreang. Besok hari Minggu 28 Juni 2026 di acaranya Pesta Busa Sunlight. Beli Sunlight-nya, sikat habis hadiahnya, bikin hati jadi happy. Asik. Yang mau telpon tahan dulu, nanti telponnya Adri angkatin ya lewat WhatsApp 0811-222-1015. Prung ah, go go go, goyang.

0: produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Menerima pesan seperti ini.
1: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

sambil menangis. Dasar cengeng emang Isar itu ya. Mau goyang-goyang, mau nangis-nangis. Bergoyang sambil menangis kayak gimana modelnya? Teni Lam bergoyang sambil apa kalau dengerin Hadirmu Bagai Mimpi? Bergoyang sambil tidur kayaknya ya, kan mimpi. Adri sapa buat Ojan. Halo Ojan. Ojan apa kabar Ojan? Kerja apa libur Ojan kalau hari Sabtu? Ini Ojan yang ada di Cimahi ya. Pokoknya kalau ada Dahlia selalu ada Ojan. Suka deh sama Ojan ini ya. Teten, apa kabar Kang Teten? Jatnika, yang lagi pantengin juga salam kenal ya, walaupun jauh kau di sana Teten Jatnika. Kau ada di Sleman, kita ada di Bandung ya, tapi jarak tidak akan memisahkan kita selama ada streaming Radio Dahlia. Juga ada TikTok Radio Dahlia ya. Mimi Alifa noong aja Mimi, nanti bintil. Adri sapa buat Triana. Halo Triana. Iya, giliran Adri di alun-alun kamu gak ada. Giliran Adri gak ke alun-alun, nanti malam kamu nunggu-nunggu aku di sana. Gimana sih Triana? Ada Cucu. Apa kabar? Cucu mana ini? Dari Ciamis ya, Teh Cucu. Halo Teh Cucu Ambu, selamat pagi Mama Putri Najla. Udah lama banget gak nyapa Adri. Sibuk apa sih Mama Putri Najla? Sehat selalu pokoknya ya wargi Dahlia, karena kesibukan biasanya gak sempat WA tapi selalu panteng. Iya, Arbil, lagi panteng juga nih Arbil. Terima kasih Arbil ya. Dari mana kamu Arbil? Wargi Dahlia kemarin tuh banyak bongkar-bongkar ya Bandung ya. Banyak bongkar-bongkar di Bandung ini Wargi Dahlia. Apa aja Kak Adri yang dibongkar? Gak tahu nih, kemarin perasaan banyak banget dilakukan pembongkaran di mana-mana ya. Kayaknya Bandung udah siap cantik ya Wargi Dahlia ya. Sudah siap dipercantik lagi, diindah-indah lagi Wargi Dahlia. Kalau semalam katanya JPO yang ada di Cicahem yang memang secara konstruksi memang sudah mengkhawatirkan, itu dibongkar semalam ya Wargi Dahlia akhirnya. JPO Jembatan Penyeberangan Orang ya, yang ada di sekitaran Terminal Cicahem Kota Bandung. Pastinya wargi yang selalu melewati kawasan sana hafal banget JPO ini ya. Jadi semalam itu dibongkar Wargi Dahlia sekitar jam 10 malam. Pembongkaran JPO Terminal Cicahem ini dilakukan setelah hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi konstruksi jembatan ini sudah dinilai tidak lagi aman. Digunakan oleh masyarakat itu udah gak lagi aman Wargi Dahlia ya. Takutnya kan di sana kan ini ya padat ya secara apa traffic lalu lintasnya padat ya Wargi Dahlia ya, kalau konstruksi yang sudah jelek ini takut ambruk sih sebenarnya ya. Benar banget kalau misalnya dibongkar. Tapi apakah akan direnovasi setelahnya atau hanya dibongkar saja nih? Gak ada info selanjutnya ya. Kita tunggu saja Wargi Dahlia. Selain faktor keselamatan, pastinya pembongkaran JPO ini dilakukan untuk mendukung pembangunan depo bus rapid transit atau BRT Bandung Raya yang memang nantinya akan difokuskan di kawasan Terminal Cicahem gitu. Kalau kemarin kan Adri sempat infokan ya untuk perjalanan-perjalanan bis ini akan difokuskan ke Terminal Lewi Panjang, nggak di Cicahem lagi Wargi Dahlia. Kenapa? Karena Terminal Cicahem ini selanjutnya akan dijadikan ini ya apa pusatnya BRT, pusatnya terminal lah gitu ya, terminal dari BRT Wargi Dahlia gitu, bus rapid transit, oke, Bandung Raya nanti bakal terfokus di Terminal Cicahem Indonesia. Bongkar-bongkar lagi di Jalan Dipati Ukur. Kemarin itu juga ada pembongkaran ya dari Pemkot ini Maya, pemerintah Kota Bandung yang katanya menertibkan sebanyak 63 bangunan liar yang berdiri di kawasan Jalan Dipati Ukur sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi trotoar dan juga fungsi dari saluran air. Penertiban ini dilakukan setelah seluruh tahapan peringatan ditempuh ya Wargi Dahlia ya, mulai dari pemberitahuan hingga surat peringatan SP1, SP2 sampai SP3 katanya. Iya,
jadi sebelum ada pembongkaran itu ada SPSP ya, ada peringatan-peringatan sebelumnya wargi Dahlia, kalaupun tidak diindahkan kayaknya gak peduli akhirnya ya pemerintah kota Bandung, kemarin itu mereka melakukan pembongkaran juga. Di sekitaran Dipati Ukur DU, Indonesia. Terima kasih sekali lagi buat wargi Dahlia yang baru panteng khususnya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Hari Sabtunya barengan Adri di Kopi Dangdut Dahlia. Adri pengen kembali sapa. Teh Rini Irawan, halo Teh Rini, lagi apa nih? Teh Rini terima kasih sudah kirimin WhatsApp-nya. Adri sapa juga buat Nanang. Nanang yang ada di Tansar. Ada dua nama Nanang sudah terkumpul. Pak Nanang Hidayat pasti lagi pantang juga. Selamat pagi Pak Nanang Hidayat. Kalau ini Pak Nanang Tanjung Sari ini ya, langgamnya pengen digoyangin buat pacarku saja. Ucapannya tar malam AA ke rumah. Nama pacarnya Lesti. Ini udah kayak artis ya. Lesti, kamu ditungguin sama Nanang ya nanti malam ya. Enggak, Lesti tungguin Nanang nanti malam, katanya mau ke rumah, mau ngapel. Ada Neni Gotik Pasco, selamat pagi. Goyang Nenek Ica Arnold Mamski Samanda Govin. Ibu Enjoy. Masih ngelamun Bu Enjoy. Tiap-tiap ya ketemu Teh Enjoy. Teh Enjoy, ketemu Bu Enjoy. Ngelamun aja Bu Enjoy. Kenapa sih? Apa sih yang ditunggu? Apa sih yang dipikirin sama Bu Enjoy? Adri sapa Pandang Cahya, selamat pagi Pak.

Asep ya, Asep Wahyu. Ati Batu Lawang, selamat pagi Ati Sunarti. Iman Riung Bandung. Adri sapa juga buat Kang Suherman ya, Edet Suherman dari Lagadar. Prung ah, go go go.

0: Ya, lewat telepon WhatsApp kita ya di 0811-222-1015 atau di 0227-3008 dan 0227-3011-710 ya. Yang ada di pasar Cijerah Ceria, Cijerah Cerah, Cijerah Ceria kemarin. Pokoknya pasar paling bagus sih Cijerah ya, wargi Dahlia ya. Pasar Cijerah Cerah ya Pak Haji ya. Pak Haji Muslim, selamat pagi Pak Haji Muslim. Kapan lagi ya kita ke pasar Cijerah Cerah ya? Udah lama gak ketemu Pak Haji Muslim ini. Pak Haji sehat-sehat ya, laris manis ya Pak Haji, dagangannya Pak Haji. Pasar Cijerah Cerah, terima kasih banyak Pak Haji Muslim. Yang kemarin sempat divisit sama Dahlia tuh pasar Cijerah Cerah, pasar Kosambi, pasar Resik Jatinangor. Nanti kita berkunjung juga ke pasar Ujung Berung ya wargi Dahlia ya. Minggu depan kita ada di pasar Ujung Berung. Harinya hari apa? Nanti kita infokan wargi Dahlia ya. Ayo yang pengen telepon boleh nih, Adris angkat langsung ya. Teleponnya ada Neneng Jebret ini. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh. Prung. Go ya.
0: Langsung kita bergoyang Cicalega.
1: Ayo digoyang, lagi digoyang, digoyang kopi dangdut dut dut dut dut dut dut dut. Hey.
0: Neneng.
1: Iya, Kak Adri Gantel.
0: Apa kabar Neneng?
1: Baik-baik saja.
0: Lagi apa nih kalau jam segini Neneng Jebret? Udah kerja.
1: Dengerin Kak Adri. Tapi itu TikTok-nya enggak live ya?
0: Ih, kamu ini dasar ya.
1: Enggak ada.
0: Gak ada sinyal kali kamunya.
1: Gak nonton, gak ada, dicari-cari gak ada kan.
0: Diketawain sama puluhan penonton yang ada di sini Neneng Jebret. Masa aku dibilang gak live wargi Dahlia ya. Segitu terpampang nyata ya di FYP. Asik FYP. Neneng goyang dulu buat siapa lah Neneng?
1: Ini goyangnya buat Kak Ardi ya. Mm-hmm. Bertugas sampai tetap sehat selalu Kak Ardi ya.
0: Amin, doa yang sama Neneng.
1: Iya dong, Kak Ardi mami ganteng wai.
0: Masa?
1: Minta dong gantengnya.
0: Masa? Terus
1: buat Nenek siapa? Putih sama Kang Iusnya, Ardian, buat Nada Dolar, Lukman Pasar Baros, Tenenen, Cep Abdul, Mang Nana Setia Budi, Aman Abadi, ya? Akibar, Bunda Iin, Rokid, Bunda Iin, ya? Rokid, buat buat IRB, Danu, Mama Bayu, Mah Jeha, Kang Genta, Kang Oyon, Tema Layam, Kang Ayi, uh-huh. Mang Nagopin, Asep Balenda, Kang Deddy Calengka, Wak Uci, Isar, buat Cucu Gerlong sama akhirnya Bebeb Deri, Ade Caringin, Asep Mamen, Tes Santi Kopo, Oni Nasgor, mm-hmm. Buat cerita, buat Mang Apit, Nung Katjat Nika. Pokoknya buat semua wargi Dahlia aja.
0: Baiklah, gocin.
1: Buat Kak Ardi sama suamiku yang lagi kekejek sama aku sama.
0: Salamin buat Asep Wahyu ya, Neneng.
2: Halo Kak Ardi,
0: halo
2: Kak Ardi.
0: Halo Asep, halo. Halo.
1: Halo. Iyan, digoyang-goyang ya.
0: Dipancing dikit jadi ini berdua ini wargi Dahlia emang. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia anak-anak.
1: Panteng Dahlia.
2: Go, go, go, go, ya.